0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
3: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
1: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
4: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
5: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
4: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
6: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
7: Pak, jadi gimana dong? Pak, tunggu aja. Pak, ngomong dong.
6: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
10: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
11: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
12: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.

0: lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Halo. Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Satu nusa, satu bangsa,
3: satu bahasa. Indonesia.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini saya Dwita Ardiana telah terhubung bersama dengan rekan Ariska dari BMKG Tanpa Padang untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Halo, selamat pagi rekan Ariska.
2: Selamat pagi rekan Dwita.
1: Apa kabar rekan Ariska?
2: Tuhan, kabar sehat Mbak Dwita.
1: Baik, kalau begitu kami persilahkan untuk informasi laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan Dwita di studio. Selamat pagi pendengar RRI Mamuju. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Tanpa Padang Mamuju akan memberitakan informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Baik, pada pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Demikian pula pada siang hari hingga sore hari nanti diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Pada malam hari juga diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Dan juga pada dini hari diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 85% serta arah angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini perlu diwaspadai karena terdapat potensi gelombang dengan ketinggian sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah perairan Majene, perairan Sendana, perairan Malunda, perairan Tapalang, dan juga di perairan Mamuju. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian dalam beraktivitas pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada rekan Dwita di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
4: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian

0: Setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sumbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
1: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
0: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sumbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Show Halo Sulawesi Barat, 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju, hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan juga berbincang mengenai topik yang sedang hangat di sekitar kita, yaitu membahas terkait dengan sensus ekonomi. Nah, kalau kita berbicara mengenai pembangunan ekonomi, tentunya kita semua membutuhkan data yang akurat dan juga terpercaya. Karena melalui data, kita juga dapat mengetahui kondisi usaha dan juga aktivitas ekonomi yang berlangsung di tengah masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Barat. Untuk itu, untuk mengetahui seperti apa lebih lengkapnya mengenai sensus penduduk, saya akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik mengenal sensus ekonomi 2026 dan mengapa penting bagi masyarakat serta sejauh mana nanti nih yang akan berdampak bagi masyarakat mengenai sensus ekonomi di tahun 2026 ini. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Suri Handayani yang merupakan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Dwita.
3: Alhamdulillah. Ini kali kedua ya Bu ya kita ya, berjumpa. Betul. Kalau Raisa kali pertama, kalau ini kita kali kedua. Semoga nanti diskusi kita juga dapat berjalan lancar mengenai sensus ekonomi di tahun 2026. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang memiliki pertanyaan mengenai sensus ekonomi di tahun 2026 ini, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426 23 22 443 atau di WhatsApp kami di 0822 96 090 996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, nanti Anda boleh meninggalkan pesan di kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan untuk kami diskusikan bersama. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Bu, mengenai sensus ekonomi 2026 ini sebenarnya sudah berlangsung ya Bu ya?
4: Betul.
3: Sudah berlangsung dan mungkin masih banyak juga masyarakat kita atau pendengar dan juga pemirsa kita yang belum mengerti atau memahami sepenuhnya nih Bu, seperti apa sensus ekonomi 2026 dan mengapa penting untuk dilakukan. Silakan Ibu.
4: Baik, terima kasih Mbak Dwita dan juga para pendengar setia RRI Mamuju ya. Kita langsung saja nih ya mengenai sensus ekonomi. BPS mendapat amanah dari undang-undang itu melakukan sensus dalam 10 tahun itu ada 3 ya. Yang pertama sensus penduduk di tahun yang berakhiran 0, kemudian sensus pertanian di tahun yang berakhiran 3, kemudian sensus ekonomi di tahun yang berakhiran 6. Nah, sekarang kita ada di 2026. Oleh karena itu BPS menggelar sensus ekonomi. Dan sensus ekonomi pada tahun 2026 ini adalah kali yang kelima, Mbak Dita. Yang pertama adalah di tahun 1986. Dan sebagai informasi bahwa yang melakukan sensus ekonomi itu tidak hanya Indonesia. Jadi ada banyaknya beberapa negara-negara di dunia itu juga melakukan sensus ekonomi. Contohnya misalnya di Jepang ya, sensus ekonomi di sana 5 tahun sekali. Kemudian juga di Malaysia, Malaysia juga sensus ekonominya 5 tahun sekali. Dan saat ini mereka juga sedang menggelar sensus ekonomi. Referensi waktunya lebih panjang. Kalau di Malaysia itu 5 dari Januari ya, 5 Januari sampai 31 Oktober 2026. Kemudian ada juga Vietnam. Vietnam juga melakukan sensus ekonomi 5 tahun sekali. Kemudian Zimbabwe juga baru kali ini melakukan sensus ekonomi. Tentu kan ini berkaitan dengan kemampuan negaranya dalam melakukan pendataan. Kemudian juga Korea Selatan, Amerika, dan Tiongkok itu menggelar sensus ekonomi juga. Jadi bukan hanya Indonesia. Nah, tentu saja sensus ekonomi ini menjadi satu kegiatan yang utama, yang kunci dan penting sekali, karena sensus ekonomi ini adalah pendataan menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi atau usaha yang ada di Indonesia, baik itu yang terlihat atau tidak. Nah, ini adalah salah satu kekhususan ya sensus ekonomi pada 2026 ini, karena pada dasawarsa sebelum-sebelumnya ketika digelar sensus ekonomi itu kegiatan-kegiatan ekonominya itu masih sangat sebagian besar, bahkan seluruhnya itu visible. Jadi sekarang itu banyak kegiatan-kegiatan ekonomi itu yang tidak terlihat. Nah, inilah tantangan pada kegiatan sensus ekonomi 2026 ini bagi BPS, yang mana pada sensus ekonomi yang tujuannya adalah mencatat seluruh kegiatan atau aktivitas ekonomi, baik yang terlihat maupun yang tidak. Jadi ini adalah agenda besar dari Badan Pusat Statistik untuk memperoleh gambaran kondisi dan struktur ekonomi terkini. Tentu saja gambaran terbesar ini bukan hanya nanti untuk Badan Pusat Statistik, tapi untuk negara Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 ini adalah siapa yang melakukan usaha, kemudian jenis usahanya apa, lokasi usahanya di mana, karakteristik usaha, serta berbagai informasi penting lainnya. Okay. Dan ada hal-hal yang menjadi inti atau kunci ya dalam kegiatan sensus ekonomi ini, bahwa sensus ekonomi ini bukan sekedar untuk mendata usaha saja, tapi adalah kita di sini ingin membangun fondasi data ekonomi yang lebih lengkap untuk merancang kebijakan yang tepat ya, dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
3: Okay.
4: Jadi ada 3 kata kunci, pesan kunci di sini Mbak Dwita. Yang pertama, semua usaha penting untuk didata.
3: Okay.
4: Jadi kalau ada usaha yang tidak terdata itu, seolah-olah usaha itu jadi tidak ada karena tidak tercatat ya. Jadi ini penting bahwa semua usaha harus didata. Kemudian data yang diberikan masyarakat ini aman dan dilindungi undang-undang. Kemudian juga dalam kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026 ini, keberhasilannya membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Jadi dalam pendataan ini kita akan punya petugas sensus ya Mbak Dwita. Ini juga kita ambil dari kita sebut sebagai mitra statistik, itu juga menjadi bagian dari masyarakat. Dan sekali lagi, suksesnya sensus ekonomi 2026 ini sangat bergantung pada partisipasi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat.
3: Okay.
4: Demikian Mbak Dwita.
3: Ini lumayan mencakup semua nih kayaknya pertanyaan. Betul. Saya dari nomor 1 sampai 10 sudah.
4: Oh gitu.
3: Tapi tentunya kita masih punya banyak pertanyaan yang ingin didiskusikan lagi. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa nanti yang ingin berdiskusi atau bertanya-tanya mengenai sensus ekonomi 2026, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960999. Jadi berbicara mengenai sensus ekonomi 2026 ini sudah berlangsung sejak bulan Mei ya Bu ya?
4: Betul. Kami mengawali pada bulan Mei itu khusus untuk pendataan perusahaan-perusahaan besar melalui Modakewi. Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026 kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat. Jadi petugas kami sebanyak 1.388 petugas itu diturunkan ke lapangan mendata secara door to door ke seluruh keluarga di Indonesia untuk itu tadi menelisik atau mendata kegiatan ekonomi yang kelihatan dari luar maupun yang tidak kelihatan.
3: Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Iya, kalau betul. Kita lihat memang sekarang untuk pelaku ekonomi ini apalagi di era digitalisasi memang ada sedikit perubahan ya Bu ya.
4: Betul.
3: Kalau dulu mungkin yang memiliki usaha terlihat ada tokonya, ada warungnya. Nah kalau sekarang kan banyak yang bergerak di dunia digital.
4: Betul.
3: Ini juga tidak luput untuk dilakukan sensus begitu.
4: Betul, betul sekali. Ya mungkin kalau saya menilik pengalaman pribadi ini Mbak Dwita. Mungkin 10 tahun yang lalu saya itu belanjanya masih langsung mendatangi toko-toko, langsung mendatangi warung. Tapi saat ini sebagian bahkan mungkin setengah dari kegiatan belanja saya itu sudah melalui online ya. Bahkan barang-barang yang dari seberang pulau sana saya bisa membelinya secara online. Nah kadang-kadang pelaku usaha online itu kan dari luar misalnya dia ada di dalam room beraktivitas, dari luar tidak kelihatan adanya aktivitas perdagangan, tapi ternyata ada. Nah ini yang menjadi satu yang penting sekali untuk kita catat, karena dia itu aktivitas ekonominya itu menjadi bagian dari aktivitas kegiatan ekonomi, bahkan bisa jadi omsetnya itu besar dan juga nilai tambahnya besar. Tentu pengukuran atau pendataan ini penting karena pemerintah membutuhkan informasi ya. Seberapa besar kelihat ekonomi yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana potensi-potensi pengembangannya. Kemudian kita juga kan harus bersiap-siap dengan segala kondisi yang kita tahu, misalnya geopolitik global yang kadang-kadang tidak menentu ya, kita tidak bisa prediksi di mana geopolitik global tersebut terkadang bisa menjadi penghambat rantai pasok misalnya. Ini mempengaruhi dan kita perlu tahu potensi-potensi yang ada di Indonesia seperti apa. Kemudian pemerintah kan butuh merancang ya, merancang ketahanan pangan misalnya, kemudian bagaimana sistem perdagangan yang akan dilakukan, seberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seberapa harus ekspor ya untuk menambah devisa, tapi kita juga butuh cadangan atau inventory yang harus kita simpan. Nah, rancangan-rancangan kebijakan itu tentu butuh data. Tentu akan menjadi sesuatu yang bias dan bisa jadi menjadi kebijakan yang salah jika data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan itu tidak tepat, bias atau bahkan mungkin tidak ada ya. Jadi kalau ada yang meragukan untuk apa sensus ekonomi, yakin saja datanya itu sangat-sangat penting sekali untuk membangun bangsa ini, tak terkecuali di Sulawesi Barat. Ya. Demikian Mbak Wita.
3: Tujuannya nih mulia sekali untuk membangun bangsa.
4: Betul.
3: Ini. Dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Suri bahwa data ini merupakan salah satu hal yang paling terpenting dan amat sangat dibutuhkan. Untuk mengukur keakuratannya seperti apa nih Bu?
4: Nah baik, tentu saja seperti tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan sensus ekonomi ya itu bergantung pada partisipasi seluruh masyarakat ya. Jadi dalam pendataan itu kan ada enumerator, kemudian ada juga responden. Enumerator itu

0: cukup panjang begitu.
1: Iya. Kemudian setelah mereka diterjunkan ke lapangan, kita memiliki organisasi lapangan yang berjenjang. Jadi petugas yang melakukan pendataan itu ada supervisornya, yaitu pemeriksa atau PML. Kemudian PML juga nanti dikoordinasi oleh koordinator kecamatan. Dan dari koordinator kecamatan itu juga di atasnya ada koordinator kabupaten. Begitu secara berjenjang sampai level nasional. Itu dari sisi pendataan. Nah, dari sisi responden, kami sudah melakukan berbagai macam sosialisasi kepada masyarakat, dan kami juga dibantu oleh Bapak Gubernur dan juga jajaran ya, dalam hal ini OPD-OPD ya, untuk memasyarakatkan sensus ekonomi ini dan untuk mendorong partisipasi masyarakat, mendorong agar masyarakat paham maksud dari sensus ekonomi, mendorong agar masyarakat tidak takut dan agar masyarakat bisa memberikan informasi yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, karena ini sangat menentukan sekali terhadap kualitas data tersebut. Kita bisa bayangkan Mbak Duita, jadi kita dalam pendataan itu kan ada dibagi-bagi per namanya satuan lingkungan setempat. Itu adalah kelompok responden terkecil kami. Jika dalam setiap SLS ada satu saja responden yang tidak jujur menyampaikan data yang tidak tepat, entah itu di markup atau dikurang-kurangi misalnya, terkumpul sampai berapa ribu SLS di Sulawesi Barat, terkumpul sampai berapa puluh ribu bahkan ratus ribu SLS di Indonesia, itu biasnya akan besar sekali. Tentu saja ini akan mengganggu kualitas data. Jadi secara berjenjang sekali lagi, dari sisi pendata kami sudah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kualitas tersebut, dan sampai detik ini kami juga terus memohon kepada masyarakat agar memberikan kontribusi terhadap kualitas tadi dengan menjawab sejujurnya dari pertanyaan-pertanyaan petugas. Demikian Mbak Wita. Ya,
0: sejujur-jujurnya dan seakurat-akuratnya. Betul. Karena ini nanti akan mempengaruhi banyak sektor lainnya ya Bu.
1: Betul.
0: Ya, ke depannya.
1: Betul sekali.
0: Dan kalau kita melihat, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa sudah berlangsung sejak bulan Mei dan hingga nanti di akhir Agustus. Betul. 2026. Hingga di periode Agustus 2026 ini untuk progresnya sendiri sudah sejauh mana Ibu?
1: Baik, saya mungkin terkhusus akan membahas tentang Sulawesi Barat yang kita cintai ini, tempat kita bermukim di sini, tempat kita bekerja dan juga tempat kita menikmati makanan ya di Sulawesi Barat. Nah, sampai dengan pagi tadi untuk capaian di Sulawesi Barat itu kita sudah mencapai 103,7% dari pre-list. Jadi kan untuk bisa mengukur kita harus punya dasar ya, akuntabilitinya. Jadi dasarnya itu kita punya pre-list awal. Pre-list awal itu didasari oleh data-data yang ada di BPS tentang usaha dan juga rumah tangga dari data-data sebelumnya. Jadi hingga pagi tadi alhamdulillah untuk Sulawesi Barat itu capaiannya sudah 103,7%. Artinya dari pre-list itu sudah ada tambahan. Tambahan ini bukan kita nambah-nambah sendiri ya, tapi kita nanti hasil akhirnya target coverage-nya adalah 100% dari kondisi di lapangan.
0: Okay.
1: Jadi kita punya pre-list, tapi ini membuktikan bahwa teman-teman petugas itu mengikuti ya SOP-nya. Jadi yang didata bukan hanya sekedar yang ada di pre-list saja, tapi menyesuaikan penyisiran yang ada di lapangan, sehingga di Sulawesi Barat contohnya pada pagi ini sudah sampai 103,7% dan ini masih terus berlangsung. Ini masih belum selesai ya. Ada beberapa petugas yang sedang melakukan pendataan sampai ribuan ya, setiap hari itu contohnya pada saat ini masih ada ribuan yang sedang didata dan juga ada beberapa yang belum didata. Jadi ada beberapa SLS yang belum didata dan juga ada SLS yang belum selesai didata. Artinya capaian nanti bisa jauh lebih tinggi dari 103,7% kondisi pagi ini. Ini membuktikan bahwa coverage pendataan itu adalah menyesuaikan kondisi lapangan. Tidak hanya mendata yang ada di pre-list saja. Pre-list hanya acuan ya sebagai ukuran akuntabilitas dalam melihat progres hari demi hari

0: kegiatan lapangan. Demikian dan, Mbak Dwita.
1: Ya, dan kalau kita melihat bagaimana ke depannya nih Bu, untuk memastikan masyarakat yang telah terdata seluruhnya, seperti apa nanti untuk memastikannya?
0: Yang pertama tentu saja kami dalam mendata ini petugas itu kan ada standar prosedurnya ya Mbak Dwita. Contohnya itu misalnya ketika mendata, tadi saya katakan ada SLS namanya, Satuan Lingkungan Setempat, itu menjadi blok-blok kami. Tentu saja untuk mengetahui apakah seluruh terdata, bahwa berarti semua blok atau semua SLS itu sudah terdata, dan di sana petugas itu mempunyai stiker Mbak Rita. Jadi setiap bangunan ya ada standarnya, ada bangunan kalau di situ ada usahanya, ada standar yang dilakukan petugas itu ada stiker yang ditempel. Kemudian dalam mendata itu kita juga ada satu tata cara baku. Jadi kita mulai dari arah barat daya terus mengelilingi SLS itu ya.
1: Oh, okay.
0: Jadi ya ada metodenya.
1: Ada metodenya Ibu.
0: Ya, bahkan ketika ada yang berhadapan ada metode zigzag dan lain sebagainya. Jadi ada metode pendataan untuk memastikan bahwa semua terdata. Namun tentu saja masih ada peluang-peluang ketika misalnya dalam satu bangunan itu ada rumah tangganya yang bepergian, nggak pulang-pulang misalnya, tentu ada langkah-langkah mitigasi yang kami sudah siapkan ya untuk mendata outlier-outlier tersebut ya, misalnya dengan mencari informasi nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian ada juga disediakan moda-moda lainnya seperti KW keluarga, itu kami juga siapkan untuk masyarakat-masyarakat mungkin yang kelas atas yang kesibukannya luar biasa sehingga petugas tidak bisa menemui sampai dengan batas akhir pendataan. Jadi mitigasi-mitigasi sudah kami siapkan untuk memastikan bahwa semua penduduk sudah disensus. Kami juga menyiapkan call center Mbak Dwita. Jadi di kantor-kantor PPS seluruh Indonesia, baik di kabupaten maupun di provinsi, ada call center yang bisa dihubungi. Itu salah satu yang bisa dilakukan jika masyarakat ada yang merasa kok saya belum disensus, ini sudah akhir-akhir batasnya, bisa menghubungi call center.
1: Boleh ya Bu ya, ternyata ya.
0: Sangat. Dan di sana ada yang piket Mbak Rita, jadi siap untuk melayani seluruh masyarakat.
1: Ya, jadi bagi Anda pendengar juga pemirsa yang merasa memiliki usaha namun belum didatangi oleh petugas dari sensus ekonomi, nanti boleh menghubungi ke call center tersebut untuk nantinya bisa didata sebelum nanti di batas akhir di 31 Agustus 2026 ya Bu ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, dan ini kan juga tadi sudah disampaikan bahwa angkanya saat ini sudah mencapai 103,7% begitu.
0: Ya, betul.
1: Nah, kalau dari angka yang sudah didapatkan tersebut, apakah sudah bisa di-share Bu seperti apa gambaran ekonomi yang ada di Sulawesi Barat saat ini?
0: Baik, kalau untuk di-share belum ya Mbak Dwita, karena kami kan harus melalui nanti validasi dan lain sebagainya, kemudian data dirapikan, ditabulasikan, baru nanti dirilis ya. Namun sebagai gambaran dari cakupan data yang sudah dikumpulkan, memang ya kalau melihat strukturnya, seperti kita tahu bahwa struktur perekonomian di Sulawesi Barat ini didrive oleh kategori A, dan memang dalam pendataan sensus ekonomi dari data yang masuk memang kategori A yang mendominasi dari usaha yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ya. Tapi nanti persentasenya dan lain sebagainya tentu nanti kita tunggu selesai terlebih dahulu ya. Tapi yang jelas dominasi sektor atau dominasi kategori A ini sudah terlihat saat ini ya. Dan kalau kita menilik dari komposisi dari perekonomian Sulawesi Barat ya, contohnya yang terakhir kemarin dari rilis PDRB kuartal kedua tahun 2026, kategori A kan itu mendrive sebesar 47% dari perekonomian Sulawesi Barat ya, dari nilai tambah perekonomian Sulawesi Barat. Demikian Mbak Dwita.
1: Oke, baik. Baik Ibu Suri, sebelum kita jeda ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kami dari Iho di Majene yang menyampaikan katanya terkait dengan sensus ekonomi yang saat ini sudah berlangsung mulai dari Mei. Berharap agar pelaku pendataan bisa terjun langsung ke rumah-rumah masyarakat. Dikarenakan pengalaman kemarin ada data yang tidak tepat. Dan pengalaman itu berlaku pada saya karena pelaku pendataan sebelumnya hanya asal-asalan dalam mengisi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti kepemilikan kendaraan, kondisi rumah dan sebagainya. Jadi itu berdampak besar bagi masyarakat. Nah, seperti apa tanggapannya Ibu?
0: Baik, mungkin nanti bisa diinformasikan, kami akan melakukan dan ini kami masih terus ya melakukan pengawasan terus. Jadi nanti kalau memang ada petugas-petugas yang dirasa lalai ya dalam menjalankan tugasnya, bisa disampaikan juga ke call center ya, nanti kami akan mengecek kembali ya secara aktif ya, dan ini masih terus berlangsung. Terima kasih atas masukannya dari masyarakat, dan tentu saja informasi-informasi seperti ini ya sangat membantu kami ya dalam menjaga keakurasian dari data sensus ekonomi. Terima kasih sekali tadi dari Pak Iho.
1: Majene Ibu ya. Ini juga merupakan salah satu dari wujud kepedulian masyarakat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ini dengan sangat kami harapkan sekali. Ya, jadi nanti bisa langsung menghubungi call center juga bisa. Sebetulnya di setiap wilayah itu kan petugas masing-masing dibagi SLS-SLS-nya dibagi habis kepada petugas, dan setiap sekitar 8 petugas itu ada supervisornya. Okay. Jika bisa menghubungi langsung supervisornya itu lebih baik, jika tidak bisa melalui call center ya. Tentu saja kan mungkin jika ingin identitasnya tidak dikenal juga bisa melalui call center ya. Jadi tidak langsung ke supervisornya, bisa melalui call center. Terima kasih sekali untuk Pak Iho di Majene.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, sambil menantikan interaksi lainnya yang masuk dari Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
7: Hey, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
8: A few moments later.
7: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
9: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
7: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
9: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
7: Tis, tis, tis.
10: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri. Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
11: Anda masih mendengarkan 96 MHz. Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
1: Baik, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Duwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pagi hari ini kami membahas topik terkait dengan mengenal sensus ekonomi 2026. Mengapa penting bagi masyarakat? Dan masih bersama saya juga di studio ada Ibu Suri Handayani yang merupakan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat. Baik, Ibu, tadi sebelum jeda ada interaksi kembali yang masuk di WhatsApp kami. Oh maaf, dari YouTube. Dari @alifhakim9674 yang menanyakan, apa sensus ekonomi masih sangat penting dilakukan? Bukankah pemerintah saat ini sudah memiliki begitu banyak sumber data ekonomi dari berbagai kementerian dan juga lembaga? Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih ya. Untuk menjawab pertanyaan apakah sensus ekonomi masih perlu, tentu saja masih sangat perlu sekali ya. Dalam kenyataannya kita melihat bahwa kegiatan perekonomian di Indonesia ini kan dinamis ya. Dinamis, kemudian juga memang ada beberapa data-data yang bisa kita peroleh dari kementerian lembaga. Jadi kalau kita balik lagi ya ke Undang-Undang Statistik ya, nomor 16 tahun 1997 ya, data itu kan ada tiga ya. Yang pertama data dasar, kemudian data sektoral, dan data khusus ya. Untuk data dasar ini salah satunya adalah sensus ekonomi ini ya, yang dikumpulkan oleh BPS. Sementara untuk data-data sektoral yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Alif ya, itu ada di kementerian lembaga ya. Data-data tersebut menyesuaikan dengan lini tugas dari kementerian lembaga masing-masing. Nah, ada satu hal ini yang kebetulan sekali yang ingin saya sampaikan mengenai salah satu manfaat dari data sensus ekonomi. Ini yang utama pertama adalah data dari sensus ekonomi ini akan menjadi kerangka sampling dari kegiatan-kegiatan survei terkait ekonomi khususnya sampai ada sensus berikutnya ya. Karena data mengenai informasi pelaku usaha yang paling lengkap ya dari sensus. Kalau yang tadi disampaikan memang ada, tapi datanya itu pasti ada yang bagian sananya tidak lengkap, yang bagian sananya tidak lengkap karena menyesuaikan dengan lini tugas dari kementerian lembaga masing-masing ya. Kemudian dari hasil sensus ekonomi yang lengkap itu, ini sebagai contoh misalnya, sensus ekonomi 2016 yang lalu itu menunjukkan kepada kita bahwa sekitar 98% lebih ya pelaku usaha yang ada di Indonesia itu kan usaha mikro kecil ya. Nah, usaha mikro kecil ini tentu saja karena namanya juga mikro kecil ya, punya kerentanan-kerentanan yang perlu misalnya intervensi-intervensi pemerintah di sana. Nah, ini untuk menetapkan kebijakan-kebijakan itu pemerintah butuh mapping ya. Betul, memang seperti tadi disampaikan ada data-data sektoral, tapi kelengkapannya berbeda dengan sensus ekonomi. Kalau sensus ekonomi itu cakupannya semua dari mulai besar, menengah, kecil hingga mikro. Dan juga Mbak Dwita, ini juga sebagai informasi, kita juga punya ya list data-data tersebut dari data sektoral juga kami kumpulkan ya. Misalnya data dari OSS ya gitu. Kemudian dari kementerian lembaga lain kita juga kumpulkan. ini dalam kenyataan ya, sampai saat ini, sampai di hari ini ya, yang dicakup atau yang didata usaha yang tercatat itu ada yang di luar itu.
1: Oke.
0: Jadi kami beri label ini adalah usaha yang ditemukan baru. Itu banyak ya. Nanti di akhir nanti akan kami umumkan ya, apa mungkin persentasenya, tapi sampai saat ini pun ada berpuluh-puluh persen dari prelist itu ditemukan baru. Jadi ini menunjukkan bahwa data sensus ekonomi ini penting ya untuk mencatat semua. Jadi untuk memetakan semua, mulai dari yang besar, menengah, kecil dan mikro, yang usahanya kelihatan maupun yang kelihatan, usahanya yang berbadan hukum maupun yang belum tercatat di apa namanya, di registrasi mengenai usaha manapun gitu. Jadi sekali lagi cakupannya ini adalah targetnya semua usaha. Jadi ini penting ya.
1: Penting ya Bu ya, dan ya, juga nanti untuk memetakan seperti apa kedepannya kebijakan-kebijakan yang diambil dari pemerintah ya, begitu ya.
0: Dan perlu digarisbawahi, petugas kami banyak menemukan usaha-usaha baru di luar prelist itu.
1: Usaha-usaha baru
0: di luar prelist ya. Prelist itu kan kami ambil juga dari data sektoral tadi.
1: Iya.
0: Pak Alif ya, jadi data-data sektoral yang dari kementerian lembaga kita juga ambil sebagai dasar sebagai prelist ya. Dan ternyata sampai hari ini kita dapat banyak usaha-usaha baru yang di luar itu gitu ya, yang tidak tercatat dari data sektoral manapun gitu.
1: Iya, jadi dari data prelist yang ada itu juga mungkin ada beberapa datanya yang sudah berkembang atau berubah begitu ya.
0: Betul. Ada yang tutup, ada yang tidak ditemukan enggak tahu kemana gitu. Dan kita menemukan banyak beberapa puluh persen yang baru gitu.
1: Iya, dan tentunya ini juga menjadi harapan bagi kita bersama untuk perekonomian Indonesia ke depannya seperti apa arahnya. Betul. Begitu ya. Dan bagaimana dengan tanggapannya mengenai ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai adanya sensus ekonomi ini nanti akan mempengaruhi status desil mereka nih Bu? Silakan Ibu.
0: Nah, ini juga penting ya bagi masyarakat. Ini juga kita penting mengedukasi masyarakat bahwa data sensus ekonomi ini tidak mempengaruhi desilnya ya. Yang mempengaruhi desil itu kan nanti update dari kondisi rumah tangga. Dan ini mungkin tambahan informasi di luar sensus ekonomi ya. Jadi dalam tahun 2026 ini ya ada 4 titik di mana di sana akan dilakukan apa namanya review atau update pendesilan ya dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Jadi untuk update desil itu, untuk update informasi ya sarana dan prasarana rumah tangga, masyarakat itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, kita sudah melakukan ground check baik tahap 1 maupun tahap 2 ini pada awal tahun, utamanya dipicu oleh adanya isu mengenai PPI yang lalu ya, dan ini sudah dilakukan. Kemudian masyarakat itu bisa melakukan update mandiri juga. Update mandirinya di mana? Masing-masing di kantor desa, kelurahan masing-masing, dan juga bisa di kantor BPS di seluruh Indonesia. Tapi ini bukan update desil loh ya. Update mengenai kondisi rumah tangganya. Jadi informasi mengenai kondisi rumah tangganya yang terbaru itu akan dimasukkan datanya ke pusat. Nanti pusat yang akan secara berkala di 4 titik dalam 1 tahun ini untuk mereview desilnya. Dan ini kita perlu memahamkan ya kepada masyarakat ya, bahwa karena ini kan sejumlah masyarakat akan dibagi menjadi 10 ya, desil 1 sampai 10. Artinya semua akan dibagi. Tidak bisa masyarakat misalnya saya mau desil 1 gitu ya. Itu kan kita ketika masyarakat mengupdate informasinya, posisi desilnya itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat lain gitu. Jadi misalnya contoh, ada saudara-saudara kita yang terdampak bencana ya, satu desa gitulah atau mungkin satu kecamatan terdampak bencana sehingga masif ya, sebagian besar dari masyarakat di kecamatan itu nggak punya apa-apa. Tentu saja jika diupdate kondisi rumah tangganya itu akan menurunkan kualitas kesejahteraannya dia. Jadi kalau ada di kecamatan lain misalnya merasa saya harusnya desil saya turun karena pendapatan saya menurun dan mungkin aset saya sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan, Tapi kan perlu melihat juga kondisi masyarakat lain ya di wilayah pendesilannya. Saya bilang wilayah pendesilannya karena pendesilan di sini Mbak Dwita ada 3 level.
1: Okay.
0: Yang pertama level nasional, kemudian level provinsi, dan level kabupaten kota. Nah, kenapa leveling ini dibeda-bedakan? Nanti salah satu manfaatnya adalah untuk menyesuaikan ketika ada program-program pemerintah yang menggunakan APBN misalnya, itu yang digunakan adalah pendesilan untuk level nasional. Kemudian jika program-program tersebut, program pensasaran tersebut menggunakan APBD, itu disesuaikan. Jika APBD provinsi, maka menggunakan pendesilan level provinsi. Jika menggunakan APBD kabupaten kota, maka menggunakan pendesilan level kabupaten kota. Ini nanti akan menyebabkan adanya perbedaan jumlah ya. Mm-hmm. Jadi misalnya pemerintah akan menjaring desil 1 sampai 4 pendesilan nasional ya. Yakin saja yang terjaring di Sulawesi Barat khusus untuk pendesilan provinsi itu akan lebih besar dari 40%. Karena level kesejahteraan kita kan masih sedikit di bawah nasional. Seperti itu.
1: Oke, ya. Jadi masyarakat jangan khawatir ya Bu ya, saat dilakukan sensus ekonomi 2026. Betul. Ini. Ya baik, kalau kita melihat lagi Bu dari sisi masyarakat, seperti apa nih manfaat yang paling nyata yang langsung terasa begitu ke masyarakat dari adanya sensus ekonomi 2026 ini Bu?
0: Baik, sebetulnya kalau manfaat banyak, walaupun tidak langsung begitu didata langsung mendapatkan manfaatnya ya. Tapi contohnya mapping itu tadi, mapping mengenai struktur usaha. Kita kan banyak UMKM Mbak Dwita ya. Dari sensus ekonomi itu nanti pemerintah baik pusat maupun daerah bisa melihat. Oh, misalnya wilayah ini, misalnya Kabupaten Mamasa, di sana banyak UMKM yang bergerak di bidang apa gitu ya. Misalnya makanan tradisional, Depatori misalnya ya. Upaya-upaya atau pemerintah nanti melakukan mapping dalam potensi kewilayahan ya, itu bisa didasarkan dari sana. Misalnya wilayah X itu banyak pelaku usaha UMKM di bidang ini, sementara di wilayah yang lain di bidang ini dan ini dan ini, untuk memenuhi kebutuhan satu kabupaten atau satu provinsi misalnya penduduknya itu ada kan, kita di Sulawesi Barat sekitar 1,5 juta penduduk ya, 1,5 juta penduduk. Kalau misalnya kita melihat dari susenas kebutuhan proteinnya itu sekian-sekian, kan bisa diukur itu. Jadi kebutuhan domestik saja membutuhkan sekian, UMKM kita menghasilkan sekian, itu bisa ada hitung-hitungannya dan itu bisa sangat bermanfaat sekali. Ketika ada oversupply misalnya yang terjadi di Sulawesi Barat, pemerintah bisa memikirkan, oh ini langkah-langkah selanjutnya apa, kita harus kirim ini oversupply tentang makanan kita jenis X ini untuk keluar wilayah kemana, potensinya mana, melihat lagi data-data dari wilayah lain. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Dwita, terutama juga misalnya kita kan di sini ingin melihat juga bagaimana struktur dari setiap kelompok-kelompok usaha. Struktur itu gini Mbak Dwita, ketika ada usaha X, dia punya output sekian ya, kemudian dia input antaranya itu sekian, input antaranya untuk apa saja, apakah input antaranya itu bisa disuplai dari output domestik lagi, ataukah input antaranya itu harus disuplai dari tempat lain, impor ya, impor antar wilayah ya, atau bahkan mungkin impor dari luar negeri. Itu bisa menjadi peta yang sangat apik jika diramu untuk meningkatkan usaha dan juga meningkatkan perekonomian daerah, bahkan nasional. Itu penting sekali. Jadi juga untuk ketahanan pangan Mbak Dwita ya, untuk ketahanan pangan, dan ini nanti akan meluas lagi ketahanan bangsa. Jadi ketika suatu bangsa tidak memahami kekuatannya, tentu itu menjadi hal yang sangat riskan sekali ya. Jadi melalui sensus ekonomi ini, negara kita bisa mendapat informasi tentang kekuatan ekonomi kita, struktur dan peta ekonomi kita, bagaimana juga masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat, misalnya lapisan kelas mana saja, di desil mana saja itu UMKM-nya apa, perlu dibantu apa, apakah perlu dibantu peralatan, apakah mungkin perlu dibantunya adalah edukasi, ya kursus-kursus misalnya. Jadi nanti mappingnya bisa dari sana, Mbak Dwita.
1: Oke, luar biasa sekali ini, dan nanti tentunya juga memungkinkan bagi para pelaku UMKM ini bisa lebih mengembangkan lagi usahanya. Betul. Begitu ya Bu. Betul. Ya. Tadi yang seperti disampaikan bisa ekspor dan juga impor begitu.
0: Betul.
1: Dan potensi-potensi ini juga tentunya yang kita harapkan agar masyarakat juga ikut terlibat langsung agar nanti kedepannya juga kebaikan untuk kita semua.
0: Betul. Begitu.
1: Dan kalau kita melihat nih Bu, masih ada sisa kurang lebih 2 pekan.
0: Betul.
1: Hingga di periode akhir sensus ekonomi 2026 ini. Apakah masih banyak ditemukan di masyarakat yang enggan nih Bu untuk didata begitu saat petugas datang? Dan mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Suri nih hal-hal yang harus diperhatikan saat petugas datang nih. Jadi ya, petugas baik. Yang seperti apa nih yang terpercaya? Sempat bisa jadi ada masyarakat yang khawatir bahwa apakah ini benar petugas sensus ya, atau lain begitu. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Mbak Dwita. Jadi kurang lebih 20 hari ya yang tersisa ini kita akan terus ya mengupayakan menyisir, memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100% ya. Kemudian juga untuk masyarakat ini secara khusus ya, dengan penuh rasa terima kasih dan ketulusan kami ucapkan kepada masyarakat, terima kasih banyak yang sudah memberikan partisipasi luar biasa, menerima petugas kami dengan baik dan memberikan jawaban yang benar. Jujur saja di Sulawesi Barat ini Mbak Dwita, penolakan memang ada tapi tidak banyak ya, sedikit. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita punya organisasi lapangan yang berjenjang ya. Ketika ada penolakan di satu titik itu akan dibantu oleh PML-nya, jika tidak bisa nanti koordinator kecamatannya, jika masih tidak bisa nanti koordinator kabupaten turun tangan, dan jika tidak bisa koordinator provinsi bisa turun tangan, dan bahkan saya sendiri sudah beberapa kali turun ke lapangan langsung, dan alhamdulillah sejauh ini responnya positif ya. Tentu saja masih ada sisa-sisa yang akan didata oleh petugas. Untuk itu saya juga memohon kepada masyarakat ya yang belum didata, nanti siap menerima petugas kami, dan mohon dengan sangat terimalah petugas dengan tangan terbuka dan memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya. Dan untuk ciri-ciri dari petugas sensus ekonomi ini ya, supaya jangan keliru. Jadi petugas sensus ekonomi ini mempunyai atribut resmi ya sesuai ketentuan. Jadi silahkan nanti masyarakat menanyakan jika masih ragu ya. Atribut resminya itu mereka memakai rompi sensus ekonomi. Kemudian mereka itu punya ID card yang di sana ada barcode-nya, bisa dicek ya. Betul-betul petugas dari BPS atau tidak, dan sudah bisa dipastikan ini pasti tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada petugas datang mengaku petugas sensus ekonomi dan minta biaya, itu berarti palsu ya. Oh, sudah okay. Dipastikan gitu.
1: Jadi gratis ya, tanpa dipungut
0: gratis,
1: biaya.
0: Betul.
1: Dan ya, pertanyaannya Bu, kalau dari sensus ekonomi ini jadi hanya seputar usaha yang mereka laksanakan atau ada di luar lagi?
0: Informasi ada lagi, informasi tentang rumah tangga itu tadi, dan aset-aset yang dimiliki ya Mbak Dwita. Kemudian saya ingin nambah sedikit tadi mengenai penerimaan petugas sensus ya. Petugas sensus itu kan memang tidak memungut biaya apapun, jadi kalau ada yang minta biaya itu sudah pasti palsu. Namun ini ada fenomena ini Mbak Dwita, jadi saya juga sekali lagi terima kasih kepada masyarakat. Jadi tidak sedikit masyarakat itu yang menerima petugas kami dengan tangan terbuka, memberikan jawaban, bahkan memberikan suguhan gitu. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih bagi yang sudah peduli kepada masyarakat. Kemudian tadi, maaf apa tadi pertanyaan satu lagi ya, tentang
1: mengenai nanti dari sensus ini pertanyaan-pertanyaannya bukan ini.
0: Oh,
1: kan
0: baik,
1: mengenai
0: baik.
1: Usaha begitu.
0: Iya, betul.
1: Apakah
0: betul.
1: Ada nanti pertanyaan juga di luar itu nanti untuk mengakomodir, jadi masyarakat
0: kemarin
1: bisa menolak
0: saya
1: untuk begitu.
0: Kemarin ada yang bertanya sama saya, Bu, apakah betul itu menanyakan penghasilan? Betul, saya sendiri juga ditanya penghasilan. Ada juga yang celetuk gini, kok gak ditanya ya Bu punya utang apa enggak gitu. Kalau utang tidak ditanya, tapi pembiayaan dari pendapatan itu ditanyakan. Jadi pendapatan itu untuk apa saja, bahkan transfer ke pihak lain juga ada ya, pengeluaran rutin bulanan juga tahunan itu ditanyakan. Jadi jangan kaget jika ada pertanyaan itu. Sekali lagi, ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kami paham ada masyarakat sebagian yang takut ya ini untuk dasar majakin gitu, enggak. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pajak. Kemudian juga ini hanya semata-mata untuk kepentingan statistik. Jadi ini Mbak Dwita manfaatnya sebenarnya kalau kita mau melik besar ya. Jadi ada rumah tangga misalnya yang melakukan untuk konsumsi rumah tangganya saja kan dia tidak ada penghasilan gitu. Nah ini kita memang tanyakan, petugas menanyakan kalau tidak ada penghasilan, kemudian kan kalau untuk kebutuhan sehari-hari harus ada ya, makan. Ini kita juga catat bahwa misalnya untuk pemenuhan kebutuhannya itu harus dari berhutang, itu kan walaupun berhutangnya tidak disebutkan, tapi ada kebutuhan yang dipenuhi tapi dia tidak ada penghasilan. Ini kan juga menjadi catatan. Sekali lagi ini semata-mata untuk statistik. Jadi pemerintah ingin mengetahui kondisi masyarakatnya seperti apa. Yang mungkin kelas bawah seperti itu dan perlu dibantu, pasti pemerintah itu akan memikirkan, walaupun tidak secara langsung serta-merta, karena ini misalnya tidak ada penghasilan dan ada pengeluaran untuk kebutuhan pokok saja susah, langsung dibantu saat itu, ya tentu saja tidak. Kita olah dulu datanya, kan pemerintah tentu perlu merancang. Dan ini juga ada hal penting Mbak Dwita, kan umur itu juga akan terdeteksi di sana ya, karena ada ditanyakan tanggal lain dan lain sebagainya. Ini juga untuk mapping mengenai lansia juga Mbak Dwita. Ini penting loh, karena Indonesia itu kan sudah mulai masuk aging population ya. Aging population itu kalau lansianya sudah 10% ke atas. Kalau di Sulbar ini yang sudah masuk aging population itu di Polewali Mandar. Nah tentu ini menjadi salah satu yang harus dipikirkan pemerintah kan ya, kebijakan mengenai lansia ya. Kita bisa lihat contohnya di negara-negara maju yang lansianya sudah banyak, mereka tuh punya satu program-program khusus untuk lansia. Contohnya misalnya di Singapura itu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang dikhususkan untuk lansia, supaya lansia itu tetap dapat penghasilan tapi pekerjaannya masih available untuk dilakukan di usianya. Itu contoh ya. Jadi luas sekali ini sebetulnya manfaatnya ya, termasuk tadi mapping mengenai usia penduduk itu ya. Iya, demikian Mbak Dwita.
1: Banyak sekali ya Bu ya, tidak hanya berdampak pada perekonomian, namun tadi juga ada beberapa sektor lainnya tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Suri, bisa juga berdampak untuk kita mengetahui informasi sudah berapa banyak angka populasi yang lansia dan juga mungkin nanti usia produktifnya.
0: Betul.
1: Ya, nanti bisa menentukan kebijakan-kebijakan lainnya. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri dialog kita Bu, ada yang ingin disampaikan, satu hal yang ingin disampaikan oleh BPS Sulawesi Barat mengenai sensus ekonomi 2026 ini, silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Ini tadi belum sempat saya sebut ya, mengenai generasi muda. Nah, Sulawesi Barat ini kan juga seperti tadi saya sampaikan punya potensi pertanian. Nah, sekarang juga Pak Menteri Pertanian juga sedang giat-giatnya ya memanggil generasi muda untuk terjun di sektor pertanian. Dari sini juga saya ingin juga menyampaikan nanti dari data sensus ekonomi akan kita lihat bagaimana struktur tenaga kerja juga ya. Jadi kita ingin mendorong bahwa generasi muda nanti itu punya potensi untuk menjadi pelaku usaha, tidak hanya menjadi pekerja. Jadi nanti gunakan data sensus ekonomi nanti, khususnya saya imbau untuk para generasi muda ya, untuk para generasi muda ini membuka peluang usaha ya, membuka usaha. Silahkan lihat nanti potensi-potensi usaha dari sensus ekonomi, dan silahkan nanti merancang usaha. Harapannya nanti para pemuda harapan bangsa, harapan Sulawesi Barat ya, tidak hanya mengincar pasar kerja sebagai pekerja saja, tapi silahkan incar potensi usaha di Sulawesi Barat sebagai peluang untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda. Dan sekali lagi terima petugas kami dengan tangan terbuka dan informasikan jawaban yang sejujurnya, dan jangan khawatir, jangan takut bahwa informasi-informasi yang diberikan itu akan dilindungi undang-undang, tidak kami bocorkan, dan bahkan nanti ketika kami merilis data-data hasil sensus ekonomi itu kami tidak akan menyampaikan data individu. Jadi yang disampaikan adalah data agregat, sehingga ini tidak melanggar hak masyarakat, hak individu terhadap informasi-informasi pribadinya. Demikian Mbak Dwita, dan terima kasih sekali untuk semua pemirsa setia RRI Mamuju.
1: Baik, luar biasa sekali. Jadi dari dialog kita di pagi hari ini jadi tercerahkan nih bahwa sensus ekonomi ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Suri, bukan untuk menjadikan Anda nanti objek pajak baru atau seperti apa begitu, namun ini memiliki dampak
0: semata-mata untuk statistik.
1: Ya, statistik, dan juga memiliki dampak dan juga manfaat yang luar biasa banyak sekali. Selain di sektor perekonomian, juga ada beberapa sektor lainnya untuk para masyarakat yang ada di Indonesia dan juga khususnya di Sulawesi Barat. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini. Baik, demikian pendengar dan juga pemirsa dialog interaktif Halo Sulawesi Barat kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Dwita dan juga rekan Wendy yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Fakta. 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana, dan saat ini sudah pukul 10.07 waktu Indonesia Tengah. Informasi Cek Fakta untuk hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026, di mana beredar unggahan di media sosial yang berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini, mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk periode 2026. Faktanya video tersebut adalah tidak benar, dikutip dari laman komdigi.go.id bahwa pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun, hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dan juga informasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Beralih ke informasi berikutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Unggahan tersebut memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi yang ada dalam video tersebut menyebutkan bahwa area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Dilansir dari laman komdigi.go.id, peristiwa itu terjadi pada saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan juga TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi pada Jumat 31 Juli 2026. Dan penggusuran tersebut merupakan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park atau IHIP. Dan warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak 1998. Baik benar, demikian rangkaian informasi Cek Fakta yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan informasi tersebut kami rangkum dari laman komdigi.go.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi, untuk mendapatkan beragam informasi aktual dan menarik lainnya.
2: Cek Fakta.

0: di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Dwita Ardiana.
1: Iya, dan saya Indah.
0: Kita berdua berjumpa kembali di program acara Halo RRI.
1: Ya, di hari Selasa edisi 11 Agustus ya 2026. Ini karena sudah banyak hari yang dilalui jadi sampai lupa tanggal berapa ya.
0: Sudah okay. Hampir 2 pekan ya.
1: Iya, 2 pekan Agustus di bulan Agustus ini berlalu dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seru banget ya karena di jalan udah mulai banyak bendera-bendera.
0: Iya, umbul-umbul gitu. Nih sudah banyak di sepanjang jalan yang ada di sekitar wilayah Mamuju. Nah, bagaimana di daerah Anda? Apakah di rumah sudah pasang juga bendera begitu ya?
1: Iya, karena memang sudah ada surat edaran. Memang diharuskan untuk di bulan Agustus ini full memasang bendera merah putih di rumah maupun perkantoran ya. Jadi ya ini sebagai bentuk semarak kita menyemarakan euforianya itu.
0: Memeriahkan
1: ya,
0: gitu ya.
1: Memeriahkan ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Oke, dan berbicara mengenai kemerdekaan, tentunya kita semua juga ingin kemerdekaan ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Baik yang ada di Sulawesi Barat ataupun yang ada di seluruh wilayah Indonesia lainnya. Nah, untuk mencapai kemerdekaan tersebut, bagi Anda yang memiliki aduan, aspirasi ataupun apresiasi terkait dengan pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 04262322443.
1: Ya, atau di 08229609996 yang bisa Anda sampaikan aduan maupun keluhannya kepada kami ya. Disertai dengan nama, alamat yang lengkap, juga foto ataupun video pendukung sebagai bukti tambahan dari aduan Anda.
0: Oke, dan sebelum jeda nih ada informasi yang sudah kami dapatkan dari akun Instagram @polman_update, di mana katanya ini masih ada kaitannya dengan kondisi kemarau.
1: Kondisi kemarau ya. Mm-hmm. Ini kebakaran ya?
0: Iya, kebakaran di lahan ya?
1: Iya, di lahan. Jadi ada area lahan di Gunung Bulu, Desa Tandasura, Kecamatan Limboro yang mengalami kebakaran. Jadi ini katanya dulunya nih hijau gitu ya, bukit-bukit begitu ini kayaknya ya.
0: Iya.
1: Sekarang karena terbakar ya jadinya berwarna hitam seperti ini ya, memang sangat disayangkan ya. Terjadinya kebakaran ini juga memang kalau di musim kemarau ini bukan hanya faktor manusia, tapi memang karena adanya
0: kondisi alam
1: yang memang kemarau dan bukan cuma bisa mengakibatkan kebakaran di musim kemarau kali ini, kekeringan juga.
0: Iya ya. kekeringan air dan juga dompetnya kering.
1: Ya.
0: Semoga tidak ya.
1: Semoga tidak. Dan untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan ataupun keluhan yang sama terkait dengan kekeringan ataupun kebakaran yang ada di sekitar Anda, boleh Anda sampaikan di kami untuk bisa kami teruskan kepada pihak terkait yang bisa memberikan solusi untuk permasalahan Anda.
0: Oke, kalau begitu kita jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini
4: ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat itu.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-23-22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Balik lagi masih bersama Duita dan juga
1: ya saya Indah di Halo RRI. Dan di Halo RRI ini kami menerima berbagai aduan, keluhan, saran, masukan, kritik maupun apresiasi terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
0: Oke, dan bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan, apresiasi ataupun aspirasinya nanti boleh di 0426-232-2443.
1: Iya, atau di 0822-9609-0996.
0: Oke, Indah masih ada kaitannya dengan musim kemarau nih. Tadi kan sebelum jeda kita sempat membahas terjadi kebakaran lahan ya.
1: Iya, tadi kebakaran lahan di Polman.
0: Di Polman ya. Dan selanjutnya ini ada masih kaitannya dengan kemarau di dari akun Instagram mateng_update, di mana katanya saat musim kemarau ini sejumlah warga Topoyo terlihat memilih memanfaatkan air sungai untuk mencuci kendaraan di pinggir sungai Budong-Budong di Topoyo Mamuju Tengah.
1: Wah, ini akibat kemarau juga ya. Kemarau yang memang saat ini sudah mulai hampir dua bulan ya kita memasuki musim kemarau, dan memang telah dipastikan juga oleh BMKG bahwa kita akan memasuki puncak El Nino itu ya. Nah, semoga ya untuk para warga yang mengalami hal serupa seperti kekeringan ini juga bisa mencari alternatif lainnya ya, agar tetap bisa berjalan kehidupan kegiatannya ya,
0: aktivitas sehari-hari ya. Dan semoga nanti dari pemerintah terkait juga akan ada bantuan air bersih begitu ya bagi warga masyarakat, apalagi nih bagi para ibu-ibu yang kesehariannya di dapur dan juga mengurus cucian, ini juga pasti amat sangat kesulitan ya.
1: Iya, nah salah satunya juga nih tadi di rumah saya juga sempat mati air karena kemarau itu juga tuh. Jadi kalau siang itu airnya kecil begitu di daerah Salupangi, padahal ini di daerah Salupangi ini.
0: Iya ya, tinggi ya.
1: Tinggi ya, dan masih belum banyak pemukiman juga ya, yang harusnya air tanahnya ya masih bisa dibilang banyak, tapi ternyata nyatanya ya sama saja ya.
0: Sama saja ya, kekeringan juga. Ternyata bukan hanya Anda pendengar yang mengalami kekeringan, tapi ternyata rekan saya juga mengalami kekeringan.
1: Dan semoga ada solusinya lah ya nanti ke depannya seperti apa untuk bisa sama-sama kita menghadapi puncak dari si musim kemarau ini. Ada solusinya dari pemerintah, karena kalau musim kemarau juga bisa mengakibatkan dehidrasi ya.
0: Iya benar.
1: Jadi harus diwaspadai juga untuk kita seluruh masyarakat ini.
0: Oke, baik. Sambil menanti nanti interaksi yang masuk, baik ternyata baru saya kode ternyata sudah ada yang masuk nih. Boleh di 0426-232-2443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Nampaknya terputus. Nanti boleh dicoba kembali ya di line telepon yang tadi sudah kami sebutkan. Dan sambil menanti kita jeda dulu sejenak.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Duita.
1: Ya, dan saya Indah di Halo RRI.
0: Dan kalau kita melihat ke arah jam ini sudah menuju detik-detik, bukan detik-detik proklamasi ya. Tapi sudah hampir berakhir nih program Halo RRI untuk hari ini.
1: Iya, betul sekali. Nah, untuk Anda yang belum berkesempatan menyampaikan aduan Anda, boleh nanti di setelah live siaran Halo RRI ini di 0822-9609-0996 melalui chat WhatsApp maupun voice note yang disertakan dengan nama juga alamat yang lengkap. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya ada foto atau video pendukung ya. Baik, nah untuk Anda yang mungkin juga masih ingin bergabung bersama live kami, jangan khawatir karena Halo RRI akan hadir dari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ya, jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Iya, dan jangan khawatir karena nanti setiap aduan yang masuk akan kami tampung dan nanti kami bantu untuk teruskan kepada instansi-instansi terkait untuk mendapatkan solusi untuk kita bersama.
1: Baik, kalau gitu akhir kata saya Indah.
0: Dan saya Duita pamit.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eindhoven, kota kecil Belanda. Aku diajarkan apa itu toleransi. Holland spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepadaku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilakan menggunakan peralatan masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia,

0: dan 100,2 MHz. Kembali lagi Megapika menemani kebersamaan Anda dalam dialog interaktif moderasi beragama untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kita membahas dari kampus membangun generasi yang toleran, inklusif dan berkemajuan. Pendengar, tentunya kita sebuah bangsa yang dimana saling berbeda ya. Perbedaan agama, budaya, suku dan latar belakang sosial menjadi kekuatan besar apabila dikelola dengan sikap saling menghormati. Karena itu moderasi beragama menjadi salah satu kunci untuk menjaga persatuan, terutama dengan membangun yang namanya generasi muda yang berwawasan luas, terbuka dan mampu hidup berdampingan dan keberagaman. Hadir bersama kita di sini pendengar Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju Bapak Dr. Haji Muhammad Tahir MSc. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang kepada seluruh pendengar sekalian.
0: Kabar sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Baik. Pendengar, kami juga sebentar membuka interaktif untuk Anda. Dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah ini Pak Rektor, nanti sebelum kita bahas jauh terkait dengan peran kampus dan juga generasi muda tentunya dalam keberagaman agama. Kalau bagi Pak Rektor sendiri melihat keberagaman saat ini di lingkungan masyarakat seperti apa Pak Rektor?
1: Kita hidup di Indonesia ini banyak keberagama ya, ya atau betul. Disebut juga multi etnis. Kita hidup berdampingan dalam mencari rezeki, berkarya dan membangun bangsa ini. Sebenarnya kalau kita memahami ini sebagai filosofinya adalah kita memang manusia ini secara makro ya. Kita itu memang lahir berbeda.
0: Iya, betul.
1: Kenapa kita berbeda? Karena mungkin lokasi lahir kita berbeda. Beda, ya. Ada yang di misalnya di daerah pegunungan.
0: Benar.
1: Ada dataran, ada juga di pinggir laut misalnya. Di sisi pekerjaan misalnya ada yang pertanian, ada yang perdagangan, ada ini itu sosial budaya.
0: Iya, betul.
1: Lebih-lebih lagi melahirkan perbedaan. Tapi sebenarnya kalau kita ambil garis tengahnya, perbedaan itu banyak rahmat ya.
0: Iya.
1: Dinamika. Sebenarnya hidup kalau sama semua itu kan tidak ada dinamika.
0: Tidak seru ya?
1: Tidak seru. Di sinilah kita berada di tengah-tengah bagaimana semua supaya berjalan seimbang dan berkelanjutan. Yang biasanya tidak berkelanjutan itu kalau ada yang tidak memahami ini, iya, perbedaan ini. Ada yang dalam bahasa konsep psikologi bahwa seseorang itu dipengaruhi oleh pandangannya karena di mana dia apa primary reference itu adalah mereka paling banyak memahami apa. Mereka itu yang banyak di pikirannya. Kemudian kedua field reference itu berhubungan dengan pengalaman hidupnya.
0: Oke.
1: Okay. Di mana dia banyak bekerja, di situ mempengaruhi hidupnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan semuanya adalah kontribusi semuanya ke semua ini. Okay. Ketika kita bersama-sama satu tim, justru dibutuhkan orang-orang yang punya kelebihan dan saling mengisi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, posisi ini kalau di kampus justru sangat dibutuhkan.
0: Iya.
1: Bukankah ilmu pengetahuan ini terus berinovasi?
0: Iya, betul.
1: Berinovasi menghasilkan karya inovasi di bidang pendidikan, di bidang riset, termasuk juga pengabdian masyarakat, termasuk juga pengamalan Pancasila, termasuk juga pengamalan agama. Itu dalam diperlukan peningkatan pelaksana atau penerapannya. Di sinilah yang kalau kita titik tengahnya ini secara filosofis adalah kita selalu berada pada posisi yang mestinya selalu berimbang.
0: Okay.
1: Berimbang dari semua hal ini insya Allah akan terjadi ketenteraman dan toleransi karena kalau sisi agama itu ya.
0: Jadi dianggapnya Pak Rektor bahwa kita ini memang dari awalnya memang sudah berbeda Pak ya, mulai daripada kita lahir, tempat lahirnya ada yang lahir di pegunungan, di peradaban dan sebagainya, itu yang menjadikan kita berbeda. Tapi ini bukanlah menjadi masalah, tapi ini sebuah rahmat tadi. Hal yang harus kita syukuri sebenarnya ya Pak.
1: Iya betul. Jadi yang dicari titik temunya.
0: Iya titik temunya. Ya.
1: Titik bedanya.
0: Iya betul.
1: Titik temunya sama-sama bersinergi membangun bangsa ini.
0: Ya.
1: Membangun iptek, membangun apa karya. Akhirnya itu terjadi kalau sebaliknya selalu mencari titik bedanya tidak pernah ketemu.
0: Iya betul.
1: Karena pasti beda kita.
0: Iya.
1: Dalam rumah tangga saja beda.

0: Mm-mm. Melahirkan 4-5 anak, mm-mm, pasti berbeda semua, yeah, minatnya, bakat minatnya. Jangan kayak itu, orang tua pun juga biasa kadang-kadang suami, yeah, istri berbeda. Mm-mm. Jadi konsep dasarnya itu sebenarnya adalah pada hati kita selalu melihat perbedaan sebagai rahmat.
1: Iya, sebagai rahmat.
0: Rahmat lil alamin, mm-hmm, dan kemudian dinamika.
1: Dinamika.
0: Kemudian justru orang punya kelebihan itu justru semuanya potensi membantu kita karena, yeah, pasti kita juga punya kelemahan.
1: Iya, betul. Setiap kita ini punya tupoksinya masing-masing, ya, yeah, dalam menjalankan mungkin dalam organisasi sekolah atau mungkin dalam kampus seperti, yeah, itu ya Pak Rektor ya. Oke, nah ini kan kalau kita berbicara terkait dengan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, ya, bagi Pak Rektor ini seharusnya sikap mahasiswa dalam menghadapi perbedaan bagaimana, Pak?
0: Kalau saya lihat implementasinya mahasiswa cukup memahami perbedaan yang mereka misalnya dalam satu tim mereka berbeda dari sisi budaya, dari sisi bahkan sisi apa namanya, sisi selera makan saja berbeda, mereka bisa toleransi. Termasuk misalnya kalau misalnya bikin tim, ya, tim bahkan selalu ada tim-tim itu, tim kerja PR misalnya, tim, yeah, kerja karya ilmiah, tim kerja lapangan, kerja ini, mereka selalu tidak mempermasalahkan itu, saya lihat, okay, mereka. Contoh misalnya KKN, mereka tuh bahasa satu tim itu ada bermacam-macam, ada yang non muslim, ada muslim, mereka sama-sama.
1: Oh, berarti walaupun Universitas Muhammadiyah di dalamnya ada ini, ya?
0: Iya. Jadi Universitas Muhammadiyah kami sampaikan bahwa saat ini itu ada 25% non muslim.
1: Oke.
0: Okay. Ya, apalagi memang kita hidup di Sulawesi Barat khususnya Mamuju, Mamuju Tengah ini itu daerah transmigrasi memang. Yang memang biasa ada Hindu.
1: Iya,
0: betul.
1: Ada
0: Hindu juga. Di kita. Kumpulan kita. Jadi silakan saja. Kita, okay, tidak permasalahkan itu, silakan, karena memang Muhammadiyah itu perguruan tinggi adalah yang tidak, memang dia tangkap tidak diskriminasi.
1: Oke, okay, betul.
0: Pendidikan tidak diskriminasi.
1: Yeah,
0: pendidikan,
1: yeah,
0: siapa saja silakan. Termasuk enggak nanti dalam kajian-kajian kita.
1: Mm-mm.
0: Kajian-kajian kita itu melihat pendekatan apa, mau pakai pendekatan filsafat, pendekatan keilmuan, pendekatan agama. Pendekatan agama juga nanti dilihat agama mana yang membahas itu, sehingga nanti kalau kita misalnya ada misalnya teman-teman dari non muslim misalnya belajar Islam, silakan sebagai ilmu, bukan, yeah, keyakinan,
1: yeah, yeah,
0: yang memahami bahwa seperti inilah Islam,
1: yeah,
0: yeah, ada beberapa yang ingin
1: ikut mempelajari, ya,
0: ikut,
1: ya,
0: contoh ikut bahasa Arab, dia paham bahasa Arab tapi sebagai ilmu,
1: yeah,
0: sebagai ilmu,
1: iya, yeah, kan di negara, yeah, Arab bahasanya, yeah, Arab, ya,
0: iya, yeah, jadi biasa itu kalau misalnya contoh misalnya dalam pengkajian skripsi, mereka misalnya kan menghubungkan dengan nilai agama, nilai ahlak, iya, bisa menggunakan pendekatan filsafat ilmiah dari segi agama, misalnya kalau muslim biasa dari pendekatan ayat, ya,
1: yeah,
0: silakan. Jadi kita mendengar itu alasan-alasannya karena bagaimanapun juga muaranya satu,
1: yeah,
0: biasanya,
1: yeah,
0: adalah kepada Allah Tuhan kita, bahwa apa yang kita kasih karyakan ini adalah semua adalah bentuk pengabdian kita kepada, mm-hmm, Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dihubungkan itu, bisa dihubungkan.
1: Okay.
0: Makanya Muhammadiyah itu beberapa tempat itu sebagai informasi seperti yang terjadi di seperti Sorong misalnya.
1: Yeah.
0: Di Sorong itu 70% itu non muslim, mahasiswanya.
1: Yeah.
0: Ya, itu kemudian dia apa namanya memahami Islam itu sebagai ilmu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sehingga malah di sana tuh cukup apa namanya saya juga kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana, ya, yeah, begitu akurnya di sana.
1: Yeah.
0: Sehingga kadang-kadang kita bisa menjadi percontohan, yeah, bagaimana itu toleransi bisa dilaksanakan.
1: Iya, iya, iya, betul-betul itu menarik, ya, yeah, berarti Universitas Muhammadiyah ini memberikan kesempatan juga bagi agama lain untuk
0: semuanya,
1: bisa,
0: iya,
1: mengakses
0: semuanya,
1: pendidikan.
0: Iya, mengakses pendidikan, iya.
1: Oke, okay,
0: iya,
1: baik. Nah itu kan kalau misalnya kita berpikir, ya, mereka datang ke sana tentu dengan lingkungan yang semuanya dominannya atau mayoritasnya muslim. Nah ini, iya, bagaimana ini Pak Rektor mereka bersosialisasi? Apakah misalnya memang di sana benar-benar tidak dibolehkan semacam diskriminasi kah atau seperti apa? Baik dalam mungkin dalam lingkungan pembelajaran atau bersosialisasi, Pak Rektor?
0: Kita memang selalu mengatakan bahwa kepada teman-teman tidak boleh ada diskriminasi.
1: Iya.
0: Semua Muhammad itu menjadi prinsip tidak diskriminasi dalam pendidikan.
1: Iya.
0: Iya. Kemudian teman-teman juga tidak ada bilang itu nilai-nilai anunya apa namanya nilai akademiknya, mm-mm, berpengaruh karena non muslim, Mbak. Bahkan ada beberapa contoh kalau tahun lalu itu yang wisudawan terbaik itu malah dari Muslim.
1: Oh, oke, okay. Menarik ya.
0: Ya, mewakili. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kita itu melihat bahwa kena prestasinya, prestasinya. Jadi semua berkompetisi. Jadi kita tidak apa namanya melihat sebagai kepala, kalau kita kan mengajarkan keilmuan-keilmuan memang sudah global ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Makro seperti kita pelajari teori-teori pelajari kan dari barat banyak kira ya. Dan itu pencampurnya juga dari Islam.
1: Oke. Okay.
0: Dari fakta-fakta lapangan yang betul. Kita ya itu selainnya kalau di dunia akademik itu disebut gap research, gap teori, gap fenomena dan gap agama atau gap celah-celah mana yang bisa diperbaiki.
1: Iya, gitu betul, ya. betul. Ya. Jadi misalnya mata kuliahnya ini bagaimana, Pak? Apakah dia misalnya kalau dia non inklusif atau seperti apa? Dia menyesuaikan atau bagaimana?
0: Iya, menyesuaikan.
1: Menyesuaikan ya. Ya. Oke, sesuai dengan ininya juga mereka ya.
0: Iya.
1: Oke. Ya. Karena kan biasanya saya taunya kalau kita berada di kampus Islam kan kalau mau lulus kayaknya banyak ya syarat-syaratnya, misalnya ya, menghafal surah ya, ini, ya, membaca.
0: Iya, ya. Dia merupakan pilihan bagi.
1: Pilihan bagi pilihan dia. Baginya.
0: Boleh ikut boleh tidak ya.
1: Oke, ya. Baik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kampus, kampus ini kan tempat berkumpulnya para generasi muda penerus bangsa ya. Harapannya ya. Kita kalau bukan mereka, siapa lagi akan melanjutkan nanti perjuangan kita ke depannya. Tentunya kita ingin mereka itu pastinya cinta akan kedamaian, tidak saling ini ya Pak Rektor ya. Melihat bahwa perannya mahasiswa dalam menjaga toleransi bagi Pak Rektor sendiri seperti apa harusnya?
0: Jadi saya melihat gambarannya bahwa moderasi beragama khususnya di kalangan muda itu sangat tinggi sekali ya. Pelajaran sekarang kan membuka mata dengan di media sosial ya. Bagaimana itu dengan global bersama dampingan dengan agama dan juga akan kita lihat juga yang ekstrim itu seperti apa nanti jadinya. Membuka mata kita. Jadi saya kira dengan itu akan melahirkan anak-anak kita implikasi model-model yang sebaiknya yang tepat dipakai. Dan saya lihat anak-anak sudah menemukan itu. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu biasa ada perbedaan itu tidak semua akan banyak yang berpikir, "Wah, ini apa namanya implikasi seperti apa nanti kalau saya?"
1: Betul.
0: Jadi apalagi memang kuliah ini anak-anak itu di kampus itu banyak yang telah mengkaji. Ada yang mengangkat sebagai contoh misalnya ada yang mengangkat tentang religius dalam pandangan misalnya di kinerja di rumah sakit. Peranan-peranan doa-doa misalnya bahwa orang-orang yang sakit itu perlu doa dekat-dekat Tuhan. Maka bukan hanya peralatan kesehatan yang bagus, bukan hanya keahlian dokter yang bagus, tetapi doa-doa penting. Maka ada yang mengangkat ya. Ini sebagai salah satu variabel judul ya. Ya, kemudian tadi filosofinya kita ajarkan bahwa kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang Islam, silakan. Kita tidak mau lihat sebagai satu keyakinan, tetapi silakan sebagai ilmu,
1: sehingga
0: bisa menghubungkan dengan kajian-kajian keilmuan lain atau bidang kajian mereka. Nah, kan kampus kita itu di Universitas Muhammadiyah Mojo ini sekarang ini menjadi ikon itu adalah ilmu ekonomi manajemen pembangunan dan nanti akan ada satu yang namanya digital business ya. S1 sama S2 dan kemudian melebar lagi kepada kajian-kajian lokal seperti misalnya lahirnya jurusan agribisnis S1 jurusan peternakan yang banyak digeluti Sulbar ya perikanan kemudian termasuk terakhir ke lautan bagaimana memanfaatkan potensi dari nelayan itu.
1: Ini menarik dengan lahirnya beberapa jurusan-jurusan yang dianggapnya bisa diakses semua kalangan ya.
0: Semua kalangan itu untuk semua kalangan.
1: Karena kan biasanya kalau kita bicara agama ya memang fokusnya agama, tapi beberapa lahir jurusan-jurusan yang bisa mereka akses tentunya memang fokus terkait dengan edukasi walaupun berbeda ya Pak Rektor ya.
0: Bahkan kita ini masih ketinggalan sebenarnya, mestinya ada jurusan agama kita buat belum. Justru makanya bertanya kalau sekolah agama ini sekolah umum Muhammadiyah, tapi kita akan berpikir bahwa itu salah satu juga penciri bahwa perlunya juga jurusan kajian-kajian filsafat agama.
1: Iya, iya, betul-betul. Yeah. Semakin beragam ini semakin menarik ya Pak.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau bicara terkait dengan kampus kembali bahwa di tempatnya bertemu tadi ada beragam agama, tadi juga ada beragam latar belakang para rektor sebutkan tadi. Nah, bagaimana Universitas Muhammadiyah Mamuju ini membangun suasana perbedaan ini agar tidak menjadi sumber konflik? Karena kita ketahui mahasiswa ini kan biasanya macam-macam ya Pak Rektor ya. Bagaimana Pak Rektor?
0: Ya, memberikan penyadaran kepada teman-teman tentang perbedaan.
1: Ya.
0: Dan tidak memaksakan keinginan sama yang lain, bahwa kita tahu bahwa setiap manusia itu masing-masing memiliki positif negatifnya. Tadi latar belakang tadi saya katakan dari awal bahwa filosofinya kita memang lahir berbeda.
1: Iya.
0: Berbeda-berbeda mungkin cara makan kita, berbeda selera makan kita, tapi itu bukan masalah.
1: Iya.
0: Bukan masalah. Nah, itu kalau kita terus itu ingatkan bahwa hal-hal yang seperti itu bukan masalah, semuanya cobalah rahmat ya,
1: ya
0: Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dijadikan berbeda adalah rahmat, dinamika dan sebenarnya justru terbalik bisa menjadi kekuatan. Kekuatan menjadi kekuatan, kenapa? Karena di perbedaan itu ada yang membantu kita sisi mana kelemahan kita.
1: Iya, ya. Betul.
0: Dan saya sih memang lihat di kampus misalnya ada anak-anak yang tidak terlalu kuat misalnya di sisi kualitatif misalnya, kuantitatif, kan ada namanya kualitatif itu adalah
1: iya, dalam metode penelitian ya Pak.
0: Narasi, dia bisa pilih tuh yang narasi saja yang di penelitiannya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Ada yang berupa kuantitatif, hitung-hitungan.
1: Iya.
0: Ada juga mencampur dua-duanya dengan metode kuali dan kuanti disebut mixer share, perpaduan dua-duanya. Silakan aja. Jadi kita biasa anak-anak itu terlihat pada saat penelitian.
1: Penelitian ya.
0: Penelitian itu bahwa kadang cenderung juga melihat apa yang mau diteliti.
1: Iya.
0: Apa yang diteliti, karena di situ nanti akan saya katakan sama anak-anak bahwa sebaiknya kita meneliti nanti yang kita mau kembangkan.
1: Iya, betul.
0: Misalnya kalau Nanda berminat di bidang UKM apa? Nah, kita teliti itu supaya nanti bisa ketembangkan, menerapkan. Nah, sehingga kita memperluas cakupan pemahaman kita di satu bidang. Pokoknya kalau di kampus itu lebih banyak kita mengarah kepada akademik ya.
1: Akademik
0: sibuk-sibuk anak-anak itu biasa dalam kelompoknya itu beraneka ragam dalamnya. Tidak masalah.
1: Tidak masalah ya?
0: Masalah ya.
1: Oke, baik. Ya. Berarti ini selain daripada lingkungannya berarti himbauan terkait dengan perbedaan ini sudah sering disampaikan ya, juga di samping juga
0: ya. Kan memang di kampus kita juga diharapkan dosen-dosen mengingatkan itu kepada setiap pembelajaran, kemudian termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan kampus lainnya berupa pengajian apa segala, termasuk juga ada juga satu mata kuliah kita namanya Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kalau Muhammadiyah ini memang mengantarkan mahasiswa itu ada memang banyak situ dibaca tentang toleransi.
1: Oke. Okay.
0: Toleransi beragama ya.
1: Berarti setiap agama mempelajari itu ya Pak Rektor ya. Terkait dengan toleransi itu ya.
0: Iya. Itu salah satu bahasanya, satu bahasanya ya, diskusi dialog ya. Iya. Dia bagi teman-teman non-muslim itu pilihan.
1: Oke, itu pilihan. Lagi-lagi itu pilihan ya.
0: Iya,
1: oke. Jadi tidak membatasi, tidak melarang, tapi juga tidak memaksakan ya. Seperti itu Pak Rektor. Baik, kita break dulu sejenak Pak Rektor. Nanti kita akan kembali lagi. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Moderasi Beragama.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Lo satu RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani kebersamaan kita dari kampus membangun generasi yang toleran, inklusif dan berkemajuan bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju Bapak Dr. Haji Muhammad Tahir MSI menemani kebersamaan kita. Pendengar, dan kami membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami. Ini Pak, ada yang bertanya, saya bacakan ya Pak.
3: Yeah.
2: Ini pertanyaan yang masuk dari YouTube, dari Alif Hakim 9674. Seringkali kata moderasi itu disalahartikan sebagai sikap kompromi yang kebablasan dalam beragama. Nah, bagaimana Bapak mendefinisikan batas-batas moderasi beragama yang sehat di lingkungan akademisi, khususnya dalam bingkai nilai-nilai Muhammadiyah? Baik, silakan.
3: Ya, Pak. Jadi intinya itu sebenarnya adalah keyakinan itu tidak dibias ya, tidak di penamanya yang kita makan adalah menghormati pilihan orang ya. Jadi tapi itu kan konsepnya dalam agama kita, agamamu lakun dinuk wala din ya.
2: Untukmu agamamu.
3: Itu untukmu. Jadi kita tidak menyerang lagi kalau udah pilihannya. Yeah. Yang menjadi masalah itu adalah kita mempermasalahkan terus sampai dengan kekerasan, sampai dengan dia harus ikut sama kita, tidak bisa
2: itu
3: begitu.
2: Yang tidak bisa.
3: Ya. Kita menghormati pilihannya dengan tetap menghargai, seimbang, bertoleransi, tidak kekerasan, tetap juga berada pada usaha ya, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar, mencegah pada kemungkaran dan berlomba pada kebaikan. Jadi kalau misalnya di kita ya, moderasi beragama di kampus itu bukan agama yang dimoderasikan, tetapi cara beragama yang moderat dalam melihat perbedaan-perbedaan itu.
2: Iya, makasih. Dalam artian seperti ini ya Pak Rektor, walaupun kita ada kata moderasi beragama ya, kita menghargai perbedaan tapi tetap kita menjalankan apa yang menjadi kepercayaan kita ya.
3: Iya.
2: Tidak membuat kita lalai untuk melaksanakan segala kewajiban kita kepada Sang Pencipta, tapi membuat kita tetap toleran seperti itu ya Pak.
3: Iya, saya kira intinya saling menghormati.
2: Iya, saling menghormati ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau tadi pembahasan kita kembali ke tema terkait dengan dari kampus membangun generasi toleran, inklusif dan berkemajuan. Nah, kalau kata berkemajuan ini Pak Rektor ya, ini bagaimana bagi mahasiswa, karena kan Pak Rektor ini sering bersinggungan juga terkait dengan lingkungan kampus dan mahasiswa, agar tidak hanya berprestasi di lingkungan akademik tapi juga tentunya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Iya. Setara dengan nama kami itu adalah Uni Maju, singkatan dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Kita orientasinya adalah
2: berkemajuan.
3: Ya. Itu maju artinya terus melakukan perubahan, peningkatan. Dan memiliki daya saing ya. Kampus kita sekarang ini salah satu yang juga mengusung itu ada namanya ekodesain. Ekodesain itu salah satu konsep bahwa kita melakukan pembelajaran itu menghubungkan dengan tiga hal. Yang pertama, ekodesain dalam arti keseimbangan dalam urusan lingkungan ya. Lingkungan termasuk lingkungan beragama ya, lingkungan beragama, keseimbangan. Kemudian kedua, urusan ekonomi. Ekonomi kemudian hubungannya dengan sosial ya, keseimbangan sosial. Karena ketiga-tiganya ini sebenarnya satu tiga-tiga yang tidak boleh ada yang kurang satu. Kita misalnya bisa hidup sosial bagus kalau ada ekonomi. Kemudian ekonomi dan sosial bagus kalau lingkungan yang bagus. Itulah keunikan yang kita usung. Karena kita berharap dengan kemajuan kita konsep ini bisa menjangkau elemen-elemen dalam pembelajaran, riset dan pengabdian masyarakat, termasuk juga dalam penciri Muhammadiyah. Salah satu adalah Catur Dharma namanya ya, iya. Catur Dharma itu salah satu kajian adalah keagamaan Islam.
2: Okay.
3: Jadi kita tidak apa namanya tidak kebelasan di situ, kita tetap lurus. Mm-hmm. Dan itu sudah mendapat juga pencerahan pedoman dan dalam pelaksanaan Dharma itu dengan buku-buku pedoman yang diterbitkan pimpinan pusat ya, pimpinan pusat Muhammadiyah, bagaimana pendidikan kurikulumnya sudah tata. Kemudian juga kalau yang berhubungan dengan tadi ekodesen tiga itu kita sudah masukkan dalam apa namanya dalam perencanaan jangka panjang kita dengan rencana induk pelaksanaan,
2: okay.
3: Rencana besar pembangunan kampus dan kemudian 5 tahunan dan ini siapapun nanti yang menjadi pemimpin kampus ke depan itu kita usahakan selalu orang dari sebagai pembeda perguruan tinggi lainnya yang mengusung. Kebetulan memang di Sulubar ini
2: ya,
3: sangat dibutuhkan itu ketiga tier ini. Pertama aspek lingkungan, jangan sampai lingkungan rusak
2: ya, betul.
3: Kita bolehlah mengelola semua hal-hal yang kita ada
2: ya.
3: Tapi berkelanjutan untuk generasi kita
2: ya, betul.
3: Ke depan, maksudnya kalau generasi sekarang ini tidak boleh menghabiskan semua potensi yang dimiliki karena masih ada generasi akan datang.
2: Masih ada anak-anak.
3: Anak cucu kita akan datang. Demikian juga ekonomi berkelanjutan. Apa yang kusahakan itu berkelanjutan. Bukan hanya kompeten kita tapi bisa berdampak pada pendapatan masyarakat lainnya. Muhammad itu kan disebut usahanya itu adalah amal usaha.
2: Amal usaha.
3: Amal usaha. Apa yang dimaksud dengan amal usaha adalah beramal dan berusaha. Beramal usaha. Yeah. Jadi sebutnya laba. Kenapa? Separuh bisnis, separuh sosial.
2: Yeah.
3: Kenapa dia ada bisnisnya? Karena mau berkelanjutan.
2: Tapi ada amalnya juga.
3: Mau beli listrik, mau bayar dosen, mau bayar operasional. Itu perlu biaya berkelanjutan. Kemudian kita juga beramal untuk akhirat. Ya,
2: betul,
3: amal.
2: Betul.
3: Artinya kalau misalnya ada mahasiswa misalnya tidak mampu, kita bisa bijaksanai bahwa bisa dibayar beberapa kali.
2: Okay.
3: Ya, bahkan ada perguruan tinggi di Kupang misalnya, karena mungkin faktor lingkungan yang ini bisa bisa dicicil dan bisa dibayar dengan bentuk pangan.
2: Oke, okay, wow, pangan menarik ya.
3: Itu.
2: Iya, jadi saya tangkap begini Pak bahwa berkemajuan dalam artian tidak hanya akademik, agama, tapi juga bagaimana bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya, sosial dan juga tentunya dan juga melahirkan sumber daya manusia, mahasiswa-mahasiswa terbaik nanti akan mereka setelah lulus terjun di masyarakat ya, bagaimana mereka bermanfaat juga tentunya bagi lingkungan sekitar ya.
3: Menjadi pemimpin.
2: Iya, benar itu harapan kita ya. Iya, jadi nanti kalau misalnya para mahasiswa yang mendengarkan ya, mumpung masih tahapan pembelajaran ya harus diserap ilmunya sebaik-baik mungkin ya Pak Rektor ya.
3: Sebaiknya. Ya. Karena memang kompetensi itu sebenarnya kalau dalam tingkatan pengetahuan itu S1 itu sebenarnya diperuntukkan untuk menguasai semua teori di level jurusannya. Teori ya, teori dan sedikit praktek yang mungkin sekitar 3-40% praktek. S1 itu mampu melihat implementasinya dan celah-celah pelaksanaannya. Kemudian kalau S2 itu terbalik, semua hasil semua teori-teori pelajari S1 itu mampu dibuatkan riset atau melihat risetnya.
2: Iya betul.
3: Ya, riset. Dan kalau bisa mampu meriset. Sedangkan kalau S3 itu lebih adalah menciptakan teori baru di bidangnya atau celah penelitian baru.
2: Betul. Ini menarik karena memang ketika kita misalnya belajar dengan baik, menimba ilmu dengan baik ya Pak Rektor, pemikiran kita jauh lebih sistematis lagi, kita lebih misalnya berguna lagi dalam lingkungan pekerjaan.
3: Saya katakan sama anak-anak kita bahwa misalkan contoh dia mengadakan penelitian riset itu, saya bilang penelitian itu semuanya memiliki 4 dampak anak-anak. Pertama, kemampuan ilmiah kita sebagai individu peneliti.
2: Betul.
3: Kemudian yang kedua adalah dampak yang kita berikan kepada lokasi yang kita teliti.
2: Iya, betul.
3: Sumbang pemikiran, kemajuan usahanya itu kalau dia usaha atau instansi atau kinerjanya. Kemudian yang ketiga adalah dampak kepada jurusan itu sendiri. Adanya ilmu baru muncul.
2: Betul.
3: Inovasi baru. Kemudian yang terakhir adalah kepada pelanggan masyarakat. Pada umumnya semuanya akan memperoleh manfaat. Misalnya kalau bicara tentang sesuatu itu bisa dirasakan seluruh umatnya
2: atau
3: tentang dampak itu. Sebenarnya itu intinya semuanya dampak 4 dampak tadi ini. Jadi kadang-kadang saya bilang usahakan itu memiliki itu nih itu.
2: Niat
3: itu insya Allah itulah pembeda Anda dengan teman-teman kita yang kuliah dengan tidak.
2: Iya.
3: Seketika berbicara dia sistematika, ya, dia analisis, dia bisa membuktikan dengan beberapa alasan argumen-argumen yang ilmiah.
2: Iya betul-betul. Nah ini kan kita juga dihadapkan sebenarnya persoalan para anak muda itu dengan media sosial ya Pak Rektor.
3: Iya.
2: Bahwa media sosial ini kadang sedikit banyaknya ini bisa mempengaruhi pola pikir kita. Ya. Apa yang kita tonton, apa kita lihat, apa yang membuat kita berinteraksi di dalamnya ini bisa membuat kita juga bereaksi. Nah di media sosial itu kan apa, bahwa banyak biasanya sikap-sikap yang kadang-kala ini selalu hadirnya kayak propaganda dan bisa mengangkat isu-isu perbedaan. Nah kalau bisa memberikan pesan kepada mahasiswa yang mungkin kiranya mendengarkan ini, apa hal yang bisa dilakukan untuk bijak menggunakan itu Pak?
3: Iya, kita tahu bahwa media sosial itu, platform media sosial lainnya semuanya, Facebook, YouTube, termasuk juga Twitter atau X sekarang, dan Instagram semuanya, itu sebenarnya ada empat fungsi dari pendekatan ilmu media massa ya. Yang pertama itu adalah media itu memiliki fungsi adalah pendidikan, education ya. Kemudian yang kedua berfungsi sebagai news, berita, tempat memperoleh berita. Kemudian yang ketiga adalah entertainment, itu memperoleh hiburan. Kemudian yang keempat adalah pengawasan masyarakat. Bijak dalam arti begini, kalau kita ada mahasiswa misalnya, mahasiswa kita jadikan itu pembelajaran. Bukankah tadi tersedia education dengan news bisa menjadi objek-objek kerjaan kita? Sedikit hiburan dalam arti memang kalau kerjaan kita adalah hiburan, kemudian hiburan semuanya itu pelepas lelah. Jadi saya lihat teman-teman biasa kalau di main komputer itu di kantor-kantor atau bekerja di komputer itu ada namanya entertainment, celah-celah kita pada saat kita capek sekali bekerja di situ masuk. Tapi jangan sebaliknya terus di situ. Itu artinya menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak fokus dengan tujuan hidup kita. Kemudian pengawasan masyarakat, itu pengawasan masyarakat artinya meluruskan tadi dalam agama itu memang ada hendaklah ada segolongan umat yang menjuru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Itu salah satu fungsi. Jadi media sosial membantu sekali. Saya malah sekarang itu lihat teman-teman bahkan bukan hanya media sosial masuk di AI. AI sangat membantu sekali. Tapi jangan lupa AI itu semuanya hanya co-pilot. Kita lah pilotnya. Artinya kita yang memberikan informasi kepada AI itu apa yang kita butuhkan, AI itu hanya membantu meluruskan, melengkapi. Bukan sebaliknya, AI semua yang jawab. AI semua, karena AI itu semuanya punya kelemahan. Kelemahannya pertama tidak punya perasaan, betul ya?
2: Iya betul.
3: Tidak punya rasa empatik.
2: Iya betul.
3: Pokoknya apa yang tertulis itulah.
2: Iya.
3: Banyak teman-teman bisa menjadikan referensi, tapi kita tetap cek recheck apakah itu sudah benar. Apalagi kalau sumber informasinya terlalu generalis, kita cek misalnya buku yang dimaksud ternyata bukunya tidak seperti itu. Ya atau tidak lengkap, tidak tahun terbitnya, tidak ada namanya, tidak lengkap, kemudian teorinya tidak lengkap.
2: Makanya tetap butuh buku ya Pak.
3: Jadi sekarang ini dunia sekarang ini sangat kompleks yang, tetapi kita cara belajar kita itu harus punya juga cara tersendiri.
2: Saya
3: tambahkan bahwa kampus sekarang kita juga mau mencoba misalnya aturan-aturan plagiasi. Plagiasi itu kan dulu biasa di kepala mengutip tidak menyebut sumbernya. Kalau di apa namanya, kalau di AI kan susah ya. Oleh karena itu kita membuat satu platform, kalau bisa kita lahirkan itu adalah namanya pedoman etika AI. Boleh menggunakan AI ya, paling tinggi 50% atau 30-40%. Jangan AI semua.
2: Kayaknya nanti tidak membuat kita untuk berpikir ya.
3: Ada nanti rasa zona nyaman sehingga kita tidak bisa berpikir lagi.
2: Betul.
3: Padahal sekarang ini hampir semua negara ini perang inovasi. Perang inovasi, inovasi bisa. Sebenarnya memang bagus sekali itu. Saya suka itu dengan adanya AI, bisa membantu kecepatan kita bekerja.
2: Tapi kalau misalnya dalam kajian penelitian ya, memang harus dikaji lagi untuk penggunaannya berarti ya Pak?
3: Artinya cross-check kembali. Karena kelihatan. Saya sering menemukan itu teman-teman, kalau AI kelihatan dia punya gaya tulisan.
2: Betul.
3: Atau ada sekarang juga aplikasinya.
2: Ketika ujian juga kelihatan ya mereka menjawab atau gimana.
3: Aplikasi tuh? Juga aplikasi yang mencek menggunakan aplikasi.
2: Berlapis seperti itu.
3: Sebenarnya tuh teori AI itu adalah bahan jawabannya itu kan dari Google ya, dari semua
2: itu yang dikumpulkan ya.
3: Itu lagi dijawab kembali. Nah kalau jawabannya dipakai lagi menjawab AI maka AI, AI maka AI. Artinya di mana peran manusia di situ? Maka paling cocok itu memposisikan diri adalah kita adalah pilotnya, kemudian AI adalah co-pilot.
2: Mungkin kalau AI bantu buat kerangkanya, kita yang menjabarkan seperti itu boleh ya?
3: Ya, kita yang menyempurnakan, kita yang buat kesimpulan.
2: Iya, betul. Nah ini kalau melihat Pak Rektor terkait dengan perbedaan ya, melihat generasi Sulawesi Barat, 10 atau 20 tahun ke depannya terkait dengan toleransi, nilai apa yang perlu ditanamkan dari sekarang? Karena kita harapnya menuju generasi emas 2045, kita maunya anak-anak selain tumbuh dari akademik juga mereka berguna bagi sosial. Harapannya yang paling penting aja yang ditanam dari sekarang.
3: Kalau ke tahun 20 tahun ke depan atau 2045 dari standar di sekarang ini, saya melihat sekarang nanti akan lahir manusia-manusia global ya. Manusia global yang karena sekarang kita akan hidup di dalam dunia yang kecil tapi mengglobal. Kita lihat semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Jadi kalau saya melihat ini ke depan itu yang paling utama adalah masalah ekonomi yang
2: ekonomi.
3: Kemudian isu-isu lingkungan, jangan isu sosial juga yang tadi kalau isu sosial termasuk dalamnya toleransi ya. Ya itu sebenarnya hanya kalau misalnya biasanya itu kalau ada kepentingan ekonomi baru ikut merusak lingkungan, merusak sosial. Tapi di sini panglimanya adalah ekonomi.
2: Jadi
3: kalau saya melihat
2: mahasiswa harus memahami ilmu itu ya.
3: Kalau bisa merintis melakukan suatu ekspansi ekonomi supaya bisa stabil ekonominya. Janganlah misalnya contoh misalnya ketika selesai satu kampus segera menerapkan ilmunya supaya bisa memperoleh penghasilan.
2: Jadi dianggapnya Pak Rektor bahwa beberapa tahun ke depan ini survive-nya memang ekonomi ya.
3: Jadi kita lihat contoh misalnya ekspansi apa yang terjadi ekspansi Amerika ke ini itu adalah bagian dari ekonomi.
2: Ini menarik, tidak terasa satu jam kita berdialog ya. Mungkin sebagai penutup dari pembahasan kita, Pak Rektor dari kampus membangun generasi toleran, inklusif dan berkemajuan, apa yang mau disampaikan sebagai penutup terakhir?
3: Satu, perbedaan itu adalah rahmat ya. Kemudian bisa menjadi sinergi dan dinamika. Jadi orang yang hebat itu sebenarnya bukan perbedaan dicari, tapi persamaan. Persamaan sehingga terjadi sinergi. Kita tidak mengatakan bahwa kulit hitam itu lawan kita, tidak, justru ada kelebihannya bisa kita manfaatkan. Misalnya saya kadang-kadang tegang kulit hitam itu yang cuma giginya putih, tapi justru dia bisa menjadi sekretaris PBB misalnya, ya kan, itu artinya apa yang terjadi selama ini yang terjadi di Amerika itu kulit ras hitam yang putih. Kenyataannya sekarang kulit hitam yang memimpin Obama itu orang hitam itu artinya apa yang kita selalu perbedakan itu sebenarnya tidak bias juga, tidak berguna kan, lebih sekalian kita lihat potensinya aja. Jadi dunia kampus juga demikian, kita sama-sama mengkaji iptek pengetahuan itu, mari kita melihat sisi positifnya bahwa ke depan ini hanya negara yang maju, negara yang memiliki iptek itu.
2: Jadi dianggapnya bahwa perbedaan itu rahmat dan juga tentunya diungkapkan Pak Rektor bahwa jangan selalu mencari perbedaan tapi mencari persamaan yang baiknya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak, sudah hadir bersama kami dalam dialog interaktif moderasi beragama dari kampus membangun generasi yang toleran, inklusif dan berkemajuan bersama Dr. Haji Muhammad Tahir MSc, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju. Terima kasih sudah memberi inspirasi bersama kami di RRI Mamuju dan juga tentunya berbagi informasi kepada kita pendengar di Prosat RRI Mamuju. Saya bersama narasumber pendengar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Adik mau pilih yang warna apa?
5: Warna putih.
6: Kalau kakak pilih warna apa?
7: Kalau kakak pilih warna putih, merah dan hitam.
5: Curang kok pilihan kakak banyak.
6: Ayo adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
6: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Premier Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permain. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan

0: dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada.

0: semata tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet

satu perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Asseri Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya alhamdulillah. Malah tolong balik solo deh untuk karir Tomandar di Allah Pari Salasa. Tanggal 11 ya mau ada salary 11 Agustus 2026 ya. Untuk kakak di Tomandar rencana tuh ri nah boleh Kak Dian untuk bersiaran bersama deh tapi purape mamanya kapan menuju ke lokasi ri malah dipakai balik 08 siapa ri nomornya 08 0822 9609 0996 ya atau 0426 23 2443 pasam itu ri luar deh. Muak saya mata lambai tahu mak ini kegiatan. Gari Gari Tomandar.
1: Assalamualaikum, Gari Gari Tomandar. Kasuk Bang Sugi.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayamu ti
1: ya? Ya, itu biasa wandi. Itu boleh di kalung puluh
0: Alhamdulillah.
1: Ay, maaf minggu-minggu omir di tetangnya.
0: Maaf minggu-minggu re. Maaf minggu-minggu tong.
1: Minggu-minggu sabar ya minggu ya dah tandunar ya.
0: Tapi si tong ada tuh iya gena. Kak dia tuh di halo apa ruwa dia mau
1: ya.
0: Oh enggak
1: ya. Ini misalnya nanti dapet karena satu le.
0: Anda wisan dia sibuk ruwa kapal lamba gena. Ma eperwa oje.
1: Ay sampane sabue cucian joro ndape cucana sapole.
0: Ada pare.
1: Joro ya sampane ndape bas sapole.
0: Epe pokoknya epe tori mamanya berjuang kapan dia namanya di studio.
1: Ay.
0: Mi apa mati mamanya? Maratuel lo mati. Iya mori. Berarti mamanya marai matiin deh.
1: Ay marai ndape do mayurane.
0: Sa apa rami di bulan nah?
1: Ay, tanggal 10-nya sarang ini Agustus.
0: Jari apa mati mamanya? Berarti anda mur yang malah dipanen deh atau ditudak?
1: Anda tuh malah dari natura met yang gote Pak Marhaen di lawe.
0: Jari mak lalaya mamanya ri
1: Ya.
0: Betulnya Pak lalayan deh, mak lalayat tapi.
1: Iya lalayan deh malu loh mamanya.
0: Mak lalayang semangat di mak lalayang tapi andai semangat mak kita kehidupan deh.
1: Ya, andai semangat mak kita kehidupan ya.
0: Torimu.
1: Walaupun mak lalur ya suge. Disyukuri lah apa andara pun Allah Ta'ala ya.
0: Iya tuh.
1: Karena mengapa ri om dengan dua nikmat kesehatan.
0: Ya
1: sudah dia kaya nikmat kesehatan nih.
0: Ya Alhamdulillah.
1: Jadi sehat tahu dijagai ri oke sehat tahu.
0: Iya tuh.
1: Ya, Pak Dote tahu mencegah nasawa pasal pipata riolo lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Dulu dilambik dari cici paramida.
1: Iya.
0: Ya, terus apa lah kak? Tanya mau dalek tan ha nasi powder lo cici paramida mau basari
1: Iya, anak mira tuh pelakan deh.
0: Matu dua cici paramida like oh. lo ngapa muri oh?
1: Iya.
0: Apa ri
1: Pak ya ini mau tahu ya Pak masih ke lau hari kemerdekaan nih.
0: Iya Pak.
1: Lagu-lagu nau lau yang utai bapak Pak lawat tay supaya sokwe lagu nau ini nau.
0: Oh, kurang itai deh.
1: Iya. Pak, iya itai ya Pak.
0: Iya tenang.
1: Masalah apa lagi?
0: Ya palambi.
2: Palambia
0: kata. Usah nggak waktu dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dolo dia Pak masa itu ya malam itu sama Pak waktu dulu Dolo.
2: Biasa. Anu, nami saya yang tahu Sultan.
0: Deh.
2: Kan nami saya yang tahu Sultan, mata tangan itu kali ndak ada di TL loh. Nami saya itu
1: tuh apa ya karet lawa
0: cawe. Arere.
2: Iya.
1: Tanggal 30 Pak Yesa.
2: Alhamdulillah. Iya.
1: Akhir tanggal Pak ye.
2: Sang apa totama?
1: Ya, pas sementara re ya. Informasi sementara re ya, ada mau 50 mo.
2: Oh, 50 mo re. Uy.
1: Ya, lebih 50.
2: Iya. Jari siapa perawana lana mesa sayang?
1: Ya biasa dak dua sayang ngisa parawana biasa tu andi itu tunggalangan.
2: Ya lo andi tu masak marawana.
1: Hah?
2: Lo itu marawana Sultan.
1: Mai anda lo marawana sanggalok kalinda dak.
2: Oh ya ya ya. Ya apa rekin ti kalinda dak tak dak irape-rape di situ
0: Dulu dia Pak, Mas Setan itu ri
2: Iya mah.
0: Namelese iya. Yo palak re.
1: Iya itu. Heeh. Awe itu marok kalinda dak.
0: Iya mori.
2: Oh Mas Ai mi deh.
0: Mas Ai gerak dulu.
2: Ya iya. Lanjut.
1: Ya sallallahu ri. Di KMS, di Bobi, Mama Nanda, Pak Salma, Sida, Anto Duri, Nasri, di Luhu Timur.
2: Iya.
1: Mama Nanda, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Idarma di Karampuang, Ani, Emida, Bapak Risa, Lulang, Bapak Ulang.
2: Iya.
1: Ayah yang kandana orang lepok kerana kali hari itu mandar ya Pak, malah masih sana tuh lala nih, dia tuh malah akan mesa Pak Guru.
0: Ya.
1: Air ya, di tempala nih. Ya, iya mereka, Bang Sugi, anak Mbak Dian, ayah.
2: Iya.
1: Kami itu masih atas saya di tempat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Makasih Sultan.
1: Ya, Maya, anak sana,
2: anak buat pula. Para salama.
1: Iya Pak, masa buai deh. Di mana
0: mau satu le
2: satu le tu petia deh cocok mi
1: oke karena rak dua satu le ajoro
2: ya makasih
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah saya tangga lalas
0: mak wanda enak
2: apa
0: tori
2: Muhammad ya Rasul
0: la ilaha illallah
2: jamburi tu pertama
0: mak di
2: tu pertama dulu halo gadis adik tu mandar assalamualaikum.
0: Halo, gara-gara Tomandar.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, iya, iya. Toma kapa, Sugi? Toma kapa, nanti di Kota Kembang.
0: Arere.
3: Saya belum lanjut, I tahu malah ditambah-tambah volume suara tak.
0: Apa kambang beri emamanya?
2: Melu, baik, kapang.
3: Rapang itu saat di kara-kara, lalu rannya, mapawe.
2: Suaranya naik.
3: Nawanasang, ibu. Oh,
2: begitu ya.
0: Ya, kambang beri emamanya, Pak.
3: Iya, si colek, Pak. Mau si colek, Pak.
2: Si colek, Bapak, Sugi.
3: Nah, iya, Pak. Iya, nama si colek, Bapak, nama lulusan, nak, mo.
0: Pak, di paling
2: ibu, miri. Ini apa, mi?
3: Ya. Ndak aya malolo Ibu. Iye.
2: Alhamdulillah.
3: Iye.
2: Susah kene to makan atau malolo ite de talle.
3: Ahai. biasana itu Ibu. Mu apa munuangi mai ditu biasa talle to malolo mu apa munuangi. Anda
2: memang munu
0: Menarata pala ka sapa bulannya dia enggak lalan di kamar.
3: Artinya kan sapar dua peri ibu sapar dua pe mu kare-kare pemilo di bulan munu atau ilalami. Biasa mintu mai di mak talle to malolo mau dia di bulan munu
2: ya kan. Oh
3: berarti apa misal harus sarombo.
2: Jari di Gibrane Sugi ita de tanah to makapa tanah to malolo
0: pak anda talle. Apa talle? Memang
2: talle 17 Agustus sih tadi.
3: Iya.
2: Makanya ada wajah baru.
0: Masya Allah.
2: Cukur baru.
0: Arere.
2: Pak lulusannya cukur mu Kandi.
3: Pak ada suaranya Sugi. Pak ada suara tak Sugi. Kandi Sugi ya.
0: Iya.
2: Pak ada suara tak bedek.
3: Halo.
0: Iya halo.
3: Iya halo. Iya agak minting midi ya.
2: Oh iya iya. Damu. Iya. Tulunanu nasi siunni lor. Ya nasi cok si unna. Manu tuh nakal tuh di Si Unne Sugi.
0: Iya. Nakal.
2: Nakal. Halo.
0: Nah udah kapan Tania? Si tangan tadi Tania suara Pak dalalam basari tapi jari.
2: Pak dalu si lalona Apa kak karena talle minta uri atau tiapa
0: Talle to malolo.
2: Cuma kapa.
0: Halo.
2: Satu le.
0: Apa ri?
3: Halo, membal Pak Patui
2: ya. Patui subuhan.
3: Iya.
2: Iya di palang dia kata.
3: Iya, itu yang mai tilo lagu ne Pajira Eko Sugio.
2: Pajira Eko.
0: Apa
2: judulnya?
3: Iya, ita mau mai tayang judul, ita mau mai tayang anak judul.
0: Apa Rio?
3: Iya, yang penting lagu ne Pajira Eko.
0: Apa masalahnya Rio? Tori kakak umelo ima elong.
2: Ah, tetangai. Bulas Sabina.
0: Nah, arere.
2: Iya.
3: Oh, Bulas Sabina. Iya.
2: Oh iya. Iku.
3: Ya mau Bulas Sabina. Itu lagunya Bulas Sabina ya. Malam coy lawa di Bulas Sabina.
0: Masya Allah.
3: Iya.
2: Lanjut.
3: Iya, mau marah banda tori. Coy lawa di Bulas Sabina.
2: Malai.
3: Iya. Iya rek lagu palaka ibu nau kiring ang rek lawe ganggana tamaran nina kade-kade teman dare.
2: Iya.
3: Dia ngisang ai Ip Dalia Fandini dia di bala pambusu ngan lai bang kumis.
2: Iya.
3: Dia to dia isang ai ini sang ade luar to dia jadi maasare.
2: Ayo Sriani, Reski Amalia, nah
3: ini. Reski Amalia, oh, Reski Amalia, apa karewa mating Reski Amalia. Mana-mana nasading ibu apa andanu siapa do di anu di anu di acara lego-lego atau mamuju.
2: Oh, iya. Nah,
3: iya. Anna dia tu sangai bunda adie terus dia ada lia di tande terus ada juga Pak Salmang yang ada di Galulombok Pak Karewa Bapak terus ada Pak Mahir ada Erwin juga ada Amar terus ada Anto Endrekan ya enggang gana mo papirangin agak dekat di teman dati salah-salah ucapanna ya salah-salah makna semati mudah-mudahan itu di Allah sia-sia anak sangita iya terutama ya itu membawa acara agak dekat di teman dari
2: sugian naik naik naik kadian ya
3: iya imbak dia ngan naik sugi
0: cici
3: paramida
0: cici paramida selama Agustus.
3: Oh Cici Faramida selama Agustus. Iya yeah, salah yeah, sistem yeah, mati yeah. Cici Faramida. Iya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Cici. Tapi biasa nama malah lain sih. Iya, pale-pale apa? Pale-pale maloto.
2: Namanya sih iya, Sugi. Apa? Nawe sih ya dia. Mengapa leh kalau Kak Dian tidak datang? Lu kan diari Sugi pada toy.
0: Awa tuh.
2: Mengapa nawe sih
0: ya? Ya kan satu.
2: Lambe tuh sulam malah layak kapan?
0: Iya, ya um, ya um, ambes.
2: Ya tuh lima anjo.
0: Manjo.
2: Ide teh nama lagi.
0: Iya tuh biasa lamba.
2: Mendolom.
0: Mendolom yang.
2: Ya ya. Nama lagi.
0: Nyondolan nyondolom. Masya Allah ya, terima kembali deh. Gara-gara tuh madar.
2: Assalamualaikum.
0: Kamai cici nang lamba manjo.
2: Iya. Assalam. Iya, Ibaim di.
1: Baik Putra.
2: Ya, Baim Putra. Usaha ngalo na merdeke jaringan muli e Baim e. Pamasih kalau 17 Agustus eh sana na wan wandi.
0: Ya, mar.
1: Ningai marang lokasi eh.
2: Hah?
0: Hah?
1: Tapi marang lo jadi ngang.
0: Marang lo jadi bahasa ya jaringan. Jadi biasa mah ireh mah. Apa nasabah iri orang?
1: Ini apa kak, dia masih di sini.
0: Marah, iya. Apa?
2: Mengapa ini?
1: Mengacauan dia mati muda jaringan.
2: Ayan, bisa mata si Coy. Si Coy dia itu mbak layar.
0: Saya mata apa ini?
2: Si Coy dia paling bunga.
0: Saya mata apa ini? Saya mata ditembak.
2: Belum merdeka.
0: Anda dua merdeka.
1: Ini apa kak, dia masih
0: ini? Ya, mana bandir ini? Ya,
2: mampau kita, mampau kita.
0: Palambi.
1: Ya, palambi nasab saya enggak. Pikiran nata mi lo sama enggak nama sudah mina gak dari teman nama mi lo nanya jadi tawa dia
2: iya
1: ya tuh kalian dia pas dia selama teman timbanya maya maya
2: iya para salama
1: ini kona doa yang terbaik
2: amin ucapan yang sama
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ramusa nih Sugi.
0: Apa nih Ramusa?
2: Apa mauan oi mem mau urani pas satu oi. Marangan lo nang watoi. Ya di Ramusa itu nasi si gai.
0: Nang watu. Padahal di esa apa lo nah marat. Ay marat.
2: Ni apa lupa. Tuh yang menjelang 17 Agustus dulu Ramwe.
0: Ay saya mata si tembak ya uka.
2: Ah.
0: Enggak ada siaran siaran 1945.
2: Mana ni mak macam apa menjari media olahraga.
0: Eh apa ni?
2: Eh lapa itu malu wey karambo.
0: Oh masya
2: marai Allah. Marai pesawang.
0: Alhamdulillah.
2: Ni apa yang marai itu pesawang mah?
0: Ah ya u. Ay, meti subasa ya uka.
2: Artis. Selebriti.
0: Galon.
2: Oh, galon.
0: Iya tuh.
2: Dia mau coba galon.
0: Ay.
2: Andai sandai pake mendoe.
0: Ya, sisa minggu.

0: nge. Iya pala kan namanya di lor anu belang-belang ya.
1: Ai. Lo tai lolo.
0: Ake lolo.
1: Daripada lambai make. Karir Tomandar.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi Tomandar.
1: Masyaallah. Ai. Ita mitu uremu andang itu Mas Sambaya sih ga.
0: Mangapa reking?
1: Eh. Apa ya Mas Sambayang? Apa ya sekarang kok?
0: Apa? Ya Mas Sambayang tahu. Apa sih Mas Sambayang?
1: Mas Sambayang ya Rio. Apa? Meminta hujan kak.
0: Oh istisqa.
1: Istisqa. Mm-hmm. Sangana. Mm-hmm. Oh ya ya.
0: Eh Mas Sambut Mirul de beliau weh.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Assalamualaikum. Mang apa Rami?
1: Tapi Mas Sambayang itu ya.
0: Tuh polin namu tadi. Eh ini deh. Ini deh.
1: Mau bambana.
0: Bambana misalnya mau pilihan bambana itu polin nah.
1: Ya Mamat GS.
0: Oh Mamat GS.
1: Ya, artis tahu. Nasa metama selama di Agustus.
0: Artis yang.
2: Jelah-jelah.
0: Iya.
2: Jelah, oh. Jelah. Mamat GS sama
0: Mamat Salman. Eh sorry. Baik.
2: Sugi.
1: Ye.
2: Jelah-jelah kamu tadi suara dengan Mamat GS sama Pasimbang Mbak O.
0: Iya. Mengapa ini Ken?
1: Iya apa sangat. Ya
2: kan nih Mamat GS itu tadi kita suara.
1: Mau itu.
0: Tepu yeah. Sanal.
2: Duh, diri ya, tapi lo betul ya.
1: Ay, enggak, nah, Pak Parik dia yang dijawab. Ay.
0: Apa kamu dia?
2: Kenapa, ya, dia sih setol ya, dia nanda lemu, ngejar lah.
1: Kenapa sama saya mata manjung?
0: Sama tak lambat, nanti rumah mah lak layang.
2: Turu, memang pilih.
0: Andai masih turu, Pak.
1: Apa mau tak?
0: Tapi itu malak layang. Ya latihan itu malak layang. Penarian lomba palak layangan di 17 ya. Agustus.
1: Biasa.
0: Sama tayo nasi sama anjong. Ya itu sama tamu malanyingi kakak. Malanyingi itu lobe muri.
1: Biasa Rio.
2: Karena tadi apa ibu nama itu lebasa sih ya.
0: Iya.
2: Pengapa ya? Harusnya kan mbak boleh mesak. Tapi harusnya lah baik nak. Malah di onde dari kaku gade-gade.
1: Bas dari cerita anak.
2: Kalau sama boleh mah pali tau ibu ita boleh mah dari Bali suwi.
1: Ya.
2: Ita boleh mah dari Bali ita ya suwi boleh.
0: Gari au suwi nalayau.
1: Ya mah dari om wak. Andan nasam metori pali ka u.
0: Iya.
2: Konek.
0: Iya maaf ya ada pangan upah anu man.
1: Iya, Pak, iya,
0: hasrat bahasa, hati ingin seperti itu Pak, tapi ah boleh buat.
1: Hasrat hati. Hibur itu dulu deh Pak.
0: Pokok nanti selamanya hari ini dan selamanya Sugi.
1: Are,
0: Pak janji memang mutia lau.
1: Mau Kak Yahu, hmm? Saya matahari janji biasa mai. Ayo.
0: Iyo di.
1: Anda mau malah sakanya kanjangmu mamanya.
0: Ya iya. Ini hari. Halo Bapak, halo Pak Salman.
1: Halo.
0: Lanjut. Persiapan menjelang 17 Agustus Pak di Gunung Lombok seperti apa?
1: Apa di Bapak yang mati?
2: Pak persiapan ya.
0: Jari kali deh.
2: Itu di Cik Mami yang nama putih.
0: Oh, jari kali.
2: Itu di Parai, umbul-umbul di itu.
1: Masya Allah.
2: Pada Makasih deh tahu.
1: Makasih dah.
2: Elok kasih dah.
1: Elok apa judulnya Rio? Rencana?
2: Ya.
0: Judulnya elok tak?
2: Ya apa Sugi?
1: Apa judulnya rencana di elok kasih rata? Apakah kau tiada janganlah bercermin?
0: Udah tak bina.
1: Oh, itu tadi tuh kasih dah.
2: Anu yang milih perlu jalan dulu ya.
1: Apa orang
2: Teluk Mandar.
1: Teluk Mandar.
0: Irbat Kaimuddin.
2: Siapa tahu dia di listnya namanya dia.
0: Iya, insya Allah.
1: Berapa hari tadi deh?
0: Iya.
1: Apa?
0: Terus.
1: Bula Sabin lah kakak nama Elong. Teluk Mandar ya nama Elong.
0: Iya, cocok mi artis semua hari ini.
1: Arere.
0: Menjelang Agustus. Baik, Pak Salman lanjut.
2: Anu khusus di lau di anu di titik para bidai.
1: Oi.
0: Mangapa wih itu di titik
1: para bidai. Nama Mujo, oi.
0: Oi.
2: Mangapa segini nama anu, oi.
0: Arere.
2: Atau memang nasi wehang di titik para bidai malah dikiringan itu gini.
1: Eh, dikiringan, tori. Dari para lamba malah layang.
0: Baca ai.
2: Boleh malah layang.
0: Nah, kalau
2: itu butan dipakai ya, bayar tetap nggak butan dipakai masih itu perambuang.
0: Kasih.
2: Mata hati-hati oke, ini main mata.
1: Ya apa ya. Itu gulang?
2: Malah tuh naruh. Mak gulang malah tuh naruh, apa pada malam naruh deh. Pakai kaos tangan.
1: Deh.
0: Iya iya iya. Ya lanjut ayo, Pak. Makiri salah tahu.
2: Pak namanya itu di sini kan dan ya nasana.
0: Memo mulia.
2: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Memo asrana ini kira gua lalu
2: ya. Itu ya nasana yang masih monitor. Itu mudah-mudahan ya nasana kita.
0: Amin.
2: Nah. Mudah-mudahan ya.
1: Apa Murio?
2: Apa-apa yang ditampilkan juga deh gak jadi. Ini saya tak berau.
1: Apa Murio?
2: Wah marai. Dega-dega-de.
1: Pangga dega dong.
2: Mua malai tai mandai malai.
0: Insyaallah insyaallah.
2: Dam sangga si anjen dak boleh.
0: Gari au sugi gari au. Lama pala lahnya.
2: Pandai maju giran ni maga dega di tu mandar tanah tu mandar membawa lain bahasana.
1: Oh.
2: Ma bahasa mandar se iya salah pembalinna. Ada pangan tadi ye.
0: Iya iya.
2: Demi acara ini ye.
0: Iya, insyaallah.
2: Ya, malah dirabu yang baik supaya baik. Lebih mana aja Pak mau ya udah panu telinga mana ya apa sih nadi pau nawe.
1: Ya tori mamanya kosong are uri demi gak degak deh. 552 tuh uri
2: 5 kali.
0: Iya.
1: 5 kali sama telepon.
2: Itu tuh saya demi ibu pel 5 Tommy. Jadi saya nak kaitkan ni saya.
1: 55 tuh judul nah.
0: Asriana.
2: 55 jadi budak.
0: 55.
1: Ya malah kapama kasih mai di
0: Biru benggol tagaring jadi alloy. Namu apa mi?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah, tapi situngannya tuh ya Kak. Jadi memang kayak sibuk pro 2. Jadi biasa mau bahasa di 55. Pukul 5 gena, pukul 8.
0: Iya.
1: Dini mah terus siaran gena sampai lambina dia selesai. Ya lanjut mai.
0: Apa
1: anda pak sarapan, anda toh pak makan siang, perjuangan nggak dekade. Si tuangan apa bahasa turio cerita, nah lu luar uyan asana.
0: Mi apa ya? Iya. Sama talamba mal ma anjus sana sini lah layan.
1: Iya betul.
0: Sundut lo sejama mau dambo mau uita.
1: Iya tapi kita kan biasa lamba dua ma balu cindol.
0: Oke. Si teh itu kapan Pulau Tengah ini masih.
1: Iya.
0: Anda apa tuh dia nong isina bensinnya.
1: Dari sarapan tuh dia curhat. Gara-gara itu mandar.
0: Assalamualaikum.
3: Gak deh gak deh Tumandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya mau tuh deh main 55. Pasti dia tahu.
1: Dulu dia naitai enak gulan nah.
0: Naitai gulan nah.
1: Heeh. Ah. Kak dia lambang enak.
0: Malalayang.
1: Malalayang gulan dah pakai. Anda malah
3: meletus. Ya namar-namar. Ih, layang apa mau dia gulan apa pakai?
1: Anda malah meletus. Apa anu tidak pakai malah layang tomamu yut ya. Ayo rambut tori.
0: Oke, Asriani.
1: Mau angin rambut ya metama.
0: Ayo rambut ini. Rambut itu sinar ye.
1: Apa
0: tak sampai di layanan dia dulu anjoro atau di naik noroi.
1: Ayo apa rima apa dia.
0: Iya, kita putar saja dulu lagu karena sudah ada. Metama lu ya. Masa ya?
1: Ayo. Apa bahasa dia ye? Ayo palaka deh.
0: Iya.
1: Putar metu do elong.
0: Elone nai.
1: Bulas sabina dulu.
0: Cici Paramida. Anna.
1: Anna.
0: Teluk Mandar.
1: Teluk Mandar.
0: Iya.
1: Ya palaka deh. Ya karaoke deh uputarnya tau di Eka.
0: Hah?
1: Berarti mau pura tanya ya. Bulan, bulan dia ya. Bulan dia berarti Eka utuh di elongo.
0: Pirani nomor ay mawar ratu kan nih.

0: sugi.
1: Apa re? Elorang ya. Elorang ya. Oh tania, elorang gino bulat sabina. Ya.
0: Pak iloro, pak ilorang anak.
1: Oh nah. Sangat arti dari oh.
0: Pak ilorang. Misalnya mak mandi oh, enale pak artinya itu izinkan saya
1: oh,
0: ketemu dia ya Allah.
1: Oh sangat, masya Allah.
0: Ya kan? Ay. Tak tanda mau ngena deh cici paramida ya. Nau laguna to. Eh capu ini memang tahu. Bung ya lu sumangi. Makanya ngoh. Dari nama to kita kena deh elok terakhir ya. Insya Allah gue pemainnya apa man. Eh makanya. Ya bahasa manisnya tuh do tumbuhan.
1: Masa sih
0: eh, kak. Bahasa to? Bahasa to?
1: Tapi kan biasa elok itu wani tuh sih iya.
0: Dan. Dia udah. Beta.
1: Ya tuh riwa pak. Ya tuh terelo. Gara-gara teman dar.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Eh? Ada apa gerangan? Dan apa?
1: Halo assalamualaikum. Gara-gara teman dar.
2: Pak. Warakaktu gara-gara teman dar.
1: Ay. Apa deh, gak ada dua deh pasti.
0: Ini yang itu bambar, dia marah-marah sampai. Halo.
1: Mas Anandis.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Om Banda, mak iya mutu deh. Si karepe boyannya cici parama ini apa? Manrasa.
2: Iya, cici laman liwang.
1: Cici apa?
0: Da.
2: Cici laman liwang. Laman liwang di lalute.
0: Oh iya.
2: Kan deh, dia cici paramida mah ya tau dikasih naik kebalikan lah. Cici laman liwang ini.
1: Laman liwang di lalute.
2: Betul.
0: Cici laman liwang di lalute.
2: Tidak.
0: Siapa nak turitin di Balang untuk menjelang Agustus di eh dan di pak anu pak apa deh pertanian apa lu biasa juga goli
1: lomba makan kerupuk lomba makan ya, kelereng
0: dia tuh anu minta mah di karung minta mau pida
2: iya ay dah lama
1: dah tori
2: dah jarang sejoli tau kau dah
1: minta mah ini malam sih
0: iya nih satu itu juga nanti
2: malam lah misalnya juga gimana dalam malam itu
0: minta mah
2: iya lah misalnya dia mah misi wah
0: anda nih kapan
1: ubah yang ketap pak ya pak apa mau cici
2: ada mana nggak bisa cici paramida
1: anda nih apa mau ini saya mau cici paramida malahnya mau cici lambal liwang di lalu teh
2: lobe
0: dani
1: ada malam mak uai ya
2: lobe
0: andi ani
1: apa lobe tuan ini tuh
0: main apa 11-12 oh tuh deh sugi ifday
1: masa
0: Mesa, mak minta Amerikaru, mesa misungan dai, mesa misungan naung.
1: Ya.
0: Berarti tombol ni karuna. Baik. Apa kesiapannya? Turitin di Mandar.
2: Iya, pokoknya bersih-bersih terus, pasang bendera.
0: Umbul-umbul ya.
2: Iya.
0: Diandu di pewarna rumah, pura ditaruh upacara di malam Ramatama di setiap kampung, dusun.
2: Iya, tanggal 20 pak lah, Bika, anunna.
0: Marasawi itu sudah pitulah sugi, apa nak parisu lah malam Ramatama, pitulah tamah.
1: Parisu itu sih, iya tamah.
0: Iya, pitulah tamah.
1: Betulah. Parisu itu mati mua malam Ramatama.
2: Iya, maparesu itu tahu.
0: Apa-apa
1: ya? Ya, maparesu itu maparesu tak mandi.
0: Ya iya, apa pira?
1: Ya, masa anda yang mandi mau malam Ramatama.
0: Siapa tahu saya enggak nasi kuning, mumpapian ada apa-apa nasi kuning.
1: Nasi apa pala kak masih? Apa pira, apa pira?
0: Patul Evi Ifda.
2: Sekolah me ayu.
1: Arere.
2: Lo kasat tai.
0: Silatan? Siola apa dia pasangannya?
1: Dia itu dulu, cocok pandangnya.
0: Tumpak masing?
2: Tumpak masing, lawan.
0: Bau bisa, nolo iri, Gibran.
1: Putus,
2: bisa.
1: Putus si
2: Iyan. Bahasa lah, batarang.
0: Oh batarang, biasa mande?
1: Apa sah?
2: Batarang. Jago manis, bata mamis.
1: Oh.
2: Si mamis si paramida.
0: Gola tayus.
1: Masya Allah, baik di pala kak mati ya. Karena saya apa karamboy.
0: Tama tau?
2: Iya, tangga. Masa itu apa tiwa mulam bidwe teh tino lah. Tangga lagi 20.
0: Eh, mele mati sugi
1: eh. Eh, dama papero dan janji ya.
2: Dia tuh leo letaran lah.
0: Oh, leo letaran.
1: Masya Allah, dah sama teman janji-janji.
0: Dia patarean. Ay, dia tuh pali sugi.
1: Iya tuh, saya rekan emang gak deh, gak ada enda pali lah tak. Nah, lambau orang mi.
0: Itu ibdaw.
1: Ma itai, bata apa?
0: Batarang.
1: Batarang.
0: Halo Ifda.
2: Batarang.
1: Ya.
2: Eh.
0: Iya, terus dilanjutkan.
2: Malah itu marek syuk lagu ah.
0: Lagu apa am tu ya?
1: Marek syuk lagu malah.
2: Iya. Anu. Cinta warungmu Rizal Roy.
0: Oh, cinta warungmu Sugi.
1: Iya nanti marek syuk ah.
2: Nah. Indah apa tadi dia cinta warung naik.
0: Mau anda pirap pade.
2: Salah baik guna awang.
0: Dah lho pak. Si kalepin agak baik guna awang.
1: Dah lho lambas sama tempat tapu-tapu sangana tahu.
2: Ya isugi kapan.
0: Nah, isugi pak boleh teman ada boleh mandi cumi.
1: Itu.
0: Tak pada nak kau mai aduk basa.
2: Naming, oh naming kau ni kau. Kalau tidak tahu macam nak warung lah.
0: Ia tu nanda rasa tali
2: di gade
1: gade. Ia mata di baru itu.
0: Ia najaran di ni tali di gade gade Ifda.
1: Ia nama lain sih iya.
2: Oh.
0: Naruh minggol tak gari, nak gari aw.
2: Torimu.
0: Baik, lanjut. Kirim salam.
2: Ada Gibran di Mabunga. Pak Salman sama ibu, semua cepat sembuh ibu.
0: Amin.
2: Di Galon Lombok ada Geto Gunawan, di Salari, Kane Janggo,
0: iya.
2: Kak Brahang, iya. Kane Saki, Mama Wati, Papa Wati, Piko, Rizky Amelia, Jepran Tolubis, Bunda Adi.
0: Iya. Mesa Pai?
2: Aing kan kenal namo.
0: Oh, iya,
2: Mama Nanda. Ayah pun merak bak.
1: Dulu di Cina Baru, Nanda dan di Cina Baru.
0: Nanda Cina Baru pida.
2: Dia Rizal Roy.
0: Rizal Roy, Rizal Roy.
1: Ya masa itu nalei, itu mak itu ini elong ya.
2: Ya ya ya, okey, anu mo. Salah salili mo.
0: Salah salili.
1: Salah salili.
0: Salah salili.
2: Mm-mm.
0: Iya, baik. Makasih Ifda.
2: Ya, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ay. Ya, palakan.
0: Malolo tongan ini dia sugil.
1: Apa na?
0: Bataran.
1: Oh.
0: Udah biasa.
1: Itu ada tori tahun nama lolo palakak bataran na sama lolo.
0: Ya iya. Tahun nama lolo toy.
1: Oh.
0: Ayo nama macu ada pak anu na rayo.
1: Hmm.
0: Malolo rio hasil na. Oh, kemarin tu malolo ma papia.
1: Oh.
0: Nah, tapan anu tam sih dari mau malu macu itu awas sesali pasti macu tadi bahan peristiwa.
1: Oh, iya. Dua tak lambat turah deh.
0: Hah? Udah saya
1: apa kira-kira cocok turah dia?
0: Bata.
1: Dah lolo mau besar yang mamanya marah ya lo apa-apa. Gak ada teman dar.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman dar.
1: Iya. Alhamdulillah boleh namut ya.
3: Boleh taludu.
1: Taludu.
0: Papa Rizal ya.
1: Meseteng.
0: Ya bisa nih tuh ya.
3: Meseteng dia nak kembali.
0: Mendengung apanya kita itu.
1: Ah, mau kayak.
0: Halo, Papa Rizal. Apa karewa dia?
3: Ya karewa lo palo ay.
0: Iya, si Ratang, si tengah bayi ini.
1: Mulep.
0: Iya. Terus di Taludu.
3: Mau ditunjuk kamu, juga dia nggak lupa salam Allah.
0: Eh, lupa be kali.
3: Oh, sakit.
0: Si tengah bandi.
3: Iya. Lupa Allah mah, ibu Risa sih.
0: Oh, begitu ya. Anu, terkadang iluk dia.
1: Justru remai tadi ibu Risa sih biasa.
0: Nggak. Memang namanya Papa Rizal, biasa tuan itu tak paling anginan kalau beberapa hari ini, 2-3 hari belakangan ini wah angin supi-supi terus, tidak pernah keluar keringat ini. Masih. Mulai pagi sampai sore.
1: Enak bahasa mau jalur angin dioloi membangun boyang.
0: Ya iyalah, asik dong, asik alam.
1: Jalur angin anak jalur su.
0: Iya, baik Papa Rizal, lanjut.
1: Me apa mati mamanya?
3: Nah, anu pasangan ah.
1: Damu saya mata merah nah satori elo capu.
0: Mana diputar itu de elong eh?
1: Ya, anda mesti tu magar ya.
0: Anda itu, anda itu capu pa mana di kabulkan nasa ni di anu nai?
1: Ya taput apa me? Apa?
0: Halo Papa Rizal.
1: Hmm?
3: Melalui itu merah lagu ah.
1: Ya, tapi ya mori semua capu waktu ya. Anda mesti mana diputar? Ya apa kena?
0: Iya.
1: Ya.
3: Dia mesa kapung.
1: Ujulero.
0: Usaha lo
1: sekalian
0: apa puang.
1: Segala napa elongan gen hari eh.
0: Iya.
1: Ya, Palambi.
3: Masa salah enggak lo?
0: Ye.
3: Yang sidang. Pasalman.
0: Pasalman.
3: Ernest.
0: Ye.
3: Oh, Mamana.
1: Ya.
3: Bu Anto.
0: Iya.
3: Ada Sri Ani Dina.
1: Mesa pai.
0: Ya ada mak di Vega Pak.
1: Iya, mari.
0: Mak jalu sih di pondok eh.
3: Enggak nana mau peperangan.
1: Ya. Ya. Ya.
0: Ucapannya.
3: Cepat. Ucapanna sugian nak kadiang.
0: Iye. Iye, para salama.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dian dua sugi ake takalai.
1: Gara-gara tomandar.
0: Surai mikena miroh.
1: Ya itu tadi
4: tak. Oh, gade-gade na tomandar.
0: Ini ayamu tadi eh. Suara ini Pak Igen itu suara Mamat GE Sugi ini tuh itu nasi tengah nih. Ini dia.
1: Megi Z.
4: Anda nak tuh di malam mana tamu Sugi itu ya. Wah, mau gue makan deh.
0: Iya.
1: Eh Kak, lapar lo mali. Gula.
4: Gula. Kau nggak pengen tuh rolo Sugi.
1: Iya, Mori.
0: Dan.
1: Gula tamu di Paceko atau?
0: Eh, amak nih Madina.
1: Oh.
0: Nah, tatang itu di ender.
4: Jangan, Andiana, Anda ini tadi Pak Jaun dari ini Sugi, dari pasti Pawa sih Sugi.
0: Iya, Mimi apa ti karewa Bang Kumis?
4: Alhamdulillah, Bu, tenar atau macam apa tadi karewa?
0: Iya, persiapan apa?
4: Oh, persiap, ya, ya banyak kegiatan dari anak sekolah, tapi untuk
0: ya ini Pak
4: ya jatuhan di ya, cuma tarik ketambah saja.
0: Oh, tarik tambang usaha nak dia tuh pertanyaan kalinda ada sama kacaping.
4: Iya, ndang bomo dia di lawi. Tapi anda pun undangan nih.
1: Iya, usaha tarik tambang dari oh itak mat tarik. Itak mat tarik terus kan, ya. Apa?
4: Ya.
1: Kapal.
0: Oh, tania. Beda.
4: Oh. Iya, beda ya.
0: Iya.
4: Dulu juga itu lihat dulu andik mengapa nak sak cari kali bapak ibu sak dini.
1: Ya mana dengan nama malam menyihir apa sambulan oh, demi alpa. Oh,
4: pantas. Iya, Pak Yoman ya
0: aku dulu. Si tengen tuh kapan?
4: Iya, akhirnya datang terus kesempatan. Sugi alhamdulillah malam itu si Pak Yoman luar ya dia.
0: Iya.
4: Iya. Masa-masa lain itu walaikan deh. Iya,
0: silakan.
4: Pertama saya jumpa ananda saya tidak pira pacara nak ngelo turun mati nih.
0: Oh,
4: ya udah.
0: Iya, iya, iya, iya,
1: iya, iya, iya,
0: iya, iya, Batarang?
4: Iya, Batarang. Nah, iya, pida iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, salah iya, itu tanah rata iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
0: iya,
4: kan aku ulang di
1: MKM di Pacuan sama Adik Pau. Tapi gula-gula seri wano. Gula-gula malam-malam atas sijo.
4: Andahan-indahan ini manis kumatuin. Eh, ini lo tambusan ada suge tanah ratan di Mamesina turis demo.
0: Pira apa deh.
4: Ucawan na lewa Mamesina.
0: Pira nih mati mana-mana dinao.
4: Jadi kan dana lulu deh. Gak dana lulu deh dulu hari deh.
0: Iya.
4: Saya minta maafin dia. Terima kasih banyak atas handelannya. Eh, karena ini masa lidah dulu hari deh. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya balak. Ya
0: rumah asal bulan itu lho Pak Dasugi. Mana boleh woi tahu?
1: Apa?
0: Boleh nasa lho anu lio. Kalindak-kalindak belo-belo lio. Hai marah-marah sampai.
1: Baca tuh adalah pesan deka.
0: Apa nama pesan na? Apa nama asa cawa-cawamu?
1: Iya rio kak. Oh.
0: Mengapai? Nelele wah.
1: Nelele maya. Nelele itu orang bahasa Mandarin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Putarkan lagu Iskandar.
0: Apa judulnya?
1: Janda Sewa-Sewa dari Mbak Im Putra.
0: Tapi itu untuk Janda Sewa-Sewa. Pura itu yang nak apa? Mitama.
1: Oh pura gina.
0: Iya,
1: berarti lambat dibaca.

0: sekali pakai.
1: Oh, yes.
2: Emang bahayanya
3: apa? Termasuk kan biasa mau metama Ramadan, semangat Ramadan itu adalah bagian dari ibadah, pahala.
2: Iya, pahala juga.
3: Tapi mua 17 Agustus kita merayakan dan sebagainya, me apa tuh
2: hukum? Mensyukuri
3: ya, pura bagi balas. Pura apa
2: Pak Irene? Tapi saya mau pirene elo nga. Ya coba ngamputar ih.
3: Eh catat pala kak dulu pertanyaan aku.
2: Pura me di lalami di kita.
3: Masya Allah.
2: Iya, oke.
3: Oh, salah salili dulu.

0: gara-gara tuh mari ditahan dulu anda Andika deh ujul lero. Pura apa ya? Pura apa balik? Diam mesa kapan?
1: Di sana ujung kerapuan.
0: Ujul lero.
1: Ujung rangas.
0: Masya Allah.
1: Apa melok tuh kita dibuang
0: kapan? Ada pak ruang mak elong digade-gade deh. Harusnya pun mau pembuka minggu depannya mak elong dulu deh kak. Mak elong kapan?
1: Mak elong itu siulah.
0: Ah. Jangan. Ay, ya utuh uka ah. Asal dia janji mak ya. Ya.
1: Pokona, ya. Jepir pemati janji.
0: Bahagia mak.
1: Alhamdulillah.
0: Bahasa tuh yau.
1: Terima kasih. Wis sandi nayarin dalam bab yau mak ande cumi. Wah, mau ke sana nyawa. Oh na PT nggak mak deh sih. Iya ndak tuh nanti.
0: Lamba rolo usur vetori.
1: Mau kama. Nih satu itu mandam malam ande cumi. Jangan ndak napi roa.
0: Ya apa nih sama buat. Malah itu tepat. apa tuh kan gak dia pertanyaan. Iya. Mau minta sama Agustus kan. Andan dia lalan di agama. Kemerdekaan dia.
1: Iya, Rio. Disyukuri nikmat na pengalaman.
0: Tapi, enggak ada penyiar baru. Maik tak.
1: Apa-apaan? Oh iya.
0: Enggak ada penyiar ada baru.
1: Sorry. Dia anu gena, dia disosorong.
0: Oh iya, iya. Berarti maik di pembahasan deh. Ya, biasa. Ngapain?
1: Ah, iya tuh di OO. Kemerdekaan itu adalah anugerah dari Poli Pungalata. Nikmatnya ya, nikmat Tuhan di OO. Lauri, suatu bangsa. Ya, dengan perjuangannya para pendahulu kita. Kalau mbak Tuhan berjuang kan ya kan nekmu jolo toh?
0: Iya tuh.
1: Si Wali apa? Penjajah Belanda, Jepang apa segalanya. Membawa di anu tarik toh. Apa sangat ada bahasa Indonesia no? Bambu runcing
0: ya? Bambu runcing.
1: Misalnya bambu anu, bambu pundung. Tanya toh. Anak iya menurut para lu disyukuri karena nikmat. Jadi memeriahkan atau menyambut 17 Agustus itu dalam berbagai hal. Selama dalam bentuk baik, kebaikan. Maka itu namanya mensyukuri nikmatnya Allah. Nah ia mutu dok narape dok lan di Quran surah Ibrahim. Oh, nawa wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nawa dia. Nawa pun Allah Ta'ala sugi. Melo masang. Nawa ai. Nawa pun Allah Ta'ala dan ingatlah ketika Tuhanmu apa yo mapengaran omie memaklumkan memakluminya sesungguhnya nikmat yang aku berikan jika engkau mensyukuri maka akan kutambahkan nikmatmu.
0: Jadi
1: dan jika engkau apa itu lah sama orang Dani mensyukuri kain borosan itu azab na anu ah pas sesaul itu anak sangat diupung Allah Ta'ala. Jadi ada apa mana sabid ay tadi apa tidak itu bentuk kesyukuran menghargai pejuang kita apa salahnya
0: iya. Ya, termasuk tadi emak kan mak dikan dengan kita berjuang masa nah dan dihargai
1: Pak seandainya anda itu merdeka bukan mereka
0: kita terdahulu. Tidak tahu nasib anda kita termasuk keyakinan tak di apa
1: anda itu malam gak ada-gade
0: oh iya.
1: Mau Pak Bandi mau tua Bandi tahu dia itu iya, lahir miapai mau nomi palakan ake
0: oh dia ake
1: deh iya ake dulu nari bule deh sopoi
0: kakak ucici paramira ya toh pamai malolo agamana
1: mana perekeng gola teyus
0: lucu toh
1: pacuai
0: ay maik ditoy perintana
1: Belanda
0: ah ndak merdeka mau basari
1: lanjut
0: gak ada temandar
1: assalamualaikum
2: Waalaikumsalam. Enggak ada na temandar. Bang segi.
1: Iya, temandar enggak ada.
0: Usaha enggak enak ri Metamu kita foto na air Rizki Ramdhani mi teh ri anu mak.
1: Masa.
0: Pak Elo Mandar ro.
1: Ni apa le bai tino?
0: Eh,
1: ya. Pak pipi gili deh mati. Wah, ila lah malu lo tongan palaka
0: sih. Iya, mau memang.
1: Mati mak.
0: Iya, tapi Pak kasih dah palaka.
1: Hah? Makasih deh.
2: Tania tuh.
1: Oh iya. Oh Ibu Mida, Pak Kariwa.
0: Oh Tania Pak Kasira ya Kak.
2: Kariwa Macowa, Pak Diang.
1: Alhamdulillah. Berarti dia mau persiapan lo 17 Agustus. Dia Pak Namati nih Sugio. Salam balam badamu. Iya.
2: Iya, Nadia Pei mi.
1: Oh, pira periode tanggal sang apa?
2: Tanggal 17 mau.
0: Itu 17 tuh. Nah mati gak lomba makan kelereng.
1: Marah sih
2: tanpa. Macu suasana itu mana mulai tanah lomba makan kelereng.
1: Kira-kira apa persiapan tadi Ibu Midai? Pakapun diting.
0: Ya atau apa-apa mamanya kegiatan matin di

0: Ya.
1: Mau kegiatannya di ini, manjano lame ayu.
0: Wih, enaknya.
2: Kegiatan Agustus Damiri, oh manjano lame ayu. Anda ada kegiatan lo di lapangan apakah?
0: Anda itu ada ngomong, pertandingan, mitama di karung, mana main dong?
2: Pertandingan mitama di karung.
1: Anda anak ya dulu sama mitama lomba karung.
2: Apa ni? Ya lomba voli atau lomba apa mating?
0: Maredi ke lomba apa rusangna pirau mak gol tua ini pakai mak pakai apa rio mak tu mana mak gol pakai daster ya ada dulu itu lo
2: iya daster
0: iya iya iya di Palambia kata Ibu Mida
1: malah dua petau merah welong
0: ah elong apa kamu telepon ke berapa ini
2: mai di sandali mamanya elong
0: iya enggak na ikut mito rolo
2: ya tapu siap ya
1: iya anu nayo mai elong mengkulililino.
0: Hah? Puse dong. Posoi.
2: Menggulilili.
0: Ay, saya lelong pada jemisang.
1: Nah, menggulilili itu apa? Nah, lambai mau itayana. Tepande ke lereng.
0: Oh, la ilaha illallah.
2: Pande ke lereng lambai mau itay tori.
0: Dalek batur. Eh, usang nah lambai mau itay pandem mawara. Ibu Mida.
1: Iya, nama salah tau dulu. Yang mana lo sepa Pak Rizal itu ludu. Dia di tapala Pak Guru, Pak Maher, Yatoy Pak Salman, Pak Jore, Maulana, Fiko Abraham, Pak Salman, Pak KMS. Ya dia nasan nami Pak Irangina. Gade-gade tu mandar bu. Buat dia yang hendak bersugi, bersugi. Semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya murid macu anak wasel singkat apa dan ini? Padat.
2: Assalamualaikum. Singkat.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gak degade nak kuandar.
2: Iya.
0: Boleh namu tadi enggak lain murid bambai. Apa ni?
3: Oh.
0: Halo.
3: Boleh dikandung.
0: Hai. Iya. Memang Pak Abraham ya.
3: Iya betul.
0: Iya. Enggak nah lain dek Bamba Pak Abraham eh.
3: Apa boleh di Paramedan.
2: Anda iya. Betul malah. Hati Indo mau pura ke KU. Apa sih malah mikir apa Cici Paramedan tuh ada
0: ada pangan. Sama tami galar bisa ya sugi sabulet to lambah.
3: Iya Pak anu tongan.
0: Iya.
3: Anu tongan.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah macam Cici Paramedan asli.
0: Iya mama saya kemian lain deh. Baik, Abraham, ya. Pak Abraham.
3: Ye.
0: Pura mi tau anu mi tama di lomba 17 Agustus palak layangan.
3: Endap batu di mana ya ni, mana ya. Di lomba sana ke lomba anu di apa ana? Lomba sepak bola na poli.
0: Oh, iya.
2: Apa panjat pinang kapan dia teh naik pire?
0: Oh, malah tongan ni, dia hadiahna.
2: Iya tuh.
3: Yang dapat di sana mah jinah dia.
2: Lambai taya Pak dia tuh panjat pinang me ori ka KU. Dia ya.
0: Ai tandanya. Mira kali ndak dah. Nah, lolloi matur ya una watte dong.
2: Ya, lanjutkan.
0: Watte aku dong.
2: Lanjutkan.
0: Nanawate apa Abraham nanawate Yanu Isugi nana naik di pohon pinang itu nana teke ime se iya dia ya masa pu omas nan lolloi lo be
3: Mbak Bana kan saya garopo hadiahnya dia ya
2: eh tadi itu kakak ume oro tapi mau se iya
0: nana pipi oro
2: ya nana para luru ya di SDG ya.
0: Halo Pak Abraham nama uan di se iya man mitamara itu di gade-gade nih enggak ana salah-salah kalang ya. Ya apa ini? Ya ande nama Pak Abraham?
3: Iya di.
0: Tangki si Sugi. Tangki si. Baik Pak Abraham, lanjut.
3: Iya lanjut. Debo Pak Miro lagu tu anak mo na Miro tu lagu capu tu lagu.
0: Ya, betul.
3: Dicet tapa mari ya Allah. Elon na perok iya itu di luar. Pina di kena masalah salon ada dulu.
0: Iya.
3: Di mana nampak selawi. So cantik nanti adi-adi. Sang Ibu Mida. Itu Ani di Boteng.
0: Iya.
3: Itu Pak Salman. Itu kena Pak Rahim. Anak jatuh i tidak.
0: Iya.
3: Ini ya anak Asriani, Pakariwa. Aja tu pula kita usi tangan, ini nak deh pakarani nak ada tu bandar yang makan
0: buat tahun na. Ina ya mutia.
3: Ida sangat akhir janggo dia di kambe.
0: Oh. Tanya kan dek janggo ah?
3: Tanya kan dek janggo, oleh tu cakap dek. Pagi tahir janggo tadi mata pirani kali kan.
0: Oh tahir janggo, iya salah lawa ah, soal keluarganya.
3: Tahir, kalau tu lah dia no di tu.
0: Iya.
3: Insyaallah. Ya tu kan dek janggo di Aniban apa kereba?
0: Iya.
3: Ani. Anak Mamananda Pakaribata anak iyanu di Pulau Karampuang nabi oh Bu Dharma
0: mesapai
3: Bu Murni di sungai
0: Kalimamuju
3: Kalimamuju
0: iya ucapannya
3: ucapan semoga terhibur selalu dan tetap kompak di udara.
0: Amin.
3: Dan di udara.
0: Ya. Merdeka.
3: Ya, Dian, Yola, Sini. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Iya, jadi apa dia lu dia?
0: Malu sur sana udah
2: sugi. Na, na MC tau dia di lapangan.
0: Insyaallah,
2: tatangai. Atau nama Erohil. Dia ya tahu.
0: Iya, empat teke ya. Malam mi urul ya, ya
2: mesti kan
0: mi teke.
2: Ya nama teke UEP lah bina mah marawian. Tatai.
0: Marasai.
2: Turun sendiri.
0: Ya turun sendiri deh.
2: Mau matangal mi akhir awal.
0: Apa rumah sawai dia sugi yo? Anda malah tak ada di sini mi teke yo. Apa masalah ini om?
2: Kurang motivasi.
0: Anda nih, dia ndek nanai lo nasanga di batang anu.
2: Apa?
0: Batang ponataru. Apa lo nanai lau? Oli ya?
2: Ya, bahasa biasa oli.
0: Oli? Pak Mangalindu oli ya?
2: Iya tuh.
0: Gamu dia re.
2: Ya, gamu apa
0: salah oli? Pak Berakin danu lah lambat, mateki paru tu lambat, teki yao.
2: Ya, Pak lambat sama Mbak
0: makanya kok. Baik, oke. Okay.
2: Gari-gari Tomandar.
0: Assalamualaikum.
4: Gak di Tomandar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dase mata gulamu lambamu urus.
0: Lambai mah itu
4: pun nak pinan. Ya muri lo itu dia materi lalat.
2: Materi lalat tuh. Oh, iya, iya. Doh talak lain murus dari para gulang. Anak iya ri lambam.
4: Ya sih mata gulat tomo itu tak diurus kak dia dan sugi pak Anu Ulan itu tak dipiara.
0: Mas Uli itu Alina gula sugi ya.
2: Masalah anak Uli tadi yang gulam mesa kosong.
0: Gulang apa?
2: Ya lain itu dia dia tahu gulangnya.
0: Apa? Gulang apa?
4: Apa nama gulang nih?
2: Ya anda bisa, apa nanti gulangi Rio?
0: Mesa nih Rio, kosong. Pituyu lete sugi, Asriani.
4: Nanda malah lamba-lamba.
0: Iyo.
2: Tuyu mafia hirai.
0: Gembok sekarang gembok ini.
2: Ini apa mas?
4: Ya apa kak Dian? Mak naik tak tungan di tindaya ambil uru ripa anuna panjak pinanu ya. Mau mutar itan Dian doi ubang sugi kalau mau lampa mangin rengapak nalu ambil kita pai una metekek dai.
0: Ay, gariau. Masa nana pipi uru mak dia ini. Nah tau lain belum nama TG ini dia masa carana. Harus sih iya. Mi apa ini? Mi apa Asriani?
4: Iya pak. Iya mau nalau ya nalau ya minta kak dia. Mau ya pak ini TG dai.
0: Anak. Sanda marua malah. Nah malah dia aja mau ngapain. Handera malah mindai.
2: Dulu ri. Anak ya nama wa tori. Sisakan mesa gulang kosong.
0: Untuk?
2: Ya iya.
0: Namu besok mai. Pula ilah ilah Asriani. Nana pipa, nana pate ya palakang. Baik. Baik, lanjut. Lanjut adek.
4: Ya iya palakang kak Diam Bansugi ya. Salana sama lori anasan dengan nana Pak Iranin acara kak Dekak di Tomandar. Salam salam ya nasana.
0: Ya, para salam.
4: Ya untuk kak Dian Sule Bansugi. Salam Pak Bolo ya Maya Mata. Ya, para salam. Batam Baru ya Pak Mai.
0: Amin.
4: Ya pokoknya tetap semangat 45 merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
4: Oke Kak Diam Bansugi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugi, mangapa dia Asriani endami roma spesial kemuri samua nemu
2: Eh?
0: Mangapa dio?
2: Ya kan pura nama nak ulang.
0: Anda mena na anu na apa tu na rambut na apa rose istilahnya na parak besuang ah.
2: Anda gue endang wita tori dia Kak.
0: Mangapa dia na damu dia ndek mo oh, spesial samua nene Sugi.
2: Ore. Ya mengarah teh tengok.
0: Iya terus Sugi, inai pole akei.
2: Mesapa ini ereh?
0: Apa nama?
2: Dekek dulu.
0: Halo, gak ada teman. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah.
0: Topo Lena.
5: Ada boleh salah bayam bawul.
0: Oh, lah ilallah itu maka panas jadi di Polewali Maulana, imau lagi. Apa dia meminta mau diet apa sama tala ini bambamu ya apa masukmu?
5: Itu mau melalui mengapa bu
0: dia? Ya lah ini lah iya nadi misu suara 17 ke atas ya. Nama Sugi ya?
5: Lai 17 ke atas deh, lai.
2: Ke atas Yunani mau dia. Ke atas 30 atau ke atas?
0: Pokoknya ke atas.
5: Turun naon.
0: Iya, Maulana.
5: Eh, halo.
0: Jari mi ase dia mau itu nama teke ianu ah. Ponnataru ah. Ponnataru.
5: Apa boleh itu?
0: Ponnataru. Ponnataru.
5: Ponnataru ah. Ayo. Wersedo itu tadi mau jambai lalu ye, le teke ye.
0: Oh, mi apa lu sugi yang?
2: Ya tergantung, mau main di hariana di teke. Mau sanggap ponnana namun ye.
5: Oh, baik di hadiahnya di teke ini
2: ayo. Ya itu, nanti apa nanti di teke mau ponnana tapak lah.
0: Deh.
5: Iya di sini ayo.
0: Iya.
5: Sama kembal deh, lupa Tommy tawe ayo.
0: Iya.
2: Lanjut. Lupa Tommy tawe.
0: Anda tope di teke, lupa nami. Hai. Lanjut, Maulana.
5: Salam ya kata. Ya masalah salam mau di laut.
0: Iya.
5: Damu tu malam mana lagu apa mu? Baik
2: juga itu tahu.
0: Di sana Mimi Allah itu siapa sama tanah diputar nasi menjadi nanda panel pun itu putar nasi lagu.
2: Kamai.
5: Ya kan? Ya. Kalau di mana dia mana lawe?
0: Ya.
5: Ya. Ya. Anu kita di luar Kiprang. Iya. Waktu saya pindah di Pambusuang, waktu di Parahing, di Pambusuang itu ya, Kasutan juga di Batu Tulu. Yang ada Kamis, naik Bobby,
0: Ya
5: Sriani.
0: Dapat di Mega, Mes apa
5: ya? Ya Sriana di Anwe, di Makassar kah.
0: Ucapannya?
5: Ya, enggak nanam itu papirannya kan di Mandar. Mudah-mudahan salamana sambandi.
0: Amin,
5: insyaallah. Ya, nama pasti mana nawa pasti mana mati ne. Majange.
0: Apa nawa?
5: Eh, nawa Lucia. Nama lada tu mai. Napole wanda tia. Napole wanda tia min Bali. Emandangan luluare.
0: Cie. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf ya tu itu dia.
2: Ya, bang itu kesempatan kita nak Bali.
0: Hah? Anu sok kan ada ya.
2: Ya hari
0: mana? Sampai itu boleh mau limai, mau melo.
2: Anda mau nolak tu dijanji-janji. Mau kali-kali ndak dia. Bulan dia akhir amal. Memang apa? Mau nanya serius tau kan? Pala kak
0: Maimau.
2: Di pura apa Dita? Mau lambik bandi pala kak Mai? Ya lambik tau mau tuh.
0: Bulan tak bina. Astagfirullahaladzim.
2: Mana berencana tu dia kali ndak ada. Bulan dia Maimau. Mau lambik bandi di bawah yang ya. Lambik mau tuh.
0: Subhanallah.
2: Ujur lero dulu deh kak.
0: Iya.

0: Gade gade na to
1: ujung
0: mandar.
1: Lero ya urana kapumandar ya urana to mandar ya
0: iya
1: ya le suri urano kapumandar to oh.
0: Ujung apa sangara ujung rangas
1: ujung tania
0: apa deh
1: ujung tanggul
0: ya
1: bajo yo ramu bajo to mandar
0: ma anu no, reo
1: mandar mamuju ya, pade iya. Mama sangka mandar mandar ma, balani di. Papa mandar pamusu
0: ya mo ma iya tadi betul ya urana ya. Oh, iya, kecuali lai bahasa lo ujung lero atau kota baru Kalimantan Kota Baru Orana tuh kak.
1: Iya. Eh anu juga apalagi kampung baru itu. Oh iya betul. Kak, terus ada juga di. Ayo kamu. Dan lanjut mi. Ayo ngarem mo.
0: Penasaran ya tau mau ditapu-tapu bahasa Meri. Mau tapu-tapu bahasa Meri. Dia merti dia mah tuh. Ya dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyias. Oke. Dari Neri salam untuk semua. Karang Taruna, Mamesa, Panggalo.
1: Ayah pada yang darurat di Rani Bambana di iya.
0: Oh iya.
1: Siapa Ami di Bambana ya. Limbang Bandi Bambana atau Andani?
0: Ada Limbang.
1: Ah itu kan.
0: Anggota Pencinta Alam, Adventure Buku Copala.
1: Kopala.
0: Oh Kopala baca Nari ya?
1: Iya Kopala.
0: Oh usaha cuca
1: cowok.
0: Anggota Karang Taruna, Paraelo juga buat Ponpes. Khairunas Rusung serta yang nongkrong
1: dimana?
0: Di rumah makan Sure.
1: Oh Sure deh, di Sure Tunda, apa
0: Labuan,
1: Sure Bayu Sure
0: Utara.
1: Sure Lipa.
0: Lagunya Pak Corok Mangga.
1: Merdeka tawe.
0: Tapi musim na tuh mamanya.
1: Musimnya apa?
0: Mangga.
1: Pak Corok Mangga.
0: Tanya Pak Corok.
1: Apa dana rumita membawa dorita membawa mangga mau sinai.
0: Ya ada yang telepon nana, David Tulek mai. Vokal gondrong carepa. Oh ya, terima kasih dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali.
1: Kecamatan Bagai. Ayo dapet tidurnya di Rani Bambana Sugio. Nggak perlu Rani Bambana.
0: Memang nak ketik dia anuna. Pesan-pesan nama lambat ya nongkrong biasa.
1: Paralu itu duduk di Sandi, oh Bambana, Luluare. Setidaknya Rana sambulang macet bahasa itu. No?
0: Ya, terpetoy.
1: Kita lepisah menelpon di. Mengapa melu di Rani Bambana?
0: Ya, ya,
1: sama mengapa melu dipisah nih, Limbang Bandi Bambana tuan dami.
0: Oh,
2: ya. Dena tu mandar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sih, tu malu lo tadi.
0: Di Sampolina.
1: Ina mau Polina mau dimusangai.
0: Apa nadi sama Lolo?
1: Eh, halo.
2: Boleh di Kerampuang.
1: Oh, Tomalolo sana.
0: Oh, balak.
2: Oh, dilihat kiri.
1: Hah?
2: Dilihat ki.
1: Oh, tandana.
0: Ya, dilihat fotonya, dilihat.
1: Sadi itu maksudnya.
0: Apa muncul di sini fotonya?
1: Oh iya.
0: Ini apa mati karewa?
2: Ya, alhamdulillah kareba mapia.
0: Mapia. Ya.
1: Tabarakallah. Kareba macua ya.
0: Macua.
2: Kareba macua. Iya. Iya, tidak aku tahu saya bahasa Mandar kasihan.
1: Apa anu itu bapak mamamu juga atau mau bahasa Indonesia?
0: Iya toh. Jadi banyak ini sekarang kerang di situ, Di. Orang itu di eh.
1: Oh, ada suara bayang mah di toy.
2: Apa?
0: Oh iya. Tongaka.
1: Iya. Tapi lambo pai tai.
0: Ya lambo apa ya? Ya, lanjutkan dulu.
1: Lanjut.
2: Kakak. Itu kalelele lengkap dian sama Sugi.
0: Ah, di sasa kalelele lengkap.
1: Apa dibilang?
2: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
2: Kukira iya nu lego-lego, kukira.
1: Halo, Ibu Dharma.
2: Ye.
1: Muak kalelele lalan di mandar, lama saling gulenggu nah.
0: Ya, kalelele. Melenggu-lenggu lamba.
1: Deh, iya. Cocok nih.
0: Cocok.
1: Asal ndak lama lele yang.
0: Kenapa apa
2: kalian lele? Kira lego-lego jadi wasa mamuju ki.
1: Oh, iya, enggak apa-apa Pak tuh mamuju tuh lah. Latte woi. Lanjut Ibu Dharma mimpi waktu ini.
2: Masih bisa kare ke lagu?
1: Mak di kapan lagu deh?
2: Bisa dong.
0: Banyak sekali lagu ini tidak cukup ini putar ini.
1: Iya, sabar ya. Oke.
2: Okay. Oh iya.
1: Lanjut saja kirim salam.
2: Kirim salam. Ada tadi Asriani. Ada juga Pak Salman. Ada juga Lia. Lia di tanda-tanda. Ibu Li, Ibu siapa? Mida.
1: Iya.
2: Anik dia di Beteng. Maulana.
1: Dua lagi.
2: Iya. Eh.
1: Dua lagi. Lagi dua.
2: Ya, Semuanya aja deh, ya, tanpa semuanya terkecuali. Yo. Buat Sugi sama Badiang. Mudah-mudahan semoga sehat selalu, amin, panjang umur.
1: Amin, amin, tabarakallah.
2: Iya, Bang Roy Pale.
1: Oh, Bang Roy.
0: Oh iya.
2: Iya, okay. Sama Acore.
1: Iya, makasih.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumpahnya karempuang.
0: Apa?
1: Mau rok batal lama yuna nawin dia retui.
0: Wih, kemain.
1: Tanah itu bersyukur sana mau, merdeka.
0: Ya tuh.
1: Tapi iya pak nak. Nah usahanya merdeka tuh. Mak lampe, bahasa ibu darmanya kan medi dia pun nak anu. Pun dalam ayu di urana. Tapi anak kirinya dia malam minggu, ceh.
0: Mak kore-kore borang. Sak. Ya, baca dulu dia. Assalamualaikum, ya, Dato Mandar, Melo Merau. Lagu tuh saya nih.
1: Mang apa tuh saya?
0: Saya bingkis buat Hingga Nana pendengar RR Mamuju.
1: Oh iya iya iya.
0: Andalan.
1: Hah?
0: Andalan dia kecuali saya. Apa?
1: Andan
0: dia dikecualikan lah. Reski Amalia di Kota Daeng. Oh, macet.
1: Batel
0: pungi tapi anda malah diterima Pak Maidi gena ngantri.
1: Sabarna we itu temannya nama Tama.
0: Oh deh.
1: Kita muncul jari Sugi. Jan 2 penelpon ake ya, jan 2
0: beberapa menit. Bisa pada masih mami tahu.
1: Halo.
0: Rambu itu ya.
1: Ini ya mau apa rambu itu no?
0: Ya alawena.
1: Oh iya, usaha ngalau faktor mau si tembak amnya atau apa ya?
0: Gara-gara itu mandal.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Tuh boleh na.
3: Majene.
1: Majene.
0: Ya dato.
1: Kira-kira. Dato. Juragan ya?
3: Hah?
1: Halo Pak Juragan ya?
0: Itu.
3: Tania ya Alif.
1: Oh ya Alif.
0: Ya Pak Juragan teman di itu ya Alif.
1: Alhamdulillah. Iya ya. Halo Alif, Pak Alif.
3: Iyo.
1: Pak Alif.
3: Istri ini gak yau.
1: Oh iya iya. Pak Alif, ini ada orang di Majene.
3: Labuang gak yau.
1: Oh Labuang. Labuang. Tapi anda ada yang dibuat toh?
3: Anda nak.
1: Alhamdulillah. Esa serius banget sama Pau.
0: Baik. Mau main di Mamuju, Labuan di orangnya biasa.
1: Tuh di Labu?
0: Oh Tania. Orangnya ini. Cumi, ikan.
1: Halo Pak Alif, Medi tuh mati cumi, Alif, Pak Alif.
3: Anda tuh mati cumi nyau.
1: Jari, tapi biasa dia di tim yang mak bayat tak.
3: Biasa dia.
1: Lambi tapi malai.
0: Nah, apa lebih malai?
3: Malai.
1: Halo Pak Alif, mua anda pala kemuru yo alai lawa. Alai lau. Pak Nalan tuh mati sugi apa sayangnya? Saya mau katain opi apa sulakai. Oh ay. Ini tuh ada napahan dek merdeka.
0: Arere.
1: Baik Pak Alif.
3: Ulan tahun ada pinang dia.
1: Ye.
3: Ulan tahun nak.
1: Oh alhamdulillah. Selamat ulang tahun.
0: Ay terlambat itu mengucapkan tak malah dua bandi kapan deh selamat ulang tahun itu mati.
1: Barakallah
0: fi umrik. Sehat tahu.
1: Sehat ya.
0: Ya pala kapa di Pak Lambi.
1: Akata. Halo Pak Alif.
3: Iya, nasi nama kakak u.
1: Oh iya.
3: Ibu Muju.
1: Oh iya.
3: Pak Balu Sambusa dia.
1: Oh iya, Pak Balu Sambusa.
0: Ay.
1: Itaya, lama itu purai.
0: Purai.
3: Nama Ali Rasugi.
1: Hah? Nama Ali.
3: Nama Ali kok.
0: Anda tuh yang nama Ali, Merawa tanda.
1: Ada, Wali masih di tanda Merawa dulu, masih tata.
0: Oh, mana sih tata deh.
3: Iya, ponakan nama Capuat tuh ya.
0: Iya, ponakan.
1: Makasih. Assalamualaikum Pak Alif.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Macet itu, ya untuk dia singkat tonga nih apa-apa.
0: Singkat padat dan.
1: Tapa mesa tapa itu nanu ya nasana luar ini memuju Pak Balu Sambusa.
0: Jari enggan nana Pak Balu Sambusa luar ini nana semua tuh.
1: Alhamdulillah. Ya, jari enggan nana itu terus luar ini now sampai nih tak tahu deh. Sampai nih tak nasan dia.
0: Iya tuh.
1: Oh alhamdulillah.
0: Siapa tahu landur ini mai. Ya kami tuh tetap tahu di
1: sesok kenal di
0: kita anu palaka
1: nah saya tuh main Pak Ali Pak
0: ya palaka nah masih mami tahu dulu di
1: apa lagu yang putar
0: nah putar di me apa mau diputar membalik ujung lero oh dah ada
1: ngomong dulu nih sih iya apa itu umpama sama tadi itu mana pura tema miru bengkul tagara
0: ya palaka mas sombala cina gana apa
1: mas sombala cina nah.
0: Ya ada mau dia
1: sebelum waktu ditutup ya. Dia sugi tapa nawa mai di sekretarisnya apa? FKP mangapo mai tindak dosyoran daro mitama di gade ade tomandaro misalnya beli apa
0: Pak Ali
1: ya mangapo di apa sawana Pak Mitule
0: ya Pak anda usaha anda mau tau na ruana perani biasa Pak Ali
1: Mak umani mau nak muri ni kendari muran ni toy.
0: Oh masya Allah.
1: Tapi umani mau ngesan nyawau ibu.
0: Abari.
1: Soleh sugi mak tapandaru minta mak. Tapenggana lo karet lo upiran lo an. Hari tu karet tali ngamu.
0: Dah.
1: Iya. Jari apa pesamu lori di pendengarnya gak dega di sugi.
0: Merdeka. Assalamualaikum.
1: Usah lo dia dulu. Pesamu lo mau ya ada pangan, ada panu milu dari.
0: Iya bahasa beri. Oh waktu tori.
1: Insya Allah. Hari ini dan akan datang miwe taruh si kesehatan pun Allah Ta'ala malu itu sita deh. Iya. Iya Widian, Anna.
0: Anna ya Syaugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kila Sulbar Pendengar untuk edisi hari ini 11 Agustus 2020 bersama saya Mega Pika.

Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat kesiapan pelaksanaan program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 1 tahun 2026 melalui pengarahan daring di ruang rapat Seno Aji, Senin 10 Agustus 2026. Program yang pendaftarannya dibuka sejak 15 Juli hingga proses seleksi awal Agustus resmi dimulai dengan peserta ditempatkan di berbagai unit utama dan kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia. Penyambutan peserta turut dilakukan di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Jajaran terkait. Pendengar, Kepala Kanwil Kemenkumham menegaskan program magang bukan sekedar hadir di tempat kerja, melainkan proses pembelajaran membangun kedisiplinan dan profesionalisme. Dalam sambutannya, pendengar, peserta magang dan mengajak mereka memanfaatkan kesempatan belajar tentang dunia kerja dan juga organisasi pelayan publik. Mentor peserta yang menjadi penekanan soal peran pendampingan mencakup pengenalan tugas dan fungsi Kemenkum, budaya kerja, hingga pengalaman praktis pengembangan kompetensi peserta. Dari sisi administrasi, peserta wajib mencatat kehadiran dan aktivitas harian lewat aplikasi paling lambat pukul 23.59 serta melengkapi data rekening untuk pembayaran uang saku sesuai dengan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berikut informasi lainnya, pembangunan jembatan gantung Garuda yang berada di Kelurahan Arale, Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa, telah rampung dan diresmikan pada Senin 10 Agustus 2026. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan konektivitas masyarakat di wilayah Kecamatan Arale. Berikut dalam sambutannya, Camat Arale Rahmat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 1428 Mamasa, atas kerja keras dan pengabdian dalam pembangunan jembatan gantung Garuda. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas, perekonomian, serta akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Pendengar, sementara Kasdim 1428 Mamasa menyampaikan bahwa pembangunan jembatan merupakan hasil kerjasama dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar tetap aman, kokoh, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kehadiran jembatan Garuda diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi wujud sinergi TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mamasa.

Berikut informasi lainnya, Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana secara resmi membuka kegiatan kick-off Pekan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Provinsi Sulbar pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kantor upacara Gubernur mengusung tema nasional yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan HUT Sulbar ke-22 tahun. Gubernur Suardi Duka dalam sambutannya menekankan Pekan Kemerdekaan bukan sekedar rangkaian seremonial. Menurutnya kemerdekaan bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah, tapi menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, sementara itu Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan kick-off kegiatan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 dan sekaligus dirangkaikan dengan HUT Sulbar yang ke-22. Ia menyebut diawali kegiatan seluruh OPD bergerak bersama menjadi penanda bahwa Pemprov Sulbar siap memeriahkan HUT ke-81 RI. Ia mengajak seluruh ASN untuk memberi peringatan kemerdekaan sebagai pengingat tanggung jawab dalam membangun Sulbar yang maju dan sejahtera.

Dengan informasi terakhir, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulber berencana melibatkan mahasiswa melalui program kuliah kerja nyata di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas dan Rumah Tahanan Negara atau Rutan di Sulawesi Barat. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pembinaan warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulber, Said Mahdar, mengatakan pihaknya akan mendorong kerjasama dengan berbagai stakeholder, diantaranya Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi untuk dapat memperkuat program pembinaan lapas dan juga rutan. Saya menjelaskan mahasiswa nantinya dapat melaksanakan KKN di lapas maupun juga rutan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan. Dan menurutnya warga binaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak untuk mendapatkan akses pendidikan dan juga pembinaan. Lebih lanjut berharap program KKN di lapas dan rutan dapat menjadi bagian daripada upaya untuk memperluas pembinaan warga binaan sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam berkontribusi di lingkungan pemasyarakatan.

Demikianlah ke informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Pendengar, siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Hormat. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Prodangdu. Dangdut adalah kita pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Alhamdulillah, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Iya, Tonden apa kabar Ki?
1: Sehat, Alhamdulillah,
0: sehat juga. Lagi apa ini Tonden?
1: Baru datang kak ini.
0: Baru datang?
1: Ya.
0: Dari mana?
1: Ada dari acara sedikit.
0: Oh, ada acara sedikit. Tidak banyak jadi. Baru pulang, baru sampai rumah berarti ya. Oke deh. Disambut penelpon pertama Tonden, mau dengar lagu apa?
1: Dari kak ini.
0: Kenapa?
1: Dari tadi.
0: Iya, mungkin dengar lagu apa? Dengar lagu apa Tonden? Kedengaran sih suara
1: lagu dari kak, lagu dari ramai-ramai.
0: Oh, mungkin ramai-ramai. Apa judulnya? Ya.
1: Kusayang padamu.
0: Kusayang padamu?
1: Ya.
0: Oke, saya cari dulu salam-salam mungkin. Oke, salam-salam
1: ke. Ada Bunda Adi, ASEAN, Gosekel, Pak Adi Rahim, Pan Beten, Cahaya, Sidan, untuk semua saudara kami ya.
0: Iya, untuk semuanya dia.
1: Iya, kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pendengar juga bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Oke, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman, apa kabar Dina?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Di.
2: Mbak Tika.
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa ini Dina?
2: Ya masih seperti kemarin.
0: Oh, oke. Okay. Lagi ya. Iya membuat tenunan.
2: Iya.
0: Iya. Oke. Okay. Lagu apa mau didengar?
2: Lagunya Ike Krisnawati.
0: Ike Krisnawati.
2: Oke. Penantian.
0: Lagi menantikan apa ini? Selesai anunya, tenunannya.
2: Menantikan Mbak Mega.
0: Menantikan Mbak Mega ya. Oke, ya. Penantian. Aduh, kayaknya enggak ada versi Ike ini.
2: Ice Tirsnawati.
0: Ince di apakah? Kalau penantian saya adanya versi ini. Mansur.
2: Pernah diputar itu.
0: Oh, pernah saya putar.
2: Iya, dari Ice Tirsnawati.
0: Oke, saya cari dulu di karena yang muncul di sini. Oke, saya cari dulu di folder sebelah. Yang ada di sini Rita Sugiarto. Salam-salam Mekik dulu sambil saya cari.
2: Ya, kirim salam buat Tidan, ada Kauni Antoduri, ada Piko, ada juga Alex Sardino, ada juga Randy, ada Pak Mahir, ada Putra Mandar. Ada Pak Erwin, Darmawati, Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Pangerang Kodok, ada juga lagi ya, ada Bunda Adi, Mama Ananda, ada juga Bobby, KMS, ada Asriani, Elia, ada juga Pak Erwin, ada Mida, Ani Boseng, Bapak Ulan, Pak Rizal, buat Mbak Mega. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
2: Buat Mega ya, semoga selalu sehat dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita Dangdut adalah kita. Ayo di Sidra minta lagunya Mandar Mahesa Air Mata Cinta. Nanti kalau ada lagunya saya hadirkan ya. Aku sayang padamu dari Rumi Rama.

0: Halo Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana ingganana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Air Mata Cinta dari Mandar Mais, teman-teman di kebersamaan kita di Prodangdu. Dangdut adalah kita. Nah, sebelum saya angkat telepon ya, saya punya informasi di mana beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga dengan lokasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Nah, unggahan tersebut pendengar memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit untuk sekelompok perempuan sedang memasak, dan narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Nah, faktanya klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar, pendengar. Kita lansir dari Komdigi bahwa peristiwa ini terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Kepolisian dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini yang berlangsung kemarin di 31 Juli 2026, dan penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk membangun kawasan industri PT Indonesia Huwali Industri Park. Dan warga menolak penerbitan tersebut karena telah mengelola lahan sejak tahun 1998. Jadi dapat dipastikan informasi tidaklah benar ya, pendengar. Masih menemani kebersamaan kita di Prodangdu, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Coba saya mau ke seluler, adakah yang bergabung di seluler? Assalamualaikum, Prodangdu.
1: Waalaikumsalam, Prodangdu. Dangdut ada.
0: Selamat sore.
1: Sore, Mbak.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dari Lombang.
0: Lombang di siapa?
1: Lombang Madonda.
0: Iya, dengan siapa?
1: Bapak Yu.
0: Bapak Yu. Lagi apa ini? Lagi palu-palu atau apa?
1: Ada tetangganya baikin rumah.
0: Oh, oh iya. Kayaknya lebih besar suaranya tetangga daripada kita ini.
1: Iya, karena dekat sekali.
0: Oh, samping rumah tak?
1: Iya.
0: Lagi kerja rumah, Di? Iya. Berarti lagi memantau sambil dengar radio?
1: Iya, itu.
0: Tadi Pak siapa lagi?
1: Iya.
0: Pak siapa tadi?
1: Bapak Yuri.
0: Bapak Yuri?
1: Iya.
0: Oh, Bapak Yuli. Bapak Yuli. Di Lombang, Di. Di mana tadi? Di Lombang?
1: Di Lombang.
0: Di mana itu Lombang?
1: Di atas nama daerah Malunda ini, 5 km dari Malunda.
0: Oh, di Malunda, Di. Oke, Bapak Yuli, lagi apa? Lagi santai di sana?
1: Lagi santai, alhamdulillah. Yeah. Mendengar Prodangdu.
0: Oh iya, yeah, baik. Bagi dengar lagu
1: apa? Lagi nih, Mbak.
0: Lagu apa, Pak Yuli?
1: Lagunya sehubungan dengan keadaan sekarang kemarau, jadi judulnya kemarau.
0: Oh iya, karena lagi kemarau, Di.
1: Yang di, iya, digantungkan oleh Handa Madet.
0: Oh iya, lama-lama juga enggak hujan di sana, Pak Yuli.
1: Sama juga di Mamuju nih, Mbak, sama.
0: Oh iya, Di. Mm-mm, aduh.
1: Iya, sawah-sawah di Lombang ini sudah kering semua.
0: Jadi apa, bagaimana nih?
1: Kecak-kecakannya, Mbak. Ya ini sudah ini, tinggal menunggu nih pertolongan ilahi Rabbi.
0: Tidak, maksudnya ambil airnya alternatifnya?
1: Alhamdulillah di Lombang ini sejak 2024 ini sudah ada sumur bor.
0: Oh ya, alhamdulillah tahu.
1: Jadi untuk sumur bor, untuk air di Lombang alhamdulillah saat ini belum ini kekeringan karena mengalir ya, terus masuk ya, di rumah. Iya,
0: cuma anunya apalagi bertambah penggunaan listriknya berarti dia.
1: Iya, kalau listrik itu sudah nyata jumpa karena
0: iya dinyala terus ceritanya
1: hari toh. Itu iya. Sampai 3 kalinya dot ini dari sumur bor.
0: Iya betul, apalagi kalau untuk menyirami iya. Sawah itu kayaknya lama-lama menyalanya dia.
1: Iya, jadi kalau sawah sekarang ini enggak dihiraukan lagi, yang penting ada diminum dulu ini.
0: Iya, betul.
1: Tunggu dipakai mandi.
0: Iya, iya. Betul. Tapi saya punyanya kemarau versi Mansur S.
1: Oh ya, tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa,
1: yang
0: Di.
1: Yang penting kemarauannya ya.
0: Iya, ya, baik-baik. Ya, silakan salam-salam, Maki, Bapak Yuli.
1: Salam-salam semua seluruh pendengar Prodangdu di mana pun berada, tanpa terkecuali karena masih banyak di belakang saudara kita.
0: Iya, iya.
1: Dengan ucapan selamat mendengarkan Prodangdu.
0: Mm-hmm.
1: Salam kemerdekaan, menggerora semangat 45. Yeah. sekali berjaya tetap merdeka, dan semoga dari udara tetap berjaya di udara, tetap kita udara, tetap di udara.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk penyaring Mbak Nego Vika, selamatkan tugas, panjang umur, minta rezeki, serta sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Iya, merdeka. Terima kasih untuk Bapak Yuli. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita, saya mau ke WhatsApp, ada penelpon di WhatsApp. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya si Dan di Polman, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar panas ini, Mbak Mega ini.
0: Sama di sini, iya. Lagi panas.
2: Iya.
0: Lagi apa ini? Lagi santai kah di rumah? Atau lagi di mana?
2: Lagi santai ini Mbak Benga, nanti sehabis perdandut pergi jaga burung.
0: Oh, di mana?
2: Di sawah.
0: Oh, di sawah.
2: Green pepet yang pemakan padi, begitu.
0: Oh, begitu di. Ada terus biasa itu hari-hari?
2: Ah, iya ada terus.
0: Kalau enggak dijaga, nah ini di apa? Narusa apa kabar?
2: Namakan.
0: Oh, namakan.
2: Dimakan padinya.
0: Aduh. Iya. Berarti merusak mentong itu.
2: Apalagi tuh. Iya, merusak karena banyak bergerombolan Mbak Mega.
0: Maksudnya itu banyak biasa jam-jam berapa biasa datang dia?
2: Itu kalau itu satu tempat sawahku Mbak Mega itu biasa setengah enam baru datang sampai habis maghrib baru pulang.
0: Oh iya, lama-lama berarti.
2: Iya. Jadi kalau enggak tapi kalau itu satu tempat biasa itu jam-jam 10 sampai maghrib.
0: Oh, ada juga pagi biasa?
2: Nggak ada juga tapi tidak terlalu.
0: Oh iya di. Jadi makannya memang makan padi di.
2: Iya kalau itu satu tempat itu tidak ada kalau pagi tapi nanti sore baru ada. Tapi itu kalau itu satu tempat saat aku kerja itu pagi ada tapi tidak terlalu banyak. Ada sih tapi tidak terlalu, nanti jam-jam 10 sampai sore baru banyak datang.
0: Tapi dia jaraknya antara satu sama lain jauh tempat tak? Pergi biasa dekatan je.
2: Ah jauh Mbak Mega, tapi itu kan biasa berbagi tugas dengan kakak saya karena saya sama kakak kerja sama Mbak Mega. Oh. Jadi dia di tempat yang satu, saya juga tempat yang lain.
0: Karena
2: yang
0: harus dijagai kalau tidak namakan itu burung pipit di.
2: Iya.
0: Ya. Sayang-sayang juga kalau narusak. Oke deh si Dan.
2: Masih bisa kah request lagu Mbak Mega?
0: Masih bisa, maki lagu apa?
2: Lagunya Epita Mala, Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, baik. Saya cari salam-salam lagi.
2: Ya, kirim salam buat Anto Dentekan dulu. Terus ada Uni, ada Dina, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Rendi. Kemudian ada Erwin di Jalan Tama Sapi. Ada Anit di Boteng, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ula, ada Pak Rizal. Terus ada Pak Mahir, ada Pak Syuruding, Pak Syukur, Pak Samparain di Kutai Kartanegara. Ada Bobby Kamisa Cure Maulana, ada Alessar Dino Padilla Ruangani. Terus ada Bu Yadi Mate, Bu Norma di Bapana Sipatuo, Bu Murni. Kemudian ada juga Bunda Adi. Ada Amar Samarannya. Kemudian ada Sarah di Galulengke. Terus ada juga Farel Algisar, Baik Putra, Tramandar. Ada Mama Nanda, Bang Kumis, Kumis Beracun, terus ada Pak Salmang, ada Sultan Digaluk Tulu, ada Sahani Balanipa, ada Medi Mada, kemudian ada juga siapa lagi ini?
0: Siapa lagi? Semuanya?
2: Semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Semuanya
2: buat
0: saja.
2: Buat Mbak Mega lanjut tuh. Biko Sarip, buat Pak Mega lagi tuh asik sehat kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk si Dan yang ada di Polma. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Asriani di Majene. Gimana kabarnya Mbak Mega? Alhamdulillah sehat. Diputar lagunya Ayu Soraya Kacamata Hitam dan salam buat semuanya tanpa terkecuali, selamat sore. Dan buat Mbak Mega, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga, sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum. Maaf ya kalau untuk Kacamata Hitam saya enggak ada. Bagaimana? Mau ikutan saja? Tidak ada untuk Kacamata Hitam. Kami hadirkan dulu ya untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di Tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak.

0: Dan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Prodang Dudangdut adalah kita. Masih dapat bergabung pendengar di 0822 9609 0996. Saya ingatkan untuk waktu asar jatuh pada pukul 15 lewat 34 menit maksud saya pendengar ya. Oke, saya mau angkat lagi. Assalamualaikum Prodang Dud.
1: Waalaikumsalam. Iya, Dandut adalah kita. Selamat Mbak Miga.
0: Sore Pak Mahir, apa kabar?
1: Selamat sore juga. Ya alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan masih panas.
0: Masih monitor, setia monitor juga ya.
1: Iya. Saya belum tinggalkan depan radio. Okay. Sebelum berakhir Prodan.
0: Iya.
1: Baik. Baru keluar lagi. Mm-mm.
0: Oh, ada kegiatan.
1: Masih bisa request
0: iya.
1: Lagu?
0: Iya. Mungkin lagu apa, Pak Mahir?
1: Lagunya Isa Dahlia sama Yusi Unus, judulnya Arjuna.
0: Arjuna. Saya cari dulu Arjuna sambil salam-salam lagi dulu.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Ada Pak Suharudin di Pasbot. Mm-hmm. Ada juga Pak Syukur bersama Pak Rahim, Bapak Rizal di Boteng. Mm-hmm. Ada juga Bapak Yuli di Lumpang. Bapak Ulang, ada juga Ida, Ani, Pak Jamili, Dharma di Pukar, Sahara, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, Ibu Murni, mm-hmm. ada Pak Sultan di Galung Tulu, Dina,
0: okay.
1: di Bolman, Taimye, Sidan, Core.
0: Lagunya ada Arjuna, kayaknya tidak ada kalau Is Dahlia di sini.
1: Siapa dia?
0: Inul Daratista sama Reza Umami.
1: Wah, ya, yang penting Arjuna.
0: Arjuna, mungkin versi perempuan laki-laki di Inul saja.
1: Versi saja.
0: Ya?
1: Siapa?
0: Di sini ada versi... tiga, ada Mas Idayu, ya. Ada Reza, ada Inul.
1: Ya, Inul Mi.
0: Oh, Inul Mi. Oke, baik, dilanjut Pak Mahir, silakan.
1: Dan semuanya pendengar Pro Dandut tanpa ada terkecuali untuk Mbak Mega Fika, semoga sehat selalu bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir. Oke, pendengar, saya baca pesan-pesan dulu ya. Ini tidak lama lagi masuk waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Oke, ada pesan masuk. Assalamualaikum, saya Unding di Salu Balok mau diputarkan lagunya Mansur judulnya Resah buat Ani, Dharma, Murni, Erwin, Maulana, ada Ila Sahara, Tonden semua pendengar tanpa terkecuali. Buat kepenyar semoga sehat selalu. Nanti kita bantu cari ya kalau misalnya ada. Dan juga pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996. Oke, ada pesan lagi, saya baca-baca dulu pendengar ya. Prodangdut adalah kita dari Mama Nanda. Jumpa Mbak Mega Pika, salam sehat selalu Mbak. Lanjut sapaannya untuk Dina, Tonden, Kak Sidan, Pak Komis, Piko, Buli, Anto, Dianreka, Pak Mahir, Bu Murni, Gunawan, Dahlia, Pak Syukur, semua Prodang tanpa terkecuali. Buat Mbak Mega banyak-banyak terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang penyiar. Salam buat Karang Taruna Mamesa Pangalo Salabose, anggota pencinta alam adventure buku Kopala, anggota Karang Taruna Parailo, dan juga buat Ponpes Hairon Nasruson serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tundu Labuang Utara. Lagunya Gerimis, vokal Dio Persik. Terima kasih dari Raj Aryan. Salam untuk semua pendengar RRI Mamuju dimanapun berada, spesial buat warga perkemahan Jambore, Pramuka, Kuartir Ranting Bambang, Bayi apa ini, Melkisedek Takatio, Bum Bambang Mama, maaf ya kalau Pika-pika salah-salah bacanya. Oke, karena ini sudah akan memasuki waktu asar pendengar, nanti Mega Pika akan kembali menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Prodangdut Dangdut adalah kita.
2: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
3: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Berikut lagu The Paper Sick mengakhir perjumpaan kita di Prodang di sore hari ini. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita pendengar ya. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya. Prodang Dut dengarkan setiap hari dengan waktu yang sama pukul 14.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Mika Pika pamit, masih menemani dalam beragam program lainnya. Prodang Dut adalah kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, selamat sore Mega Pika, kembali menemani kebersamaan kita dan hari ini kami hadirkan untuk Anda dalam program Kentongan, ruang informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi berbagai potensi kondisi yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kehidupan sehari-hari. Pendengar, kondisi cuaca dan iklim masih perlu menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Barat, bahkan soal kapan hujan turun, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan pola biasanya. Hari ini kita akan membahas kondisi El Nino, dampaknya bagi masyarakat, serta langkah yang dilakukan untuk menghadapinya. Dan pendengar, kami akan membahas lebih dalam dalam majalah udara Kentongan, waspada El Nino kuat hingga 2027 di Sulbar bersama Mega Pika.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, salah satu kondisi yang perlu diperhatikan saat ini adalah panjangnya periode tanpa hujan di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Berdasarkan pemantauan BMKG Tanpa Padang Mamuju, hari tanpa hujan telah mencapai 60 hari di sejumlah kecamatan di Majene, Peluali Mandar, dan Majene. Kondisi ini tidak tentu dapat berdampak pada ketersediaan air, terutama apabila berlangsung dalam waktu yang panjang. Kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, maupun aktivitas masyarakat lainnya perlu dikelola dengan baik. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa perubahan kondisi cuaca tidak selalu langsung berarti situasi kembali normal. Ada faktor iklim yang dapat membuat curah hujan tetap berada di bawah kondisi yang diharapkan.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah fenomena El Nino. BMKG Tanpa Padang menyebut kondisi El Nino saat ini berada pada level sangat kuat. Dan berdasarkan prediksi BMKG, pengaruhnya masih dapat berlanjut hingga Januari, Februari, dan Maret 2027. Artinya, meski kondisi musim dapat berubah, pengaruh El Nino tetap perlu diperhitungkan karena dapat mempengaruhi curah hujan di Sulawesi Barat. Lantas, seperti apa kondisi El Nino saat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap wilayah kita? Kita simak penjelasan dari PMG Pertama Stasiun Meteorologi Tanpa Padang, Anggi Prabowo.
1: Untuk kondisi hari tanpa hujan, update di dasarian 3 Juli terakhir ini, untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Majene, Polewali, dan juga beberapa kecamatan di Kabupaten Mamuju itu memang hari tanpa hujannya itu sudah termasuk kategori sangat panjang. Ada beberapa kecamatan yang sudah 60 hari tidak hujan sama sekali. Nah, sesuai kalau untuk kecamatannya, mungkin kalau yang di Majene itu ada di, seingat saya, ada di Tubuh Sendana, Tamerode Sendana, di Bangge Timur, Bangge. Kemudian untuk di Kabupaten Polewali Mandar, mungkin di Kabupaten Sampalagian dan sekitarnya, mungkin sekitarnya. Karena pos hujannya lumayan banyak, jadi ini. Kemudian sesuai dengan peringatan dini kekeringan meteorologis tadi di dasarian 1 sampai dasarian 1 Agustus, artinya di tanggal 1 sampai 10 Agustus 2026 ini, memang sesuai dengan HTH-nya yang tadi, memang jarang sekali hujan hingga dalam rentang hingga 60 hari tadi. Maka memang di peringatan dini kekeringan meteorologisnya itu di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar itu terdapat peringatan kekeringan. Untuk statusnya di Kabupaten Mamuju itu waspada, kemudian di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar itu statusnya siaga. Jadi harapannya informasi ini bisa segera ditindaklanjuti oleh stakeholder yang memiliki keterkaitan seperti itu.
2: Mungkin kalau untuk himbauan kepada masyarakat, petani, dan lain-lain terkait kemarau panjangnya.
1: Iya, mungkin kalau untuk himbauannya, yang pertama, karena kemarau panjang pasti berkaitan dengan karhutla. Jadi yang pertama untuk senantiasa tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berpotensi menimbulkan karhutla. Kemudian yang kedua, bijak dalam penggunaan air, karena kekeringan pasti sulit air. Jadi senantiasa bijak dalam penggunaannya, dan juga sebisa mungkin kalau terjadi hujan dilakukan penampungan agar bisa memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tetap jaga kesehatan dengan banyak minum air putih, berolahraga, dan juga memakai masker ketika bepergian, karena di musim kering ini debu-debu akan banyak berterbangan di jalan raya. Kemudian untuk pertanian, senantiasa gunakan informasi perakhiran curah hujan dengan bijak, karena informasi perakhiran curah hujan dan perakhiran musim itu bisa digunakan sebagai acuan dalam pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hujan dan juga tahan terhadap kekeringan.
2: Mungkin kalau ini Pak, terakhir informasi kemarau di Sulawesi Barat itu berlangsung dari kapan sampai kapan?
1: Secara umum, secara keseluruhan dimulai dari bulan Juni dasarian 3 dan Juli kemarin. Kan tetapi untuk wilayah Majene, sebagian Majene dan Polewali itu sudah berlangsung di bulan Februari kemarin. Jadi mereka datang lebih awal. Memang normalnya mereka musim kemarau memang datang lebih awal, tapi sampai sekarang masih berlangsung. Nah, makanya status mereka itu sudah disiaga.
2: Kalau untuk berakhirnya apakah sudah ada prediksi?
1: Kalau untuk puncaknya kan dia di Agustus. Nah, kita berharapnya ini di September Oktober sudah mulai naik curah hujannya, bukan normal, karena ini sudah mulai naik, sudah mulai ada hujan. Yang menjadi masalah itu sekarang adalah El Nino-nya. Nah, El Nino-nya kan saat ini sudah sangat kuat ya, dan ini dari BMKG memprediksi akan tetap lanjut hingga Januari, Februari, Maret. Nah, kemungkinan walaupun memang musim kemaraunya sudah berakhir, nah pengaruh dari El Nino ini mungkin akan tetap mempengaruhi wilayah kita. Jadi walaupun musim kemarau berakhir, curah hujan atau curah hujan mungkin akan sedikit menurun akibat dari gangguan El Nino ini.
2: Oke,
0: pendengar, demikian tadi penyampaian dari PMG pertama Stasiun Meteorologi Tapa Padang, Anggi Prabowo, terkait dengan kondisi El Nino saat ini.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kondisi tanpa hujan yang berlangsung panjang tentu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Persoalan air bersih, kebutuhan rumah tangga, pertanian hingga aktivitas sehari-hari dapat ikut terdampak. Karena itu kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga terkait, masyarakat juga memiliki peran untuk menghemat air, mengenali kondisi lingkungan, serta mengikuti perkembangan informasi cuaca. Nah, bagaimana kondisi yang dirasakan masyarakat wilayah Sulawesi Barat? Apakah periode tanpa hujan mulai berdampak pada kebutuhan air atau aktivitas sehari-hari mereka? Berikut kami hadirkan untuk Anda, kami rangkum dalam Vox Pop untuk Anda.

0: Kalau menurut saya, kondisi cuaca belakang ini memang cukup terasa berbeda. Hujan jarang turun dan cuaca panas itu terasa lebih lama. Sebagai masyarakat, tentunya kondisi seperti ini membuat kita semua itu harus lebih memperhatikan aktivitas sehari-hari, terutama soal penggunaan air. Nah, kalau air mulai terbatas, yang paling terasa itu pasti kebutuhan rumah tangga. Jadi menurut saya, sekarang kita memang harus lebih bijak menggunakan air. Tidak boleh boros dan menggunakan seperlunya. Kalau ada air yang masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, lebih baik jangan langsung dibuang. Kalau untuk saya sendiri, adanya informasi tentang El Nino, ini tentu saja membuat kita lebih waspada. Bukan berarti harus takut atau panik, tapi kita harus lebih siap. Karena kita tidak tahu kondisi cuaca ke depannya itu seperti apa, yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, mungkin menjaga penggunaan air dan mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah atau pihak terkait. Saya juga kasihan dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani, karena kalau cuaca tidak menentu dan hujan jarang turun, tentu saja kegiatan pertanian mereka bisa terganggu. Pertanian kan istilahnya dia sangat bergantung pada air. Jadi saya harap petani juga itu bisa mendapatkan informasi yang cukup mengenai kondisi cuaca supaya mereka bisa menyesuaikan kegiatan mereka dengan kondisi yang ada saat ini. Menurut saya, pemerintah juga perlu memperhatikan masyarakat yang mungkin mulai mengalami kesulitan air karena kondisi setiap daerah itu pastinya berbeda-beda. Ada yang mungkin masih aman, ada juga yang sumber airnya mulai berkurang. Kalau memang ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, mudah-mudahan pemerintah itu bisa cepat memberikan bantuan. Tapi dari sisi masyarakat sendiri, tentu saja kita jangan hanya mengandalkan pemerintah. Kita juga harus ikut menjaga dan menghemat air, mulai dari hal kecil, misalnya dengan tidak membiarkan keran air terbuka, ataupun menggunakan air secukupnya. Serta yang paling penting, jangan membuang-buang air. Selain itu, menurut saya itu informasi tentang kondisi cuaca juga sangat penting. Masyarakat perlu tahu apa yang sedang terjadi supaya mereka bisa mempersiapkan diri. Jadi jangan hanya mencari informasi ketika sudah ada masalah. Dan kalau dari awal kita sudah tahu kondisi cuaca sedang kurang baik, itu kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Saya sendiri berharap kondisi cuaca di Sulawesi Barat bisa segera kembali normal, dan juga semoga hujan bisa turun agar kebutuhan air masyarakat itu bisa terpenuhi. Tapi sambil menunggu kondisi membaik, kita juga itu tetap harus waspada dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dari lingkungan kita sendiri. Kalau boleh, saya mengajak masyarakat Sulawesi Barat, mari kita bersama-sama lebih berhemat untuk menggunakan air, jangan panik, serta tidak menganggap sepele kondisi cuaca yang sedang terjadi saat ini. Ikuti informasi dari sumber cuaca yang terpercaya dan saling mengingatkan satu sama lain. Karena menurut saya, menghadapi kondisi seperti ini bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah ataupun BMKG saja, tapi tanggung jawab kita semua. Kalau kita semua sama-sama peduli dan bersiap dari sekarang, insya Allah dampaknya itu bisa kita hadapi dengan lebih baik. Semoga Sulawesi Barat kedepannya tetap aman, masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan baik, dan kondisi cuaca kita bisa segera kembali normal.
1: Kalau saya lihat belakangan ini memang cuaca agak beda dari biasanya. Panas sekali matahari, hujan juga jarang sekali turun. Yang paling kita pikirkan itu tentu soal air. Karena air ini itu merupakan kebutuhan sehari-hari. Di rumah sendiri, sekarang kita lebih perhatikan itu penggunaan airnya. Kalau tidak terlalu perlu, jangan dipakai berlebihan. Kita juga tidak tahu kondisi seperti ini sampai kapan. Jadi, lebih baik itu dari sekarang kita hemat daripada nanti baru bingung kalau air mulai susah. Kalau lihat di sekitar kita, tanaman juga mulai gampang kering. Apalagi kalau lama tidak turun hujan, petani tentu lebih merasakan lagi karena aktivitas mereka itu sangat bergantung pada cuaca dan air. Kalau soal El Nino, mungkin tidak semua masyarakat paham apa itu. Saya juga tidak terlalu mengerti soal cuaca, tapi yang kita rasakan ya panas, hujan jarang sekali, dan air harus diperhatikan. Jadi menurut saya, informasi seperti ini penting disampaikan dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan cuma bilang ada El Nino, tapi kita juga harus tahu apa yang perlu dilakukan. Pemerintah juga itu harusnya memantau kondisi masyarakat, terutama daerah yang mulai kesulitan air. Tapi kita sebagai masyarakat juga jangan hanya menunggu. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti hemat air dan menjaga lingkungan tentunya. Menurut saya tidak perlu panik. Yang penting waspada. Kalau ada informasi dari BMKG atau pemerintah, kita ikuti. Jangan mudah percaya sama informasi yang tidak jelas. Mudah-mudahan kondisi cuaca segera membaik dan hujan bisa turun normal. Untuk masyarakat Sulawesi Barat, mari sama-sama jaga lingkungan, hemat air, dan saling mengingatkan. Jangan tunggu sampai keadaan susah, baru kita bersiap.
2: Demikian tadi Vox Pop yang disampaikan masyarakat, beberapa pendapat dan pengalaman mengenai kondisi cuaca dan ketersediaan air yang mereka rasakan. Bagaimana dengan Anda? Apakah wilayah Anda juga mengalami hari tanpa hujan dan cukup panjang? Apakah kondisi tersebut mulai mempengaruhi ketersediaan air, pertanian, pekerjaan, atau mungkin aktivitas sehari-hari? Kami ingin mendengarkan pengalaman Anda. Dapat bergabung atau berkirim pesan di 0822 9609 0996.

Pendengar era di Mamuju, El Nino masih kuat menjadi pengingat bahwa kita perlu bersiap menghadapi perubahan cuaca yang dapat terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Meski curah hujan diperkirakan mulai meningkat pada September hingga Oktober, pengaruh El Nino masih dapat membuat intensitas hujan menurun. Mari gunakan air secara bijak, pantau perkembangan cuaca, dan selalu mengandalkan informasi dari sumber resmi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman mengenai kondisi cuaca dan dampaknya di wilayah masing-masing, jangan lupa manfaatkan ruang interaksi era Rimamuju, suara dan pengalaman pengalaman masyarakat penting untuk menjadi bagian dari IPADE informasi dan kesiapsiagaan bersama. Saya Mega Pika pamit dalam program Kentongan, tetap waspada, tetap siaga. Dan pendengar, Anda bisa mengirimkan pesan, nanti akan kami bacakan di program lainnya. Selalu utamakan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Selasa 11 Agustus 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Baubau. Ada rekan siapa di RRI Baubau? Baik, RRI Baubau.
2: Baik, selamat sore rekan Dwi Kartikasari.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, dari Kota Baubau kami menurunkan informasi Gerak Jalan Indah tingkat Kota Baubau dalam rangka HUT ke-81 RI dimulai dengan menampilkan 135 barisan pramuka dan karang taruna. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, BOD Nurliani.
3: Hari pertama pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau berlangsung meriah. Lebih dari 100 barisan pramuka dan karang taruna ambil bagian dalam perhelatan tahunan menyambut hari kemerdekaan tersebut. Meski jumlah peserta tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 barisan pramuka, antusias masyarakat tetap tinggi. Warga terlihat menanti penampilan putra-putri mereka yang tampil dalam barisan gerak jalan dengan berbagai kreasi dan sepanjang rute yang telah ditentukan panitia. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Asrin, mengatakan pada hari pertama terdapat 135 barisan yang mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah. Dari jumlah tersebut sebanyak 51 barisan merupakan karang taruna yang mewakili setiap kelurahan di Kota Baubau.
4: Berharap kegiatan hari ini bisa berjalan aman, ya. Semua peserta kami harapkan supaya bisa mematuhi kesepakatan dari technical meeting dan semua yang sudah dituangkan dalam juknis, sehingga pelaksanaan ini bisa damai, aman, dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Besok diperkirakan ada 196 barisan, hari ketiga sekitar 142 barisan.
1: Baik, besok berharap aja, Pak.
4: Besok barisan pakaian seragam sekolah, semua tingkatan akan jalan serentak besok.
3: Asrin menjelaskan, seluruh barisan Karang Taruna dijadwalkan tampil pada hari pertama pelaksanaan Gerak Jalan Indah. Sementara itu untuk hari kedua, peserta yang akan mengikuti lomba merupakan barisan berseragam sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Jumlahnya mencapai 196 barisan. Sedangkan pada hari ketiga, peserta akan menampilkan barisan dengan kategori aksesoris yang diikuti sebanyak 140 barisan. Untuk rute pelaksanaan, Asrin menyebutkan jalur yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta memulai perjalanan dari depan Man Baubau, kemudian melewati Tugu Kirap, Jembatan Gantung, Pantai Kamali, Lapas Baubau, hingga berakhir di panggung penghormatan yang berada di belakang rumah jabatan wali kota. Asrin berharap seluruh rangkaian lomba GJI dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dalam technical meeting, serta mengikuti petunjuk teknis atau juknis perlombaan. Lomba Gerak Jalan Indah tingkat Kota Baubau akan berlangsung hingga Kamis 13 Agustus 2026 dengan total keseluruhan peserta mencapai 486 barisan. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Baubau dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Dwi Kartika Sari.
1: Terima kasih dari RRI Baubau. Mendengar kita ke RRI Bone bersama dengan Eni Adnan. Eni.
5: Ya, selamat sore rekan Dwi.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
5: Ya, dari Kabupaten Bone pendengar dan pemirsa. Terkait dengan bendera merah putih sepanjang 81 meter di arah keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar Kemenak Sinjai, selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif, mengatakan pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
6: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama, Ki! Cinta Indonesia. Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haji Ali Yafid, mengapresiasi kreativitas Kemenag Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI, sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
7: Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya, sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
1: Pawai merah putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
5: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
1: Terima kasih rekan N, informasi Anda dari Kota Makassar. Kami hadirkan informasi terkait dengan penurunan harga jual telur di pasaran akan diulas dalam wawancara Pandu Alpianus Baka.
8: Assalamualaikum Bapak Dr. Sutarjo Tui.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI tetap jaya.
8: Baik, Pak Sutarjo, saat ini salah satu komoditi yang mendapat sorotan tajam adalah harga telur yang kemarin itu para peternak melakukan demo karena harga jual di tingkat peternak itu jauh di bawah harga acuan pasar begitu, atau HAP 500. Bagaimana mungkin Bapak melihat siklus dari harga telur ini, Pak Sutarjo?
9: Kalau telur itu kan bagian dari pangan ya, artinya di situ ada beras, minyak goreng, telur, daging, semua itu. Itu kalau toh turun harganya, berarti permintaan kan itu kurang. Itu rumusannya ya. Tetapi kalau permintaannya apakah dipengaruhi oleh makan bertinggi gratis, saya juga tidak begitu puas. Tapi di Sulsel ini kan makan bertinggi gratis kan tetap jalan. Berarti kan tetap harganya tetap normal. Tapi kenapa sampai di produsen telur itu turun? Yang pertama adalah, kemungkinannya adalah permintaan telur itu untuk daerah Sulawesi Selatan ya, dia mengecil atau turun ya. Itu akibat dari mungkin, akibat dari daya beli masyarakat untuk komponen telur itu, itu berkurang. Dia lebih mengutamakan mungkin ada ikan. Musim anak sekolah ya, dia beli sepatu apa semua, dia bilang, jangan dulu beli telur deh. Sehingga permintaan berkurang, artinya apa? Berarti harganya akan turun. Tetapi kalau itu hanya di Sulsel saja, seharusnya pemerintah setempat itu harus turun tangan, ikut di situ. Kenapa kok di Sulsel turun? Kalau misalnya turun, di Sulsel turun, kan belum tentu di Manado turun. Belum tentu Jakarta turun. Itulah fungsinya pemerintah sebagai stabilisator, ya, dia bikin stabil harga. Ketika rakyatnya mengalami kasihan pendapatannya turun, dia mesti kontak, kan ada himpunan asosiasi bupati seluruh Indonesia. itu dicek dulu, atau lewat Kadin, atau lewat HIPMI, itu semuanya dicek dulu. Kemungkinannya daerah lain kan tidak turun harganya, mungkin Gorontalo juga tidak. Oleh sebab itu, selalu setiap ada begini-begini kejadiannya yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, harusnya pemerintah lebih peka. Dan setiap saatnya, kan sana ada dinas koperasi, dinas UMKM, segala macam gitu, ada semua. Kok. Artinya apa? Kejadian satu hari saja, pasti mereka tahu, dan action dong. Ya, karena begini, kalau dia punya petelur itu, pendapatannya berkurang, artinya apa? PAD pasti mau turun itu kok. Pajak untuk PHD itu, retribusi itu pasti kurang, karena menderita rakyatnya. Itu akan berputar, daya beli turun, produsen turun, jadi dia juga akan berkurang beli beras, berkurang beli ikan, dipakai, itu berputar itu. Oleh sebab itu pemerintah harus peka dan harus turun tangan yang soal-soal begini.
8: Baik,
9: jangan cuma sibuk kalau pajak kalau diambil.
8: Pak Sutarjo, sekedar info saja Pak Sutarjo, bahwa untuk harga telur ini yang mengalami penurunan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tapi hampir di seluruh Indonesia Pak, di berbagai daerah juga mengalami kondisi yang serupa.
9: Nah Pak, berarti kan dua kemungkinannya ya, karena seluruh Indonesia itu turun harganya, artinya apa? Yang pertama adalah overproduksi. Kelebihan kan mungkin karena ada orang punya uang banyak, dengan gaji dengan makanan biji gratis, dia bikin produksi banyak, ternyata didatang ketentuan baru, aturan main baru, tunggu dulu dia di MBG. Ini kurang. Kan gitu kan banyak juga yang ditutup dia punya MBG-nya kan. Yang kedua adalah daya beli masyarakat itu, dalam waktu-waktu tertentu, ada kebutuhan yang berpindah. Artinya dapat, jangan dulu beli telur, saya bilang tadi itu. Nah, seharusnya pemerintah juga harus turun tangan. Ada apa ini? Kalau misalnya permintaannya kurang, kan pemerintah boleh menciptakan pasar baru, misalnya untuk pegawainya dia tiap pagi makan telur. Kan begitu itu. Banyak upaya-upaya pemerintah, dia harus menjaga. Dia sadar tadi, stabilisator harga itu pemerintah. Dia harus jaga itu karena berdampak pada dia punya PAD juga. Masyarakat ini kan tidak punya pendapatan berkurang, daya beli masyarakat kurang, berpajak juga susah. Yang problem itu adalah, biasanya kalau di situasi begini pemerintah mau tahu, pas nih harganya untung banyak petani telur, atau pungut pajak, kan tidak adil, tidak ada keadilan begitu. Tidak adil pemerintah. Pada saat susah, dikasih biar-biar, pendapatan naik, minta pajak. Jadi menurut saya hati-hati pemerintah.
8: Pak Sutarjo, yang menjadi dilematis bagi para peternak saat ini ketika harga telur lagi anjlok, namun kemudian harga pakan ternak begitu, terutama untuk ayam, yang ayam petelur itu harganya juga cukup tinggi begitu. Bagaimana mau
9: dialami
8: oleh para peternak ini Pak?
9: Kan begini, biasanya ini kan saya pernah ingat 5 tahun lalu Bapak itu memang harga telur itu anjlok karena overproduksi. Banyak sekali produksi dibuka oleh produsen telur itu, utamanya petani. Nah, pakan ternak itu kan ada ketergantungan dengan barang-barang pertanian, jagung misalnya, ikan teri, itu kan semua naik juga. Oleh sebab itu saya bilang tadi, pemerintah harus minimal kasih dong subsidinya pakannya itu, masa nggak bisa? Pakannya, masa cuma subsidinya untuk orang kaya-kaya dikasih subsidi? Pakan kan boleh, pakan ternak boleh disubsidi. Kan sama statusnya dengan pupuk itu, di bulog. Sama itu kok. Kalau pingin rakyatnya juga tidak tertekan, kesian. Kalau pemerintah maunya rakyatnya tidak tertekan. Masa bisa bikin koperasi 23 miliar per koperasi, 240 triliun, makan gratis, satu hari 1 triliun. Masa hanya untuk pakan tidak bisa. Tetapi semuanya kembali ke pengambil keputusan. Biasanya hanya pengamat hanya mengatakan, kasihan rakyatmu, woi pemerintah, bupati, DPR, jangka cuma senang-senang di situ. Semuanya disediakan oleh rakyat, dari uang pajak, sementara rakyat menderita, kamu juga cuma diam-diam saja, pura-pura tidak tahu.
8: Jadi intinya Pak, pemerintah jadi stabilisator begitu Pak ya?
9: Iya, pemerintah setiap saat itu kalau perekonomian apapun, harus pemerintah, kan itu gunanya ada pemerintah. Kalau kasih biar-biar ini kan sama dengan tidak ada pemerintah. Baik.
8: Pak Sutarjo, terima kasih banyak ulasannya Pak bersama RRI Pak.
9: Oke, terima kasih banyak lagi.
1: Baik, dari RRI Makassar kita ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
10: Terima kasih, dan kami mengantarkan informasi dari RRI Palu. Sebanyak 47 anggota Pramuka Penggalang Terbaik di Kota Palu resmi dilepas untuk berpartisipasi pada Jambore Nasional 12 tahun 2026. Laporan selengkapnya Miftahul Janah.
11: Wali Kota Palu Hadianto Rashid resmi melepas kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Palu yang akan berpartisipasi di Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 21 Agustus mendatang. Kontingen Kota Palu diwakili 47 peserta dari berbagai satuan pendidikan tingkat SMP. Dalam kesempatan tersebut, Hadianto Rashid menegaskan, gerakan pramuka mengajarkan banyak hal, seperti kepemimpinan, solidaritas, tenggang rasa, dan kerjasama tim. Untuk itu, ia berpesan agar seluruh anggota Pramuka dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sepenuh hati, serta menyerap pelajaran dan pengalaman berharga selama di Cibubur.
12: Saya berharap bahwa anak-anak ini bisa mengikuti Jambore Nasional ini sepenuh hati dengan sebaik-baiknya, karena ini sebuah pengalaman yang tidak semua bisa didapatkan, karena memang kan untuk mengikuti Jambore Nasional ini seleksi peserta sangat ketat dan memang anak-anak pilihan gitu. Oleh karena itu, ya saya berharap bahwa mereka bisa mengikuti dengan baik, bisa mengambil pengalaman yang baik dan mengambil pelajaran yang baik ya.
11: Sementara itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Palu, Haji Nanang menegaskan, kesiapan fisik dan mental peserta telah dimatangkan melalui latihan intensif selama 3 bulan terakhir dengan melibatkan sekolah dan orang tua murid. Selain persiapan teknis dan akademik, pihaknya juga memastikan kesehatan seluruh kontingen akan terawasi dengan ketat dengan menerjunkan tim medis khusus ke lokasi perkemahan.
13: Kita sudah menyiapkan dua dokter kontingen dan akan bergabung dengan para dokter yang disiapkan oleh panitia di sana. Jadi ada juga aplikasi tersendiri untuk melaporkan tentang kesehatan peserta Jambore Nasional. Sangat rapi semua baik aplikasi melaksanakan kegiatan ini. Kesehatannya, ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di perkemahan, semua baik aplikasi Ayo Pramuka. Jadi responnya agak cepat.
11: Jambore Nasional 12 tahun 2026 akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta. Dan diperkirakan akan diikuti lebih dari 24.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Kuarcap Gerakan Kota Palu meminta para orang tua siswa tidak khawatir terkait kondisi putra-putrinya di lapangan, karena adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung dari pihak Kuarcap selama kegiatan berlangsung. Kontingen Pramuka Kota Palu juga diharapkan mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Tengah di kancah nasional.
10: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali ke rekan Dewi di RRI Makassar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Tetaplah bersama kami pendengar di Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita ke RRI Ampana, ada rekan Nurhaya. Rekan Nurhaya, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, setelah sekian lama menunggu gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una segera dibayarkan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
14: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tonjo Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tonjo Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
15: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Saya mau tanya dulu Kepala Keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
14: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Kita ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
16: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Untuk informasi dari RRI Mamuju, sebanyak 591 warga binaan di Sulbar akan terima remisi kemerdekaan. Informasi ini disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
17: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
18: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan

0: selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahensada melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Dwi Kartika di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Mega Pika, dan selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan Mariani.
3: Ya baik, terima kasih rekan Dwi. Saudara, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Karhutla merupakan bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla bukan sekedar musibah alam biasa, melainkan bencana ekologis yang sebagian besar dipicu oleh cuaca ekstrim ataupun faktor manusia baik secara sengaja maupun tidak, di mana dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, di antaranya kerusakan lingkungan dan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta rusaknya keseimbangan alam yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri MH dalam amanah tertulisnya yang dibacakan Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra pada apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung di halaman Mapolres Toli-Toli. Menurut Kapolda Sulteng, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, di mana dari kebakaran hutan dan lahan karhutla juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, yaitu lumpuhnya aktivitas masyarakat, terganggunya jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta kerugian finansial yang sangat besar bagi negara dan daerah.
5: Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, atau setidaknya meminimalisir luasan dan dampaknya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli Zulkifli saat diwawancara RRI mengungkapkan pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan metode pembakaran lahan. Selain itu, petani atau pekebun agar lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena sekecil apapun potensi api dengan kondisi kemarau yang melanda Toli-Toli saat ini sangat besar menimbulkan potensi kebakaran, di mana sejak awal Januari hingga Agustus 2026 ini jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Toli-Toli sebanyak 6 kali dan mayoritas terjadi di perkebunan warga.
6: Yang terakhir kemarin Pak di Bukit Panasakan, itu di, tepatnya di belakang kantor BPBD, itu terjadi juga kebakaran lahan di mana masyarakat melakukan tumbukan lahan untuk perkebunan. Iya Pak, 99% kebakaran hutan lahan itu dari manusia. Jadi di alam itu hanya bahan bakarnya saja, pemicunya atau pemantiknya itu dari manusia Pak rata-rata.
4: Untuk itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli berharap serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda Toli-Toli saat ini guna menghindari timbulnya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
3: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Dwi di Makassar. Silakan rekan Dwi.
2: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Kendari bersama rekan Jihan. Silakan informasi Anda.
7: Ya, dengan rekan Ilham di sini sore ini.
2: Baik, silakan rekan Ilham.
7: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore ini di Gemas Saripati Maju, kita ikuti paket feature yang mengangkat judul Ayam Parende Khas Laude Kodam Dongkrak Kehidupan Keluarga bersama rekan kami Yuliana Linda.
0: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
8: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini

0: warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Hingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
1: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
2: Baik, untuk rekan Ilham ya di RRI Kendari, tadi ada kesalahan informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Selanjutnya, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Makassar. PWI Sulsel dan juga RRI Makassar perkuat sinergi dorong pemberitaan sehat dan edukatif bagi masyarakat. Bersama rekan kami ada Edwin Masud, silakan informasi Anda.
3: Iya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan memperkuat silaturahim dan sinergi dengan LPP RRI Makassar dalam upaya mendorong terwujudnya pemberitaan yang tentunya sehat, edukatif, dan mampu menjaga situasi di tengah masyarakat tetap kondusif. Pertemuan Ketua PWI terpilih Suwardi Tahir bersama Kepala RRI Makassar Anom Andadarib serta jajaran juga menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan literasi media. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWI Sulsel Suwardi Tahir mengatakan sinergi antara organisasi profesi kewartawanan dan lembaga penyiaran publik dinilai penting dilakukan untuk mengawal penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya agar semakin berkualitas. Dan menurutnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat di era digital saat ini membutuhkan peran media yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada publik. Senada hal tersebut juga disampaikan Kepala RRI Makassar Anom Andadari yang menyambut baik upaya PWI Sulsel dalam membangun kolaborasi dan sinergitas dengan RRI untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang tentunya mendidik dan mengedukasi masyarakat atau publik setempat. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Edwin informasi Anda dan pendengar. Mohon maaf untuk berita dari RRI Kendari tidak dapat kami hadirkan di sore hari ini, terkendala teknis di ruang siaran kami. Kami cukupkan Gema Saripati Maju edisi 11 Agustus 2026. Saya Dikartika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah kami hadirkan Warta. Maksud saya Gemma Saripati Maju dari RRI Makassar. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam informasi perakiraan cuaca esok hari.

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Kita terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tampa Padang akan menginformasikan pantauan cuaca untuk esok hari. Selamat sore rekan Arman.
2: Selamat sore rekan-rekan RRI di studio.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor Tampa Padang, BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari, hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari esok pagi hari hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari. Secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari. Di esok hari, secara umum wilayah Sulawesi Barat untuk esok di siang dan sore hari berpotensi cerah hingga berawan. Namun ada beberapa wilayah atau sedikit wilayah yang berpotensi hujan ringan, diantaranya adalah di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Ulu Manda, dan di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tutar. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari, di esok hari. Secara umum wilayah Sulawesi Barat untuk esok pada malam hari yaitu cerah hingga berawan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari. Begitupun potensi cuaca pada esok dini hari, secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara antara 15 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban udara antara 51 sampai 97%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 25 km per jam. Peringatan dini dari kami, tidak terdapat peringatan dini atau nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Arman dari BMKG Tampa Padang Pendengar telah menginformasikan pantauan cuaca untuk esok hari. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar. Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal? Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di sore hari ini dengan beragam program dan informasi setelah menemani Mega Pika sejak pukul 11 tadi. Dan sebentar akan ada rekan saya Nita untuk menemani Anda di Mamuju malam ini hingga tutup siaran. Dan terus dengarkan kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya pamit pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni di ruang dengar Anda, tentunya dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar, akan kami hadirkan beragam informasi dan juga musik pilihan di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Oleh karena itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Cek fakta. Cek fakta.
0: Mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar, kami hadirkan beberapa informasi menarik berupa, mari kita mengecek bersama kebenaran dari informasi-informasi yang belakangan beredar di media sosial. Informasi pertama pendengar, pendaftaran lowongan kerja di Indogrosir beredar belakangan di media sosial. Ini mengklaim bahwa adanya pendaftaran di Indogrosir. Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan juga nomor telegram. Setelah memasukkan data kunci pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group, dan dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group. Sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Cek fakta selanjutnya, tautan pendaftaran lowongan kerja Aiche. Nah, ini juga beredar pendengar di berbagai media sosial. Khususnya ini adalah lowongan kerja PT Golden Frozen Food Indo. Nah, namun setelah ditelusuri, lagi-lagi ternyata ini adalah klaim yang tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2017, pendengar, melalui akun Facebook resmi Aiche, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi aiche.co.id atau aiche.co.id/career.
1: Cek fakta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Mamuju malam ini. Mamuju.

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara', yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan keserakahan duniawi.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, RRI Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di malam hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap bersama kami tentunya, karena di pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Sulbar yang akan memuat informasi-informasi terkini seputar Sulawesi Barat.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah. Yang kebetulan, para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulbar edisi Senin. Maksud kami edisi Selasa, 11 Agustus 2026. Sari berita, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Sulbar Zulfikar Suhardi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian. Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi di Sulawesi Barat mendengar diusulkan menerima remisi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya, Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama dengan anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Sulbar Zulfikar Suhardi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian. Bersama laporannya dengan reporter Marhadi Umar.
1: Ini kolaborasi ya.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Sulbar Zulfikar Suhardi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada petani di Mamuju. Penyerahan dilakukan saat kegiatan musyawarah turun sawah Malimbo tahun 2026 di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Keluku pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI, khususnya melalui dukungan aspirasi anggota DPR RI Zulfikar Suhardi yang membidangi sektor pertanian. Gubernur Suhardi Duka mengatakan, bantuan yang disalurkan menjadi bentuk dukungan pemerintah bersama DPR RI terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Sulbar. Menurutnya, banyaknya bantuan yang diterima petani merupakan berkah bagi Sulbar, namun bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar memberi manfaat nyata bagi peningkatan produksi pertanian. Ia berharap bantuan Al-Sintan, bibit dan pupuk serta dukungan infrastruktur irigasi dapat memperkuat sektor pertanian di Sulbar, khususnya dalam mendukung aktivitas dan produktivitas petani di wilayah Mamuju.
1: Ini kolaborasi ya antara pemerintah daerah dengan anggota DPRI. Jadi kita saksikan penyerahan bantuan kepada petani, khususnya yang melalui aspirasi anggota DPRI Komisi 4. Saya pikir ini berkah bagi Sulawesi Barat karena banyak bantuan yang diberikan ya. Saya kira tinggal bagaimana petani menggunakan dengan baik.
2: Peresmian irigasi persawahan dalam rangkaian Malimbo 2026 juga diharapkan semakin menunjang ketersediaan air bagi lahan pertanian sehingga pengelolaan sawah dapat dilakukan secara lebih optimal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi di Sulawesi Barat diusulkan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
3: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi, narkotika ada 234 orang.
4: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 warga binaan kasus narkotika di Sulawesi Barat akan menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan dari total 1.201 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat, sebanyak 591 orang akan menerima remisi pada hari kemerdekaan mendatang, sementara warga binaan lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi persyaratan. Said menjelaskan, dari 591 warga binaan penerima remisi, sebanyak 19 orang merupakan warga binaan kasus korupsi, sementara 234 orang merupakan warga binaan kasus narkotika, dan 338 orang lainnya merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum.
3: Dan remisi sesulbar ini 591 orang. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
4: Lebih lanjut, penyerahan remisi akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Untuk tingkat kabupaten, penyerahan akan dilakukan oleh bupati, sedangkan di tingkat provinsi akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahenur Seda melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi menjadi peta kekuatan ekonomi dan juga penguatan UMKM daerah. Asmi Saleh melaporkan.
5: Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026, kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengerahkan 1.388 petugas untuk menyisir aktivitas ekonomi masyarakat melalui pendataan sensus ekonomi secara door-to-door di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Pendataan yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026 tersebut menyasar seluruh keluarga, termasuk kegiatan ekonomi yang terlihat maupun yang tidak tampak dari luar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, pendataan tersebut merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya yang dimulai pada Mei 2026 dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar. Menurutnya, sebanyak 1.388 petugas telah diturunkan ke lapangan untuk mendata keluarga secara langsung. Petugas tidak hanya mencatat kegiatan ekonomi yang mudah terlihat, tetapi juga menelusuri aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam lingkungan rumah tangga. Suri menegaskan, pendataan sensus ekonomi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Barat.
5: Kami mengawali pada bulan Mei, itu khusus untuk pendataan perusahaan-perusahaan besar melalui Mudakewi. Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026, kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat. Jadi petugas kami sebanyak 1.388 petugas itu diturunkan ke lapangan mendata secara door to door ke seluruh keluarga untuk itu tadi menelisik atau mendata kegiatan ekonomi yang kelihatan dari luar maupun yang tidak kelihatan.
6: BPS mengajak masyarakat menerima petugas dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Kelengkapan data masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan gambaran kondisi ekonomi Sulawesi Barat yang lebih akurat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kita menuju informasi lainnya, pendengar, di malam hari ini. Sebanyak 1.388 petugas sensus ekonomi untuk menyisir aktivitas ekonomi masyarakat melalui pendataan secara door-to-door di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kembali dilaporkan oleh reporter Asmi Saleh.
5: Itu bisa menjadi peta yang sangat apik jika diramu untuk meningkatkan usaha dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
6: Hasil sensus ekonomi dinilai dapat menjadi peta penting bagi pemerintah dalam membaca kekuatan ekonomi sekaligus menentukan kebijakan pengembangan usaha dan perekonomian daerah. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, data sensus ekonomi tidak hanya menggambarkan jumlah dan struktur kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Menurutnya, pemanfaatan data tersebut juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan hingga ketahanan bangsa, sebab suatu negara perlu mengetahui secara jelas potensi dan kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Suri menegaskan, ketidakmampuan suatu negara memahami kekuatan ekonominya dapat menjadi resiko dalam menentukan arah pembangunan. Melalui sensus ekonomi, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kekuatan, struktur, hingga peta ekonomi masyarakat. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat karakteristik pelaku usaha berdasarkan lapisan sosial ekonomi.
5: Itu bisa menjadi peta yang sangat apik jika diramu untuk meningkatkan usaha dan juga meningkatkan perekonomian daerah, bahkan nasional. Itu penting sekali juga untuk ketahanan pangan. Dan ini nanti akan meluas lagi ketahanan bangsa. Jadi ketika suatu bangsa tidak memahami kekuatannya, tentu itu menjadi hal yang sangat riskan sekali. Jadi melalui sensus ekonomi ini, negara kita bisa mendapat informasi tentang kekuatan ekonomi ekonomi kita, struktur dan peta ekonomi kita, bagaimana juga lapisan-lapisan masyarakat, misalnya lapisan kelas mana saja, di desil mana saja itu UMKM-nya apa, perlu dibantu apa, apakah perlu dibantu peralatan, apakah mungkin perlu dibantunya adalah edukasi, ya kursus-kursus misalnya. Jadi nanti mappingnya bisa dari sana.
6: Menurut Suri, pemetaan tersebut memungkinkan pemerintah menentukan kebutuhan pelaku UMKM secara lebih spesifik. Misalnya, apakah suatu kelompok usaha membutuhkan bantuan peralatan, peningkatan keterampilan, edukasi atau pelatihan dan kursus. Dengan demikian, hasil sensus ekonomi diharapkan tidak berhenti sebagai data statistik, tetapi dapat diolah menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat UMKM, meningkatkan perekonomian daerah, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 280 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Sulawesi Barat belum rampung dibangun. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
4: Sebanyak 184 unit koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulawesi Barat telah rampung dibangun dan menunggu peresmian untuk mulai beroperasi. Sementara itu, 280 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoprindak Sulawesi Barat, Muhammad Hisam Said, mengatakan dari total 464 unit KDKMP di Sulawesi Barat yang telah memiliki lahan atau masuk dalam proses pembangunan, sebanyak 184 unit telah selesai dibangun. Lebih lanjut, hingga saat ini masih terdapat dua kabupaten yang menghadapi kendala dalam pembangunan KDKMP, yakni Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses pembangunan. Hisam menyebut, kendala di Kabupaten Mamasa salah satunya berkaitan dengan ketersediaan lahan yang memenuhi ukuran yang dipersyaratkan. Sementara di Polewali Mandar, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pengadaan lahan, terutama karena harga tanah yang relatif tinggi.
7: Kalau untuk Sulawesi Barat, yang sudah 100% ya, yang terbangun atau memiliki lahan kan itu jumlahnya 464 atau sebesar 71,60%. Sementara yang proses bangun itu 280 unit atau sekitar 60,34%, dan sudah 100% itu sebanyak 184 unit. Untuk yang agak tertinggal ini, baik penyiapan lahan maupun pembangunan yang sedang proses berjalan, penyiapan lahannya itu masih di dua kabupaten, ini Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa.
4: Diskoprindak Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong percepatan penyiapan lahan dan pembangunan koperasi, khususnya di daerah yang masih mengalami kendala, agar seluruh unit koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dapat segera terbangun. RRI Mamuju, Muhammad Ahinur sedang melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Sulbar edisi 11 Agustus 2026. Informasi selanjutnya dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Ada pembukaan Pekan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-8 di lingkup pemerintah Sulawesi Barat, dimulai lomba antar OPD dan juga lembaga vertikal. Marhadi Umar melaporkan.
9: Merdeka dari kebodohan.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana secara resmi membuka kegiatan kick-off Pekan Kemerdekaan RI ke-81 Provinsi Sulawesi Barat pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar ini mengusung tema nasional, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Sulawesi Barat yang ke-22. Gubernur Suhardi Duka dalam sambutannya menekankan Pekan Kemerdekaan bukan sekadar rangkaian seremonial. Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
9: Dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari penyakit menular, merdeka dari memberikan pendapat, merdeka untuk memilih dan dipilih, dan seorang suami merdeka karena menghargai istrinya. Untuk itu hari ini, saya sebagai gubernur membuka dengan resmi rangkaian pelaksanaan HUT Proklamasi 17 Agustus 2026.
2: Sementara itu, Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan, hari ini kick off kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 dan sekaligus dirangkaikan dengan HUT Sulbar yang ke-22. Ia menyebut, di awal kegiatan seluruh OPD bergerak bersama. Kick off ini menjadi penanda bahwa Pemprov Sulbar siap memeriahkan HUT ke-81 RI.
10: Ya, jadi begini, hari ini kita kick off ya. Kick off kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-81 dan sekaligus kita rangkaikan dengan HUT Sulbar yang ke-22. Ya, tadi ini kita rangkaikan dengan gerak jalan ya yang diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah atau seluruh OPD bersama dengan para instansi. Ya, kita melihat tadi antusiasnya dan ini adalah awal kegiatan dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya, lomba ya yang kita peruntukkan untuk ASN maupun masyarakat, termasuk beberapa kegiatan-kegiatan lainnya.
2: Ia pun mengajak seluruh ASN untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai pengingat tanggung jawab dalam membangun Sulbar yang maju dan sejahtera. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, serangan penggerek buah kakao dan penyakit busuk buah menekan produktivitas kebun kakao di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Serangan penggerek buah kakao atau PBK dan penyakit buah busuk masih menekan produktivitas kebun petani di Sulawesi Barat. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al Syariah Mandar, Dr. Harli Akarim dalam dialog Kepradesa RRI Mamuju menjelaskan terdapat dua ancaman yang belum tertangani. Menurutnya, PBK menyebabkan biji kakao mengeras, sementara buah keras membuat kulit buah menghitam terutama saat curah hujan meningkat.
12: Namun tetap permasalahan utama tadi yang produktivitas rendah karena serangan hama penyakit itu belum selesai. Kepun sebenarnya mereka ada animo yang sangat tinggi terutama pada saat harganya bagus. Kemudian mereka kembali mencari apa yang bisa saya lakukan sehingga produktivitas kakao mereka itu, petani itu tetap bisa survive dengan harga yang ada.
11: Meski demikian, pengendalian belum sepenuhnya berhasil. Harli menilai produktivitas rata-rata kakao di Sulawesi Barat masih sekitar 900 kg per hektar setiap tahun. Ia meminta pemerintah penyuluh kampus dan pihak terkait memperkuat pendampingan agar pengendalian hama lebih efektif dan ramah lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan rumah makan Padang yang dikelola oleh masyarakat Minang dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Muhammad Rustiansyah.
13: Keberadaan rumah makan Padang dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Sektor kuliner khas Nusantara ini terbukti menjadi salah satu pendorong aktivitas ekonomi daerah di tengah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraida Suhardi, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai oleh RRI di sela-sela kegiatannya pada Jumat sore. Ia mengapresiasi peran aktif Ikatan Keluarga Minang atau IKM yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, dalam menggerakkan perekonomian lokal. Menurut Suraida, sektor makanan dan minuman merupakan salah satu pendorong utama peningkatan ekonomi daerah berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Kehadiran rumah makan Padang yang tersebar di wilayah Mamuju pun menjadi salah satu elemen penting dalam pencapaian tersebut.
14: Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang yang ada di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju, yang dimana tentu membantu sedikitnya pertumbuhan ekonomi dari sektor makanan. Kita tahu dari data BPS yang tersaji, sektor peningkatan sektor ekonominya itu dari salah satunya adalah sumber dari makanan tadi, sektor makanan. Dan harus diakui masyarakat Minang yang ada di Sulawesi Barat ini tentu semua ada rumah makannya, jadi salah satunya itu.
13: Selain dampak ekonomi, Suraida juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keaslian rasa dari masakan Minang. Menurutnya, mempertahankan cita rasa tradisional bukan sekedar urusan bisnis, melainkan juga bagian dari pelestarian budaya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, Bank Sulselbar Cabang Mamuju menyiapkan integrasi kris pembayaran pajak kendaraan di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Bank Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Mamuju menyiapkan integrasi Kris pembayaran pajak kendaraan bersama Bapenda dan kepolisian untuk memperluas layanan digital di Sulawesi Barat. Wakil pimpinan Bank Sulsel Bercabang Mamuju Supriyadi Saleh Senin 10 Agustus 2026 menjelaskan persiapan integrasi itu diarahkan agar kanal perbankan Bapenda dan kepolisian dapat terhubung dalam layanan pembayaran pajak kendaraan secara non-tunai. Ia mengatakan Bank Sulselbar telah menerapkan pembayaran Kris di Sulawesi Selatan sementara proses serupa di Sulawesi Barat masih dipersiapkan.
15: Kami sudah di Sulsel sendiri itu sudah jalan proses integrasi dengan pihak dari Bapenda sendiri, Samsat, terus dengan kepolisian itu sudah proses pembayarannya sudah dilakukan melalui Kris. Jadi mereka tidak sangat mudah proses pembayarannya. Nah, sementara kami di Sulawesi Barat memang sementara prosesnya lagi persiapan untuk diinterkoneksikan untuk dari sisi Polri-nya sendiri, dari sisi Bapenda dan dari sisi perbankan. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Memang prosesnya memang butuh proses, dan untuk menyamakan persepsi masing-masing instansi itu kan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing seperti apa.
11: Melalui integrasi itu, Bank Sulselbar menargetkan proses pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Layanan Kris pajak kendaraan diharapkan mengurangi ketergantungan pembayaran tunai dan mempermudah wajib pajak saat membayar kewajibannya di berbagai wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Polda Sulawesi Barat mengungkapkan hasil pemeriksaan medis terhadap warga Cik di Tiro Mamuju akibat serangan jantung. Muhammad Rusdiansyah.
16: Kuat dugaan bahwa korban mengalami serangan jantung.
17: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Barat mengungkapkan hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah Leni alias Haji Leni, 56 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan CT scan di ruang radiologi RS Bayangkara, polisi menduga korban meninggal akibat serangan jantung. Kasubdit Kespol Bidokes Polda Sulawesi Barat AKBP, Dr. Mauludin mengatakan dari pemeriksaan medis ditemukan indikasi kuat gangguan pada organ jantung korban. Selain pemeriksaan fisik dan pencitraan medis, tim olah TKP juga menemukan sejumlah obat pribadi milik korban, di antara obat penurun demam, pereda nyeri, dan obat kolesterol.
16: Baik, kami telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan CT scan untuk jenazah atas nama almarhumah Nyonya L, usia 56 tahun. Ya, kami perkirakan waktu kematian sekitar 3 hari, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dari pemeriksaan TKP kita temukan obat-obat anti demam, anti nyeri, dan kolesterol.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Sulbar yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Untuk selengkapnya Anda juga dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nita Wahyuni dan operator Ihwan Fauzan mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

0: dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, malam hari ini akan kami hadirkan informasi-informasi terkait dengan desa, khususnya tentang pertanian, perikanan, dan lain-lain dalam segmen Kiprah Desa di malam hari ini. Oleh karena itu, pastikan pendengar untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

Bupati Kabupaten Mamuju, pendengar, Sutina Zuhardi mengimbau para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian yang telah ditetapkan dalam tata ruang daerah. Ia menegaskan, pendengar, bahwa pemberian bantuan bibit, pupuk hingga alat dan mesin pertanian atau alsintan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Sutina juga mengingatkan instruksi serta arahan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka terkait dengan pentingnya menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju. Untuk itu, pendengar, guna mencegah pengalihan fungsi lahan produktif menjadi pemukiman atau hal lain, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berkomitmen untuk terus mengucurkan stimulus bantuan agar petani tetap produktif mengelola sawah mereka.

Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju. Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

setiap hari. Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan,

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar, hasil sensus ekonomi ternyata dinilai dapat menjadi peta penting bagi pemerintah dalam membaca kekuatan ekonomi sekaligus menentukan kebijakan pengembangan usaha dan juga perekonomian daerah. Untuk itu, pendengar, BPS mengimbau masyarakat untuk menerima dengan baik para petugas yang turun ke lapangan. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan bahwa data sensus ekonomi ini tidak hanya menggambarkan jumlah dan struktur kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk penentuan bentuk intervensi yang tepat bagi pelaku usaha khususnya UMKM.

Pendengar, melalui sensus ekonomi, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kekuatan, struktur hingga peta ekonomi masyarakat. Nah, data tersebut pendengar juga dapat digunakan untuk melihat karakteristik pelaku usaha berdasarkan lapisan sosial ekonomi. Oleh karena itu, lagi-lagi dalam pendataan oleh petugas sensus ekonomi, masyarakat lagi-lagi diminta untuk memberikan data yang benar-benar real supaya lebih tepat lagi sasarannya dan keberlanjutannya tuh lebih bagus lagi, untuk bantuan-bantuan nanti lebih tepat lagi sasarannya dan pembagian bantuan peralatan, kemudian peningkatan keterampilan, edukasi atau pelatihan dan kursus ini bisa lebih tepat sasaran. Dan demikian pendengar, informasi-informasi yang dapat kami hadirkan dalam segmen Kipra Desa di malam hari ini. Selanjutnya akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3, Tos Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan Rp50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 menargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026.

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang

0: hartanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi 2026 ini?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mimbar Agama Buddha. Ini adalah paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju dengan judul Pergaulan Remaja Buddhis Yang Baik.

0: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tasma hi dhiranca panyanca bahlutatanca doraya silanca watu watam mariam tang tadisam sampurisam sacudena biceta natha patama candanta. Karena itu ikutilah orang pandai, bijaksana, terpelajar, tekun, patuh dan mulia. Hendaklah engkau selalu dekat dengan orang yang bajik dan pandai, bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang. Dhammapada 208. Salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Pemirsa RRI yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Ferry Winarni dalam acara yang sama, yaitu Mimbar Agama Buddha. Pada malam ini, tema yang akan saya bawakan yaitu pergaulan remaja Buddhis yang baik. Pemirsa RRI yang berbahagia, pergaulan merupakan aktivitas yang senantiasa dilakukan oleh setiap orang. Aktivitas tersebut dilakukan untuk membentuk suatu hubungan baik dengan teman dan sahabat melalui pergaulan. Di antara teman ataupun sahabat dapat saling memberikan dorongan dan pergaulan satu sama lainnya. Pergaulan berperan penting dalam membentuk kehidupan kita. Mengapa? Mengapa penting sekali membentuk kehidupan kita? Bergaul, bersosialisasi, dan bermasyarakat memiliki peran sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Memahami bahwa kehidupan setiap orang tidak dapat terlepas dari interrelasi dan interaksi dengan orang lain. Maka, Buddha memberikan perhatian besar dalam hal pergaulan. Buddha mengajarkan kepada kita agar dapat bergaul dengan tepat, bermasyarakat dengan bijak, bersahabat dengan baik, dan dapat menjadi sahabat yang baik. Terus, bagaimana kita bisa melihat dan memilih sahabat yang baik? Pemirsa RRI yang berbahagia, fenomena yang terjadi saat ini, banyak generasi muda yang masa depannya hancur karena terjebak dalam pergaulan bebas. Terutama di kalangan para remaja yang salah dalam bergaul atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Pergaulan bebas bisa dikatakan sebagai bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Di sini, Buddha menjelaskan tentang kalyanamita. Mungkin di antara kita tidak mengetahui apa itu kalyanamita. Kalyanamita itu berarti adalah sahabat yang baik, sahabat sejati. Terus yang dimaksud dengan sahabat yang baik dan sahabat sejati itu seperti apa? Apakah sahabat itu adalah selalu ada untuk kita ketika kita dalam hal dalam keadaan susah, atau mereka hanya akan berada di sisi kita ketika kita sedang bahagia, atau mereka tidak ada di samping kita ketika kita berada dalam keadaan yang terpuruk? Buddha menjelaskan ada beberapa ciri untuk menilai, untuk menjadikan seseorang sebagai sahabat yang baik atau kalyanamita, demi menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam pergaulan pertemanan. Nah, terdapat 4 macam sahabat yang dipandang berhati tulus, yaitu yang pertama adalah upakaro mito. Apa itu upakaro mito? Upakaro mito bisa diartikan sebagai sahabat penolong. Ciri-cirinya sahabat penolong adalah sahabat yang suka menolong. Ia yang menjaga diri kita sewaktu kita lengah. Ia yang menjaga diri kita sewaktu kita lengah. Ia yang menjaga diri kita sewaktu dalam keadaan ketakutan. Ia memberi bantuan 2 kali daripada yang kita perkirakan. Nah, itu adalah salah satu ciri dari sahabat baik yang disebut dengan upakaro mito. Terus yang kedua adalah samana suka duko mito. Bisa diartikan sebagai sahabat pada waktu senang dan susah. Nah, kadang kita sulit mendapatkan atau memperoleh sahabat ketika kita berada di keadaan senang maupun susah. Tapi kebanyakan kita biasa memiliki sahabat-sahabat yang akan berada di sisi kita ketika kita lagi senang. Nah, ciri-ciri sahabat pada waktu senang dan susah yaitu ia akan menceritakan rahasia-rahasia diri kita kepada, maksudnya dia akan menceritakan rahasia-rahasianya kepada diri kita. Ia akan menjaga rahasia-rahasia kita. Ia tidak akan meninggalkan diri kita sewaktu kita berada dalam kesulitan. Ia bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentingan kita. Nah, itu adalah ciri-ciri sahabat yang kedua yang harus kita temukan dan kita miliki. Yang ketiga adalah atakaya mito, yaitu sahabat yang memberi nasihat baik. Sahabat yang memberikan nasihat baik atakaya mito, ia akan mencegah diri kita ketika kita akan berbuat jahat. Ia juga akan menganjurkan dirimu untuk berbuat benar. Ia akan memberitahukan apa yang belum pernah kita dengar, dan ia akan menunjukkan jalan ke surga. Kadang ketika kita memiliki sahabat yang seperti atakaya mito ini, ketika kita akan berbuat jahat, kita biasa akan diperingatkan, jangan lakukan itu tidak baik. Tapi kadang karena keegoisan kita yang tinggi, kadang kita menyepelekan bahwa hal itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Nah, alangkah sangat baik sekali dan berbahagia sekali ketika kita memiliki sahabat seperti Atakaya Mito ini. Ketika kita akan berbuat jahat, maka kita akan segera diingatkan. Nah, dia akan selalu menjaga kita agar kita terus berjalan di jalan kebenaran. Nah, ketika kita memiliki sahabat seperti ini, maka kita akan bersama-sama menuju kebenaran dan menuju surga. Terus yang keempat adalah anukampakamito. Anukampakamito ini adalah sahabat yang bersimpati. Ia tidak merasa gembira terhadap kesengsaraanmu. Ia akan merasa senang atas kesejahteraan yang kamu peroleh. Ia akan mencegah orang lain berbicara jelek tentang dirimu. Ia akan membenarkan orang lain untuk memujimu. Nah, banyak kita dapati bahwa sahabat seperti Anukampakamito ini sulit sekali kita peroleh. Kebanyakan sahabat-sahabat yang kita anggap sebagai sahabat baik itu akan mudah sekali membicarakan kesalahan-kesalahan kita atau kejelekan-kejelekan kita di belakang kita ketika kita tidak berada di tempat. Dan ini tidak satu dua orang kita temui, tapi banyak sekali sahabat-sahabat yang seperti ini kita dapat temui dalam masyarakat. Nah, pemirsa RRI yang berbahagia, ketika kita memiliki sahabat seperti Kalyanamita tadi, dari empat ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan sangat berbahagia. Kalyanamita, persahabatan sejati yang akan membawa kehidupan ini berpijak pada jalan yang benar menuju akhir penderitaan. Perkembangan peradaban dunia yang membentuk kehidupan masyarakat yang modern telah membuka peluang dan memberikan keleluasaan seseorang dalam bergaul. Hal penting yang perlu kita ketahui adalah agar pergaulan itu tidak disalahgunakan dalam bentuk pergaulan yang tidak baik, kita harus menyadari bahwa merosotnya moral manusia modern tidak lain karena berawal dari pergaulan yang kurang baik. Mengingat hal ini, semakin marak di masyarakat, kiranya sangat penting untuk dimengerti dan dipahami bahwa seseorang hendaknya memiliki teman dan sahabat dalam suatu pergaulan yang baik. Pemahaman tentang pergaulan yang baik ini perlu kita ketahui, perlu kita mengerti bagi remaja Buddhis. Bukan hanya remaja Buddhis ya, menurut saya itu untuk semua kalangan remaja, bukan hanya Buddhis, tapi untuk umum semua. Sangatlah penting, sebaiknya generasi penerus para remaja harus mampu mengikuti perkembangan peradaban dengan baik. Namun, kita tidak boleh melupakan etika dan moralitas dalam pergaulan.
1: Kita harus selalu mengingatkan bahwa pergaulan tanpa dilandasi moralitas yang baik akan menghanyutkan kita dalam arus pergaulan yang berkelimang kesenangan indriawi semata dan akan membawa kehidupan kita menuju kehancuran. Sebagai remaja yang baik, tentunya tidak ingin semua harapan indah yang kita cita-citakan itu rusak begitu saja hanya karena kesalahan-kesalahan kecil dan tindakan bodoh yang berakibat fatal pada pencapaian cita-cita kita. Kualitas dari seorang kalyanamita atau sahabat baik, sahabat sejati, itu sangat menginspirasi. Cinta kasih, ia akan menginspirasi saling menghormati, menginspirasi kesetaraan, dan seorang penasihat yang baik. Seorang pendengar yang sabar, ia mampu menyampaikan pikiran yang mendalam dan tidak pernah membawa seseorang ke dalam bahaya atau pencarian yang tidak berguna. Itulah yang disebut dengan kalyanamita. Karena itu, pemirsa RRI yang berbahagia, pergaulan bersama orang-orang yang baik akan menuntun seseorang untuk dapat berpikir lebih dewasa dan lebih bijaksana. Kita sebagai generasi muda, kita harus pintar memilih sahabat atau teman yang baik. Tidak bisa kita memandang secara sepintas, tetapi perlu melalui proses untuk dapat mengetahui watak dan karakter sesungguhnya dari sahabat kita. Apakah kita, kalau kita hanya mengikuti kriteria-kriteria tersebut, kita tidak mempunyai teman dong? Nah, pasti kita akan memiliki teman. Tetapi ketika kita melihat seperti apa sahabat kita, maka kita akan berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik. Ketika kita tidak melihat hal tersebut, maka perkumpulan kita akan memiliki sahabat-sahabat yang kurang baik, yang akan membawa kehancuran bagi masa depan kita. Nah, itu perlunya sekali kita mengetahui watak dan karakter sesungguhnya dari orang yang hendak akan kita jadikan sebagai sahabat yang baik. Kita juga dapat melihat keluhuran seseorang setelah tinggal dengannya. Karena watak itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui ketika kita sudah lama bergaul dengan sahabat-sahabat kita. Kita akan mengetahui, oh, karakter sahabat kita, oh, yang si A seperti ini, si B seperti ini. Hal itu tidak akan serta muncul dalam 1 jam, 2 jam dengan kita berstatement, oh, dia adalah sahabat yang baik. Bukan seperti itu. Tetapi hal itu akan kita lihat ketika kita sering bergaul dan berinteraksi. Kita akan mengetahui integritas seseorang setelah berurusan dengannya dan mengetahui ketegarannya dengan mengamatinya setiap waktu. Maka dengan cara ini, seseorang dapat memandang watak dan karakter orang lain untuk menjadi teman dalam pergaulan. Dengan siapa seseorang bergaul, dapat menjadi cerminan karakter dan pola pikir kita. Dengan apa yang telah kita uraikan ini, bisa menjadi acuan dalam hal memilih mana teman yang benar-benar memiliki ketulusan dalam pergaulan yang baik. Dengan demikian, kita tidak akan meragukan lagi dalam pergaulan pertemanan kalau dapat menemukan ciri-ciri seperti yang telah saya sebutkan di atas. Nah, pemirsa RRI yang berbahagia, banyak sekali kita lihat kehancuran generasi muda sekarang itu diakibatkan karena pergaulan. Kita sebagai orang yang disebut remaja atau generasi muda, tentunya kita sudah dapat mengerti mana yang baik, mana yang benar. Dan di sini kita harus betul-betul selektif dalam memilih sahabat. Contoh saja, ketika kita berada dalam suatu lingkungan di mana lingkungan kita itu sahabat-sahabat kita adalah peminum. Kita memiliki 10 sahabat. Di 10 sahabat semua itu adalah mereka suka minum. Sedangkan kita tidak suka minum beralkohol. Tetapi ketika kita sudah bergaul dengan 10 orang ini, kita tidak bisa akan terus tetap menjadi seorang yang akan berikut. Maksudnya di sini adalah kita tidak ikut seperti mereka menjadi peminum. Pasti lambat laun pengaruh itu akan mempengaruhi kita. Maka dari pertama kita coba-coba, maka akan menjadi kecanduan. Nah, maka itulah penting sekali kita harus selektif memilih sahabat. Terus bagaimana sahabat yang baik itu menurut remaja Buddhis? Nah, di sini kita bisa saja melakukan hal-hal yang positif seperti yang terjadi dalam pemuda Buddhis Theravada Indonesia. Nah, di mana di situ kita bisa menemukan sahabat-sahabat baik dengan berorganisasi, karena di situ dalam organisasi itu, dalam pemuda-pemuda Buddhis yang bergabung, maka kita akan melakukan hal-hal dalam perkembangan dhamma. Nah, kita akan melakukan bertukar pikiran. Bagaimana caranya kita menciptakan suatu kegiatan yang positif dan bermanfaat? Nah, ketika hal itu kita lakukan, maka karakter kita akan terbentuk dengan baik. Karena apa? Lingkungan kita yang mempengaruhinya. Terus, apakah banyak remaja-remaja Buddhis yang tidak minum alkohol? Ada beberapa remaja-remaja Buddhis juga melakukan pelanggaran tersebut. Padahal kita ketahui sendiri dalam Pancasila Buddhis yang kita terapkan, yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, di mana sila kelima itu dikatakan Suramiraya Maca Pamadatana Weramani Sikapada Samadiyami, yang artinya adalah aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan atau peragian yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Untuk mengingatkan hal itu, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah merupakan pelanggaran, maka kita hendaknya harus selalu mengulang-mengulang terus Pancasila itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan. Bagi kita yang memiliki sahabat yang baik seperti sahabat dalam kriteria yang ketiga, yaitu Atakaya Mito. Nah, kita akan diingatkan bahwa hal itu tidak baik dan tidak harus kita lakukan. Apakah kita harus hanya ingin memperoleh sahabat Kalyanamito saja, Atakayamito saja? Tidak. Tetapi kita juga harus berperan menjadi sahabat Atakayamito bagi sahabat kita. Ketika kita melihat sahabat kita akan melakukan hal yang salah, melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis, kita juga berperan aktif untuk mengingatkan kepada mereka bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Nah, pemirsa RRI yang berbahagia, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki sahabat sejati? Apakah kita sudah memiliki sahabat yang baik untuk diri kita? Mari kita renungkan. Yang mengetahui adalah diri kita. Kalau memang kita belum memiliki sahabat yang baik di sisi kita, maka kita harus mencari sahabat yang baik itu untuk diri kita. Nah, terus bagaimana kalau kita hanya memilah dan memilih sahabat-sahabat itu? Kita terkadang merasa tersisih. Kita akan dikatakan bahwa terlalu pemilih. Apakah kita tidak boleh berteman dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Boleh. Kita juga boleh berteman dengan mereka. Tetapi itu bukan sahabat baik. Karena kita tahu sendiri kita adalah manusia sosial ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita juga bisa berteman dengan mereka. Tetapi kita harus membatasi diri kita, mana yang harus kita lakukan ketika kita misalkan diajak
0: untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita di sini harus mampu mengatakan tidak. Kita tidak bisa, saya tidak enak kalau saya tidak mengikuti ajakan teman. Saya merasa sungkan atau saya merasa takut mengatakan tidak, karena ketika saya tidak mampu memenuhi keinginan mereka atau mengikuti ajakan mereka, maka mereka akan menjauhi kita. Kita bisa mengatakan ya kalau itu baik, membawa dampak yang baik untuk kita. Kita juga harus mengatakan kata tidak dengan tegas kalau hal itu akan membawa dampak buruk bagi kita. Nah, pemirsa RRI yang berbahagia, di sini penting sekali kita memilih dan menemukan sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik ini akan memberikan dampak yang baik untuk kita, akan membawa kita ke hal-hal yang baik, akan selalu mengingatkan kita, akan selalu mengarahkan kita menuju hal-hal yang baik, menuju ke arah kebahagiaan. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Selamat menjalin persahabatan sejati melalui pergaulan yang baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Susi dan
1: pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Demikian tadi paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju, rekaman dari mimbar agama Buddha terkait dengan menjadi remaja Buddhis yang baik. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan ada drama radio dari Pro 1 RRI Mamuju yang berjudul Sepeda Tua Ayah, diproduksi oleh RRI Ranai.
2: Konten kami, partisipasi.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Iya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
0: Halo Sulawesi Barat.
2: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
2: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
2: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.
6: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Ini adalah Ngobrol Bareng Komunitas atau Ngobras yang menghadirkan Muhammad Taufik Hidayat dari Manakara Children's Community dan juga Ahmad Irfan Fadil Agafar. Ini adalah volunteer dari guru yang menjadi volunteer. Nah, ini kami hadirkan Ngobrol Bareng Komunitas yang berjudul Cahaya Literasi untuk Desa. Ini dipandu oleh rekan Hafid. Selamat mengikuti pendengar Ngobrol Bareng Komunitas ini hingga pukul 9 atau 21 waktu Indonesia Tengah.
3: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Wow.
1: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
7: Nampaknya akan melakukan tendangan menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Melakukan dibuang saja.
1: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada NRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat Sulawesi Barat. RRI

0: Obras, Dobrol Barren Comunidad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Hafid, juga ditemani Bang Ucan di meja operator. Malam ini senang sekali karena kedatangan dua anak muda inspiratif yang saat ini lagi semangat-semangatnya membangkitkan cahaya literasi di desa gitu ya. Ini dari komunitas anak Manakara ya. Komunitas anak Manakara ada Muhammad Taufik Hidayah, ini ketua komunitas anak Manakara sekaligus juga penggagas dari relawan desa mengajar. Selamat malam, Mas Taufik.
2: Selamat malam.
1: Lebih dekat mic-nya supaya suaranya jelas gitu ya.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Oke, kabar sehat ya?
2: Ya, siap.
1: Boleh disapa pendengar kita yang lagi dengar ataupun juga yang lagi nonton saat ini.
2: Selamat malam semua pendengar radio RRI Pro 1 Mamuju.
1: Oke. Ya, kita didengar di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polman, dan sebagian Mamasa serta luar Sulbar lewat aplikasi ya, bahkan luar Indonesia ya, yang mendengarkan tadi streaming. Juga ditemani ada Ahmad Irfan Fadil Al Ghafar.
3: Betul, Mas.
1: Ya, salah satu anggota

0: 996 atau juga malam ini kita live di Facebook dan YouTube RRI. Anda boleh menyampaikan komentar Anda di kolom komentar. Saya ke Mas Taufik dulu sebagai ketua komunitas ini dan sekaligus juga penggagas dari kegiatan relawan desa mengajar. Boleh diceritakan lebih awal dulu, awal mulanya menggagas gerakan ini.
1: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada
0: lebih dekat mic-nya.
1: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada kegelisahan dan keresahan kita di komunitas Anak-anak Karang. Kami melihat bahwa banyaknya anak-anak desa yang memiliki potensi kemampuan, memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan anak-anak di dalam kota, tapi kadang mereka dibatasi oleh akses pendidikan, fasilitas pendidikan seperti buku bacaan, seperti ruang pendidikan, seperti pendampingan serta kesempatan untuk mengupgrade potensi diri. Itulah yang melatar belakangi sehingga relawan desa mengajar ini lahir dari keresahan dari teman-teman komunitas Anak Manakara.
0: Komunitas Anak Manakara. Kalau komunitas Anak Manakara sendiri ini mungkin bisa di...
1: Jadi komunitas Anak Manakara ini adalah komunitas yang lahir komunitas yang melakukan kegiatan literasi pendidikan, literasi desa.
0: Jadi fokus ke literasi.
1: Fokus kepada literasi itu komunitas Anak Manakara.
0: Sejak kapan?
1: Sejak tahun 2015.
0: Oh, 2015 terbentuk ya. Untuk gerakan relawan desa mengajar ini sendiri sejak kapan mulai jalan ini?
1: Sebenarnya relawan desa mengajar ini baru jalan, 2 bulan berjalan relawan desa mengajar.
0: Baru 2 bulan. Iya. Kenapa fokus ke desa?
1: Kenapa kami fokus ke desa? Karena kami menganggap bahwa desa itu adalah bahwa desa itu sebuah akar dari bangsa ini. Kenapa? Kalau kita mau bangsa Indonesia itu maju, maka perlu memberikan kesempatan bagi anak-anak desa untuk kesempatan untuk punya pendidikan yang sama dengan anak-anak kota agar dia bisa membangun desanya, begitu. Begitu, Mas.
0: Baik. Saya ke Bang Ivan dulu deh. Iya, itu lebih awal bergabung di relawan ini atau sejak kapan?
2: Ya, untuk gabung di relawan ini sebenarnya baru, Mas. Diajak Bung Taufik ya. saat menggagas relawan desa ini saya juga ikut di dalamnya gitu. Nah, karena memang tadi searah dengan apa yang dikatakan Taufik, kita itu resah dengan kondisi desa ya. Melalui kegiatan seperti ini kita dekat dengan masyarakat, kita bersentuhan langsung dengan anak-anak, juga orang tua gitu. Dan nyatanya di lapangan itu banyak di antara mereka itu ya, meskipun misal di desa bambu itu di dekat dengan kota gitu, masih ada yang buta aksara gitu kan. Ini tentu masih menjadi PR kita untuk terus dikembangkan lagi, terus di upgrade lagi gitu, dan menjadi perhatian serius mestinya oleh pemerintah, begitu, Mas.
0: Jadi sejak ini diluncurkannya gerakan relawan desa mengajar ini ke mana aja yang sudah di programnya berjalan ini?
2: Ya, untuk karena ini masih baru, Mas. Jadi kita masih berfokus di desa bambu ya. Letaknya di mana, Mas
1: Novi? Desa bambu di lingkungan Taruminting.
2: Taruminting.
0: Kenapa memilih di sana?
1: Ya, kenapa kami memilih di sana? Karena sebelum kami melakukan atau turun langsung ke desa itu, kami lakukan observasi.
0: Oh iya.
1: Kami lakukan pendataan, kami melihat, kami cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya anak-anak di desa itu punya keinginan untuk belajar, tapi itu tadi. Jadi kami juga melihat bahwa banyaknya anak-anak desa itu yang putus sekolah, yang itu tadi buta aksara, itu yang sehingga kami bergerak untuk ke lingkungan Taruminting itu, ke desa bambu.
0: Boleh diceritakan sejak program ini berjalan ini seperti apa sih bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, teman-teman? Ya. Mantap Fik dulu.

0: Kegiatan yang kami lakukan itu adalah pertama kan untuk memperkenalkan literasi, atau perlunya kita, kami itu lakukan pendekatan kepada anak-anak desa. Kami tidak langsung mengajak mereka untuk baca buku karena pasti mereka tidak mau karena apa namanya belum terbiasa. Makanya kami apa namanya kami itu mendekati, memberikan edukasi melalui permainan apa yang dia sukai. Kami sisipkan apa namanya pendidikan di dalamnya. Begitu mas.
1: Baik. Jadi targetnya ini untuk usia-usia jenjang berapa? Anak-anak sekolah kan targetnya? Atau yang putus sekolah juga?
0: Kalau untuk saat ini kami itu lagi membina anak SD, SMP, SMA, ATS. Orang tua juga yang orang tua yang buta aksara. Kami lakukan pembinaan juga.
1: Jadi apa yang dilakukan ini adalah ngajar baca tulis begitu ya?
0: Baca tulis, iya.
2: Ya, mungkin jadi istilahnya tuh untuk awal-awal ini karena kita masih baru, jadi kita masih melakukan prakondisi lah bagaimana anak-anak itu diajak untuk mencintai awal-awal bagaimana agar apa yang dia lakukan ini itu sebenarnya ya untuk masa depan mereka loh gitu. Jadi bukan apa ya kita datang terus langsung ajar mendikte bahwa gini nah, gitu kan.
1: Bagaimana tuh kalau gitu pendekatan-pendekatan
2: jadi awal pendekatan-pendekatannya kayak diajak bermain seperti tadi dikatakan juga diajak bernyanyi bersama gitu. Mengenal huruf-huruf ya melalui lagu-lagu gitu mas.
1: Ada berapa tim yang terlibat di relawan mengajar?
0: Sekitar 10 orang di sekitar 10 orang yang bergerak di relawan desa mengajar.
1: Itu dari latar belakang apa saja, dari kalangan mana saja?
0: Ada teman-teman yang lagi kuliah, ada aktivis, ada masyarakat umum yang punya apa namanya punya kesamaan tujuan.
1: Kalau Bang Taufik dan Irfan sendiri ini masih kuliah atau aktivis aja sih?
0: Kami jurnalis, Pak.
1: Jurnalis. Oh.
0: Jurnalis lokal.
1: Jurnalis lokal. Sama-sama berdua.
2: Iya.
1: Baik.
2: Sama-sama memiliki keresahan. Dan kebetulan juga memang aktif di apa kegiatan-kegiatan literasi gitu. Makanya cukup ini. Punya kesadaran yang sama dan punya keresahan yang sama gitu.
1: Iya. Baik. Kita mau melibatkan pendengar juga nih. Jadi untuk pendengar di rumah, dimanapun mendengarkan siaran ini, ataupun juga yang menyaksikan kami di Facebook ataupun YouTube, ada ruang untuk Anda bisa berinteraksi, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan boleh bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2322 443. Mike. Sambil menunggu pendengar kita ini, boleh diceritakan gambaran bagaimana kemudian antusias dari anak-anak yang kita datang ini? Ivan dulu?
2: Ya, mungkin dari apa? Bung Taufik.
1: Dari Bung Taufik dulu, ya. Baik, ya.
0: Boleh. Kalau kita mau cerita bagaimana antusiasnya anak-anak di desa itu sangat luar biasa, Mas. Kadang kami itu kan jadwalnya kami itu kan sore.
1: Tahan dulu deh, ini ribut nih, udah nelpon. Kita terima dulu ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Jack.
1: Wih, Jack. Jack, di mana Jack?
3: Di rumah ini.
1: Rumahnya di mana, Bang Jack?
3: Di Mamuju.
1: Oh, Mamuju, oke. Ini ada anak-anak muda di studio ini, anak-anak muda inspiratif ini dari relawan desa mengajar.
3: Bagus.
1: Ya, pengen ngobrol, mau tanya-tanya boleh, silakan.
3: Kebetulan saya dengar-dengar radio, tiba-tiba dengar ini ada ya dari komunitas ya.
1: Iya.
3: Apalagi namanya desa apa mengajar belajar atau gimana?
1: Relawan desa mengajar ini, anak-anak dari komunitas anak Menakara ini.
3: Alhamdulillah.
1: Ya.
3: Kebetulan kan saya ini pernah melihatnya, menyaksikan langsung ini anak desa yang sudah tamat SD tapi belum terbaca dia. Dia itu apa namanya ujian ya, tapi dia nggak bisa baca. Nah, ini pengaruh besarnya ini kemungkinan ya adanya HAM. Nah, HAM.
1: Ya.
3: Ya. Dulu sewaktu kita masih sekolah, saya masih sekolah tahun kebetulan tahun 87 itu saya di SMP ya. SMP 1 Negeri Mamuju. Dulunya itu ibu guru ya atau bapak guru itu kita disuruh didik teh begitu. Seumpamanya tulis ini Budi, ya, kita tulis juga. Tapi sekarang itu kayak kelihatan guru-guru ya. Dia dikasih buku, murid dikasih buku. Oh, tulis ini. Dia tuh dia juga itu enggak tahu baca tapi dia tahu tiru. ditiru. Dia enggak tahu baca tapi tahu tiru. Kalau dimarahi itu anak-anak, gurunya pun bisa dikena HAM. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Adanya sekarang artinya itu HP. Mereka itu selalu belajar di HP. Itulah yang kita harus berikan itu kesadaran bagi orang tua ya, kemungkinan.
1: Baik.
3: Kemudian ya bagus juga ini komunitas begitu ya. Oke, makasih buat adik-adik ya.
1: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack di Mamuju katanya. Ini katanya anak-anak SD ada sampai kelas 6 belum bisa baca ini. Kalau di lapangan ada menjumpai hal seperti itu?
0: Iya ada. Ada yang, tapi ada yang anak kelas 4 SD belum bisa membaca, buta aksara.
1: Jadi tadi komentarnya Bang, siapa tadi? Jack, itu metode yang salah. Ya apa namanya, perbandingan metode-metode yang dulu dengan sekarang, metode ngajarnya gitu. Gimana komentarnya?
0: Ya kalau kami dalam relawan desa mengajar ini kami melakukan metode pembelajaran yang tidak seperti di sekolah, tidak kaku lah. Kami melakukan pendekatan. Ya itu tadi observasi dulu apa sih yang anak-anak desa suka. Kalau kami sudah ketahui, baru kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Misalnya kalau dia suka main kelereng, maka kami sisipkan ilmu matematika di dalamnya.
1: Oh gitu. Begitu, ya.
0: Untuk mendekati mereka sehingga meningkatkan daya keinginan untuk belajar begitu.
1: Supaya apa, lebih menyenangkan gitu ya, tidak membosankan. Kembali lagi tadi pertanyaan saya di awal tentang seperti apa antusias mereka ini. Mungkin dicerita dulu nih.
0: Ya itu tadi, bahwa antusias anak-anak desa itu, kadang kami itu kan punya jadwalnya untuk turun ke lapangan itu kan Sabtu Minggu jam 4 sore kami lakukan pembinaan. Kadang itu anak-anak desa itu kadang jam 2 sudah siap mister.
1: Sudah menunggu ya.
0: Jadi kadang itu kalau sudah dari jarak jauh kami, motor kami sudah kelihatan, itu anak-anak sudah teriak-teriak.
1: Wih.
0: Saking antusiasnya untuk belajar. Jadi memang agak luar biasa itu yang yang menjadi penggerak hati kami, bahwa kayaknya relawan desa mengajar jangan berhenti sampai di sini saja.
1: Itu.
0: Kita lakukan pembinaan terus.
1: Karena lebih menyenangkan. Tapi ini tidak dilakukan di lingkungan sekolah ya?
0: Tidak. Kami lakukan di ruang terbuka.
1: Di ruang terbuka. Ada berapa anak-anak yang kemudian terlibat di dalam?
0: Kalau untuk anak-anak itu, anak SD sampai SMA ya, itu sekitar 27. Kan ada 40 orang yang kami lakukan pembinaan, termasuk orang tua juga. Jadi sekitar 27 anak-anak lah.
1: Kalau orang tua gimana tuh?
0: Ya kami lakukan pembinaan, misalnya kan rata-rata kan petani. Kami bina bagaimana membuat kelompok tani dengan baik.
1: Itu sampai situ ya. Jadi bukan hanya fokus belajar baca tulis gitu ya.
0: Jadi kemarin itu saya sudah sampaikan ke orang-orang tua di bawah itu, bahwa siapkan kelompok, nanti kita bantu untuk bagaimana kelompok itu bisa menjadi kelompok tani gitu.
1: Jadi apa yang diberikan?
0: Ya kami suruh buat kumpulkan orang, kumpulkan apa namanya masyarakat sana bawa sampai 25 orang kita buatkan kelompok, kita undang PPL untuk hadir, kita undang kepala desa untuk kukuhkan ini kelompok sehingga nanti apa namanya kan rata-rata kan petani sehingga nanti kedepannya banyak mereka mudah mendapatkan pupuk subsidi gitu kan agak susah mereka dapatkan pupuk karena mereka tidak dapat kelompok tidak punya kelompok gitu kami lakukan ke orang-orang tua
2: iya bang jadi cita-cita
1: lebih dekat mic-nya lebih dekat
2: ya dari cita-cita dari relawan desa mengajar ini sebenarnya bukan sekedar literasi tapi juga kita mengharapkan ada di mana di sana di mana kita bergiat di sana kita ingin agar juga berdampak secara sosial gitu makanya karena kondisi masyarakat di desa Bambu itu kebanyakan berkegiatan di pertanian maka kita juga inisiatif agar bagaimana pemaksimalan potensi yang ada di desa Bambu begitu ya seperti itu sih jadi literasi ini bukan sekedar dipahami membaca gitu kan literasi tidak sekedar dipahami bagaimana memahami teks pengetahuan juga bagaimana mampu menggerakkan masyarakat sekitar mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan tentu menuju apa ya masyarakat yang lebih berpengetahuan dalam hal misalnya dalam hal pertanian gitu dengan pupuk organik begitu mas
1: bagaimana berbudidaya
2: ya betul
1: tanam yang bagus
2: potensi yang ada di desa yang mestinya bisa dimaksimalkan
1: betul baik ya Bang Jack tadi terima kasih dan yang lain juga masih ada ruang untuk pendengar yang mau gabung di 0426232243 dan juga di 0822-9609-0996. Ada lagi nih yang masuk? Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam dengan siapa nih?
4: Dari Pak Eka.
1: Bapak Eka. Ya, silakan Bapak Eka.
4: Selamat malam Anda berdua.
2: Ya. Ya, selamat malam Pak.
4: Ya, ini topik hidayat punak kurang mau dengar anda. Si tentetnya anu kayak anjlit pukul tangkis.
1: Kenal makin ini.
4: Jangan anaknya di Mansures. Iya makasih Anda.
1: Iya. Iya.
4: Begini. Saya melihat sikap anak-anak muda sekarang ini. Anak muda itu sebagai harapan bangsa itu untuk melanjutkan status perjuangan ke depan dia itu apa dengan adanya ini apa sudah multi digital itu kemajuan teknologi informasi anak muda sekarang itu kayak apa saya lihat itu jadi jangan cuma di pedesaan terima kasih Nanda atas dengan adanya saya apresiasi juga ini komunitas Pak. Dia itu pengaruh smartphone atau apa namanya itu gadget sehingga anak muda itu kayak dia gaya dan sikapnya itu kayak karena sering nonton film-film Korea atau film-film asing sehingga itu dia itu melupakan budaya tradisi kemajuan kemandaran itu sendiri itu setiap malam itu saya lihat itu pada saat itu anak-anak muda itu hang out atau itu kerjanya itu kan nongkrong itu di kafe-kafe sampai berjam-jam. Jadi begini Nanda, singkat saja pertanyaannya seperti apa Anda melihat dengan perang anak muda di era digital saat ini. Terima kasih Bung Habib.
1: Terima kasih Bapak Eka. Iya. Pas tebakannya benar, anaknya Pak Mansur katanya tuh. Ya, direspon dulu ini apa yang tadi disampaikan. Irfan dulu, boleh?
2: Iya.
1: Ya, lebih dekat mic-nya, lebih dekat.
2: Iya. Oke. Baik. Ya, tadi sebagaimana Pak David ya.
1: Pak Bapak Eka tadi.
2: Bapak Eka, ya terima kasih responnya Bapak Eka dimanapun berada. Betul tadi apa yang disampaikan Bapak Eka, keresahan ya bagaimana kita melihat sebagian para pemuda kita itu cenderung apatis dengan kondisi lingkungannya, cenderung apatis dengan kondisi masyarakatnya. Nah, itulah kemudian sebenarnya juga menjadi keresahan kami. Makanya kami inisiatif ya. Sebenarnya ini komunitas relawan desa ini itu baru dan tentu tidak menutup kemungkinan bagi generasi para pemuda yang ingin join silahkan gitu nanti bisa kontak langsung dengan Bung Taufik ya nanti kita komunikasi bagaimana sebenarnya juga agar para pemuda ini bisa mengambil peran di sana karena lagi-lagi persoalan literasi, persoalan pendidikan di desa itu masih menjadi pekerjaan serius dan sangat-sangat membutuhkan peran kita semua begitu termasuk anak muda ya daripada nongkrong mungkin atau ya kalau nongkrong sih nggak apa-apa ya tapi nongkrongnya
1: yang positif,
2: positif gitu gitu bang.
1: Oke itu Taufik mau respon tadi pendengar kita?
0: Ya hampir semua hari ini kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi bahwa memang rata-rata anak muda generasi muda ya hari ini itu lebih banyak menghabiskan waktunya bermain handphone, bermain gadget. Padahal perlu juga kita ketahui bahwa pentingnya literasi informasi. Hari ini kan banyaknya anak-anak muda yang gampang percaya percaya berita hoax. Jadi memang benar tadi apa yang bilang Bapak Eka tadi itu bahwa memang hari ini anak muda itu terlalu banyak menghabiskan waktunya bermain HP makanya tidak menutup kemungkinan nanti kami juga akan melakukan kegiatan dalam relawan desa ini untuk bagaimana membina anak remaja remaja di desa kayak seperti remaja masjidnya kami akan lakukan pembinaan bagaimana memanfaatkan teknologi yang hari ini ada untuk menjadi sarana sarana belajar.
1: Betul.
0: Begitu sih Mas.
1: Internet saat ini kan sudah masuk bisa diakses sampai ke desa-desa.
2: Betul, betul Bang.
1: Bagaimana kemudian dengan masuknya internet ini kemudian dimanfaatkan secara positif bukan sebaliknya game dan sebagainya.
2: Iya, dan kalau kita melihat Bang juga tadi sempat disinggung Pak Eka soal local wisdom, bagaimana kearifan lokal kita termasuk berbahasa juga kearifan lokal lainnya sopan santun itu perlu kita lestarikan kembali ya utamanya di desa-desa yang mungkin sudah tersentuh dengan digitalisasi ya dulu mungkin di Mamuju gitu atau di desa-desa kita melihat sebelum maghrib ada budaya kita sholat maghrib terus mengaji di masjid gitu. Nah hal-hal seperti ini kan mulai berkurang begitu dengan interaksi dengan gadget yang lebih masif. Tentu juga di sana kan ada peran orang tua tentunya begitu bang.
1: Baik. Kita masih melibatkan pendengar yang mau gabung, masih ada waktu kita beberapa menit di 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Tapi kami jeda dulu pendengar, kami kembali sesaat lagi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: obras, dobrol barren comunitas.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara dengan gerakan relawan mengajar desa ini ya. Baik, ada masih ada ruang untuk di segmen akhir ini, yang pengen gabung boleh mendaringkan telepon 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Nah, untuk menjalankan program ini, siapa saja yang terlibat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan gerakan yang digagas ini?
2: Betul. Jadi kegiatan relawan desa mengajar ini yang diinisiasi oleh Komunitas Anak Manakara ini tentunya juga ada tangan-tangan tangan-tangan yang terus mendukung kami. Salah satunya itu adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Khalil Gibran. Bapak ini, Pak Khalil Gibran ini sungguh sangat luar biasa. Selalu merespon mensupport kegiatan kami dengan menggunakan dana pribadinya.
1: Terus dukungan dari masyarakat setempat ini seperti apa?
2: Ya, dukungan masyarakat setempat itu warga sekitar ya, warga desa binaan itu adalah dengan mensupport anak-anaknya, membelikan buku kepada anak-anaknya, belikan pulpen, mengantar anak-anaknya ke tempat kami mengajar. Begitu sih respon daripada warga sekitar, tapi memang antusiasnya luar biasa.
1: Jadi mereka juga ikut terlibat langsung malah di kegiatan yang teman-teman laksanakan gitu ya. Jadi ini sudah 2 bulan tadi berjalan, itu dilakukan secara terus-menerus ini?
2: Iya, kami lakukan pembinaan. Jadi karena ini kan kemarin kan ada anak-anak putus sekolah yang ikut ujian persamaan. Makanya setelah Lebaran Idul Adha ini kami kembali beraktivitas Sabtu Minggu. Setiap minggu, setiap Sabtu dan Minggu.
1: Setiap Sabtu Minggu teman-teman ke lapangan. Iya. Setelah melihat perkembangan 2 bulan berjalan ini, seperti apa melihat perkembangannya? Ivan dulu.
3: Iya, jadi karena tadi kita sebutkan dari awal ini adalah momentum untuk prakondisi dan kita melihat dan cukup berbahagia melihat anak-anak mulai antusias membaca, belajar membaca gitu, yang tadinya buta aksara mulai memang kan pada dasarnya kayak waktu kita datang antusias anak-anak untuk belajar itu begitu sangat kuat ya, rasa ingin tahunya yang kuat. Nah, itulah kemudian juga kita melihat 2 bulan berjalan ini, wah kok makin ini ya, cara berpikirnya makin liar gitu. Iya, makin apa ya, rasa ingin tahunya.
1: Rasa ingin tahunya.
3: Iya, terus belajar sih. Ya, sudah ada beberapa yang mengenal huruf gitu, mengetahui berhitung gitu. Gitu sih Bang di lapangan.
1: Untuk ketersediaan sumber-sumber bacaan sendiri, buku-buku ini seperti apa, Mi? Ada dukungan untuk penyediaan buku-buku?
2: Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa Pak Khalil Gibran yang
1: akan
2: menyumbang buku. Dan kan 2 bulan terakhir ini kami melakukan pembinaan itu kadang tidak menggunakan fasilitas pendidikan ya. Kami tidak menggunakan papan tulis, buku.
1: Jadi seperti apa model ngajarnya itu?
2: Ya, pertama itu kami mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kami ajak anak-anak untuk mau cerita cita-citanya apa. Gitu.
3: Lebih interaktif ya. Gitu.
1: Lebih interaktif.
2: Kami ajak mereka untuk ayo percaya diri. Sampaikan cita-citanya apa. Kalau mau, misalnya saya pernah yang membuat saya terkesan itu ada satu anak-anak desa yang bercita-cita jadi guru. Dia katakan sama saya bahwa saya mau jadi guru karena saya mau mengajar di desaku. Jadi itu yang membuat kami kayaknya tidak boleh berhenti ini.
1: Itu usia berapa anak?
2: Usia 4 tahun.
1: Jenjang SD gitu ya?
2: Kelas 4 SD, maaf. Kelas 4 SD. Dia pengen jadi guru katanya, karena dia mau apa namanya menjadi guru di desanya.
1: Kalau mungkin ada cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman inspiratif ya mungkin ketika teman-teman berada di lapangan, bisa diceritain ini. Ke Ivan dulu.
3: Ya, kalau sejauh ini sih yang biasa kami temukan itu, semisal ini udah selesai nih ngajar gitu, udah selesai interaksinya, tapi anak-anak masih mau lanjut gitu. Ini kan susah juga, sementara kita juga ada aktivitas lain. Wah, gitu kan. Jadi ya itu sih karena apa ya? Ya bagaimana caranya agar anak-anak itu nggak kecewa gitu dengan proses pembelajaran yang dilakukan gitu sih.
1: Jadi kehadiran kita selalu ditunggu mereka gitu ya.
3: Selalu ditunggu dan ya kadang masih mau gitu anak-anak tapi ya karena waktunya juga terbatas gitu.
1: Jadi setiap kali turun ada berapa personil? Setiap kali turun ke desa?
2: Tergantung kesibukan. Kadang kami 3 orang, kadang 4 orang, kadang kadang ramai juga. Tergantung kan
3: karena backgroundnya berbeda-beda. Ya,
1: berbeda-beda. Jadi ngajarnya juga dengan sesuai dengan background masing-masing.
3: Sesuai dengan background masing-masing. Tapi memang fokus kami awal-awal tadi itu bang, secara huruf dan angka gitu belajar agar hal itu bisa, hal-hal dasar seperti itu bisa ini sih dipahami oleh anak-anak gitu.
1: Kalau kita melihat di desa sebenarnya apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi sebetulnya di lapangan?
2: Untuk hambatan itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya itu adalah infrastruktur yang apa namanya yang masih kurang, fasilitas pendidikan yang masih kurang, tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi poin utama. Apa namanya hambatan yang terbesar itu adalah bagaimana menjaga semangatnya anak-anak ini, karena itu yang selama ini saya apa namanya saya pikirkan dan saya sampaikan ke teman-teman relawan bahwa bagaimana kita konsisten dalam melakukan pembinaan karena untuk menjaga semangatnya anak-anak ini. Mereka kan punya cita-cita yang tinggi, luar biasa cita-citanya dan semangat belajar. Jangan, kubilang, saya sampaikan ke teman-teman relawan kadang itu biar jangan jadikan apa namanya akses jalan yang sulit, fasilitas kita yang kurang sehingga menjadi apa namanya menjadi melemahkan semangat kita untuk mendidik anak-anak. Bagaimana tugas kita adalah menjaga semangat anak-anak ini. Itu. Itu sih yang menjadi
3: Iya bang, jadi memang kalau dibilang hambatan cukup kompleks ya karena itu berkaitan langsung dengan bagaimana kondisi lingkungan anak setempat gitu. Bagaimana perhatian dari orang tua terhadap akses pendidikan anaknya gitu. Karena beberapa kali ada cerita-cerita di lapangan gitu bahwa ada orang tua yang gak mau lagi sekolahin anaknya, mending dia ditemenin berkebun atau ada juga sebagian nelayan ya. Itu sih yang apa ya, jadi cukup kompleks. Kadang kita mau ngelarang tapi ya bagaimana lagi orang tua gitu. Butuh memang apa ya kebijakan yang itu bisa menyeluruh, komprehensif, bisa menyentuh dari lingkungan masyarakat, orang tua dan tentu dari anak itu sendiri sih.
1: Jadi Sulbar dan Mamuju ya sendiri itu kalau kita bicara skop Mamuju itu kan termasuk angka putus anak tidak sekolah ya, anak tidak sekolah cukup sekolah. Tinggi itu berapa kemarin, sampai 7 ribuan ya kalau di Mamuju ya, Sulbar sampai 35 ribuan ya.
3: Ya ribuan.
1: Iya. Kalau melihat di lapangan sebetulnya kalau teman-teman melihat itu masalahnya di mana gitu?
3: Iya. Di
1: ya, pik dulu ya, oke deh.
2: Jadi sebenarnya masalahnya adalah itu tadi, kurangnya literasi. Bagaimana kita? Jadi kadang juga bukan faktor ekonomi saja yang mempengaruhi anak putus sekolah, tapi memang kurangnya literasi. Sehingga kami berupaya untuk bagaimana warga desa, orang tua yang ada di desa itu tahu pentingnya pendidikan, agar anak-anaknya juga diberikan kesempatan untuk sekolah begitu. Karena memang kadang juga itu memang bukan karena faktor ekonomi, kadang orang tua memang punya kemampuan sih, tapi karena memang kurangnya literasi pendidikan, mereka tidak mengerti apa apa namanya, apa manfaat daripada pendidikan itu sih yang selama ini saya lihat.
1: Jadi orang tuanya dulu ini yang perlu ya, mungkin
2: memang perlu saya. Kita adalah orang tuanya dulu yang perlu kita berikan edukasi bagaimana literasi pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak daerah atau anak-anak bangsa.
1: Iya kan, biasa kita dengar di kampung tuh, nggak usah sekolah, masih sekolah mau. Ya.
3: Ya.
1: Baik, sayang sekali kita sudah di bagian akhir pertemuan kita di Ngobras malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ke inilah untuk menyampaikan apa mungkin yang menjadi harapan ke depan, dan ya bagaimana komunitas ini tetap menjaga konsistensinya ya, tetap untuk tetap semangat mendampingi anak-anak yang ada di desa ini. Saya ke Ivan dulu deh.
3: Ya, kembali lagi tadi Bang, bahwa untuk agar konsistensi ini bisa terus terjaga, tentu bagi kawan-kawan para pemuda yang ingin join di komunitas ini, kami terbuka, nanti bisa komunikasi dengan Taufik gitu, bagaimana kemudian nanti kita bersama-sama berkolaborasi, bagaimana agar merajut asa di desa itu, agar cita-cita anak-anak itu tidak sekedar tidak sekedar itu-itu saja gitu. Tapi bagaimana hadir inovasi, hadir sebuah mimpi besar membangun desa, membangun masyarakatnya, bagaimana membaca potensi di desa itu bisa dimaksimalkan ke depannya begitu, Bang. Dan tentu semangat kita bersama bahwa sebagaimana cita-cita pendidikan kita gitu, bahwa setiap anak itu wajib mendapatkan pendidikan. Dan tentu ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, pemerintah, bagaimana terus semangat mengadvokasi, memberikan ruang-ruang belajar ya, utamanya ruang-ruang belajar non-formal di selain di sekolah gitu, bagaimana tetap mengakomodir, karena kita percaya bahwa sebagaimana apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa di setiap lingkungan, di setiap tempat itu adalah sekolah, dan siapapun itu adalah guru gitu. Kita bisa menjadi guru bagi para generasi muda gitu, dimanapun kita berada gitu sih Bang.
1: Baik-baik, Mas Awik silakan.
2: Ya, baik, saya mas. Mungkin ke penekanan ke teman-teman generasi muda hari ini ya, bahwa menurut saya itu kenapa kita penting untuk berkontribusi langsung membangun desa melalui literasi, karena bagi saya itu literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan sebuah literasi itu adalah cahaya, cahaya yang menerangi pikiran, membuka wawasan, memberikan keberanian kepada seseorang untuk berani bermimpi begitu. Karena tanpa literasi juga, mungkin tanpa literasi orang bisa melihat dunia di sekelilingnya, tapi belum tentu mampu menentukan arah hidupnya begitu. Jadi saya mengajak ke teman-teman untuk ayo silakan kita sama-sama membangun desa.
1: Baik, luar biasa, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Ya, Bang Taufik Hidayat dan Ahmad Irfan Fadil Al-Ghafar.
3: Iya.
1: Ya, dua anak muda inspiratif ya, sudah berbagi cerita, berbagi energi positif untuk pendengar kita di rumah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 malam ini. Ngobras hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid juga bersama kawan-kawan, ada Bang Ucan di meja operator, juga ada Bung Ahyan Irsyada pamit. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngobras, ngobrol bareng.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu nostalgia, tentunya bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, dan Anda bisa bergabung dalam layanan telepon interaktif di 0426 232 2443 atau 0822 9609996. Atau pendengar, Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp, nanti akan saya bacakan dan juga putarkan lagunya di ruang dengar Anda. Kita keterima penelpon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, mantap sekali Bang Kumis. Malam hari ini apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Kalau Ibu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat. Belum tidur ini apa kegiatan?
2: Oh iya, sebenarnya saya belum tidur ini mendengar RRI, apalagi nomor ya idaman saya udah apa ya, mengambil dengan acara Ruang Rindu, makanya itu saya enggak bisa tidur loh Bu.
1: Baik, kalau begitu mau kita dengar lagu apa memang di malam hari ini di Ruang Rindu?
2: Oh, kalau saya bisa minta lagu Gelas-Gelas Kaca.
1: Gelas-Gelas Kaca. Nia dan Niatin ya?
2: Iya, betul. Nia dan Niatin.
1: Oke, baik.
2: Jadi, saya tinggal dulu untuk sementara menyapa dulu teman-teman ya, Bu. Pertama saya jumpa ya, ada Ibu Lia, Ibu Murni, dan juga ada Pak Salman. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabar, Ta? Ayo dong bergabung dengan acara yang dikelola oleh Ibu sendiri, penyiar idola kita ini. Dan juga ada Sultan, kemudian ada Kaimis, Bobby, dan tak ketinggalan pula ada Suryani. Dan terkhusus buat Mama Nanda, apa kabar Dinda? Selamat malam buat Anda. Jadi buat Ibu yang cantik, bisa sudah dapat lagunya ya?
1: Aman, Bang Kumis.
2: Alhamdulillah, kasih lanjut tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Bang Kumis, tetap memonitor kami hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini. Dan ini kita bacakan juga ada chat yang masuk di WhatsApp. Assalamualaikum dari Adi di Boda-Boda. Selamat malam dan selamat bertugas Mbak Nita. Baik, selamat malam juga. Salam spesial buat dia dan semua pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Request lagu dari Lisa Arianto, Aku Tetap Sayang. Weh, lagunya untuk dia. Dianya ternyata rahasia ini ya. Dianya yang dimaksud mungkin dari Bapak Adi di Boda-Boda juga boleh bergabung tentunya bersama kami di sini. Mau membalas lagunya mungkin, silahkan. Kami tentunya menunggu partisipasi Anda di malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Erwin di Jalan Utama Sari.
1: Pak Erwin belum tidur ternyata.
3: Ya, apa kabar Tamalang ini?
1: Alhamdulillah, di sana apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah, kabar yang sama ya.
1: Alhamdulillah. Apa kegiatan ini Pak Erwin malam hari ini?
3: Duduk-duduk ini untuk menunggu Rom Rindu.
1: Betul-betul ditunggu berarti ini.
3: Betul-betul.
1: Baik, kalau begitu mau kita dengar lagu apa di malam hari ini?
3: Iya, lagunya Betaria Sonata, Hatinya Luka.
1: Ya. Betaria Sonata?
3: Iya, Hati Yang Luka.
1: Weh, kenapa ini? Nggak curhat, Jeki. Baik, untuk siapa ini lagunya, Hati Yang Luka?
3: Ya, kirim salam yang pada lewat tadi ada Bang Kumis, salam kenal. Ya, terus ada juga Pak Mahir di Tapalan. Ada Nanti Majid bersama Alia. Terus ada juga Pak Salman, apa kabar? Ada Sidang di Polman. Ada Pak Sultan di Galut Turu sana. Dan Todian Rekan, Asri di Duk Timur. Terus ada juga Amar. Ada Ibu Lia, Ibu Murni. Terus ada juga Ani di Botem bersama Nida. Terus ada juga Pak Ulan. Ada Bapak Rizal, Aco Khairuddin, ada Pak Mahir di Kepalan, terus ada juga Darmawati, ya. Ada siapa ini? Ya pokoknya semua-semua aja datang terkecuali Mbak Nita. Buat Mbak Nita selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga atau menghadapi hari proklamasi 17 Agustus nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Pak Erwin di Jalan Tamasapi, meskipun hatinya lagi luka, yang penting sehat-sehat Ki selalu. Kita ke penelpon selanjutnya lagi, pendengar di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Oh, mantap sekali. Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Maulana di Polewali.
1: Pak Maulana ternyata. Apa kabar, Ki?
4: Ya. Bagaimana?
1: Iya, alhamdulillah malam hari ini kayaknya dingin sekali ini di luar. Kalau di Polewali bagaimana?
4: Ya, alhamdulillah. Kira-kira saat ini di Polewali ini.
1: Aman jadi?
4: Iya.
1: Iya. Apa kesibukan ini, Pak Maulana?
4: Nah, kenapa?
1: Apa kesibukan, Pak?
4: Ya, sementara tugas lagi ini.
1: Wih, tugas ternyata. Wih, berarti sambil monitor ini.
4: Ya, pakai HP ini.
1: Oh, pakai HP kini mendengarkan.
4: Iya.
1: Oh, RRI digital berarti.
4: Iya.
1: RRI. Iya, oke. Baik, mari dengar lagu apa, Pak Maulana?
4: Masih share lagu Pak?
1: Ya, boleh Pak, silakan.
4: Yang Tommy Jepisa itu.
1: Lagunya apa? Tommy Jepisa. Oh, di batas kota, baik. Untuk siapa Pak lagunya?
4: Ya, salam-salam yang sudah lewat tadi, Arwin di Taman Sapi, kemudian ada Abang Kubus tadi ini, Polman juga ya, kemudian ada Siriani, ada Pak Salman, Galuh Lembo, ada Piko juga ya, ada Pida juga di sana ini, di suasana ada Pak Sultan juga ya, ada KMS dengan Bobby, kemudian ada Albar dengan Kipran di Kota Kembang ya, ada Kanijango, ada Kanisaki, ada Prahan, ya semuanya mau pendengarnya Ruang Rindu tanpa kecualikan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Maulana.
4: Sayang ngalirnya ya. Sudah siap kembali ke sana, kabupatennya di sana.
1: Amin.
4: Oke, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Maulana telah bergabung. Kemudian ini ada juga dari Albert di Kota Bau-Bau di malam hari ini yang juga masih mendengarkan kita pendengar. Lagunya katanya dipilihkan saja. Baik, kalau begitu saya pilihkan Ki lagu Bangku Tua dari Maya Angela. Nah, kalau begitu pendengar kita dengarkan dulu lagu-lagu yang masuk. Ini ada 5 lagu kurang lebih. Nanti kita terima lagi penelpon dan bacakan lagi chat-chat yang masuk. Ini masih panjang ini seharusnya ya. Kita mulai dari lagu pertama, Gelas-gelas Kaca.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya.
8: Halo RRI.

menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.

0: sebenar ni haga midi papai babai hino na yo. Kacak sen ni no midi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana, ibunya belok kemana, yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya, kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan, yang benar dulu bu. Kami di belakang nih bahaya, kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: yang kita orang wara, dia ndo wai deh nak apa segala, bahkan dia yang anak nak, melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu di kuah STNK.
1: Apa waktu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murari jadi sepona. Sejujuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuai itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak punak kita waktu tentu. Temuan tentu waspada tak apa punak. Jarang nemen tu disapo. Ya untuk tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego setiap Senin pukul 12.30.
3: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
4: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
3: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
4: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
3: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Mamuju malam ini.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah antara isi.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

96 dan 100,2 MHz mendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Mendengar lagu Bangku Tua dari Maya Angela, ternyata harus mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Sayang sekali pendengar, karena masih banyak penelpon yang mau masuk di Prosatu RRI Mamuju, tapi karena kita terbatasi oleh waktu, jadi kita tidak bisa mengakomodir kembali. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, karena Ruang Rindu selalu hadir setiap malamnya. Oh, besok hari Rabu, berarti kita ketemu besok Rabu, Ruang Rindu berjaringan pendengar ya. Ini Anda bisa bergabung dan ketemu dengan pendengar-pendengar lain dari seluruh Indonesia. Kalau khusus Prosatu RRI Mamuju, kita ketemu lagi di malam Kamis, di malam Jumat. Nah, untuk Anda pendengar, mohon maaf dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu. Sudah ada banyak lagu kenangan yang kita putarkan. Semoga ini mengobati rasa rindu dengan kenangan-kenangan yang dulu. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Anda. Kita mulai dari lagu Aceh. Judulnya Jingke, dinyanyikan oleh Dini.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid
0: ya. Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh.

0: Jadi tidak dapat izin kan? Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
0: Nanti minta maaf.
2: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Hmm. Tapi saya tidak transparan juga dalam
3: hal. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: KRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Saya posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
2: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna, dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Pendengar Prosatya Rari Mamuju, dimanapun Anda berada, lagu Dalapia ini dari Manado yang dibawakan oleh Koni Maria Mamahit mengakhiri perjumpaan kita pendengar dalam segmen lagu Nusantara di malam hari ini. Dan selanjutnya mari kita mengikuti renungan malam menutup siaran dari EDS Abdullah, memulai kebajikan dari yang kecil.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pendengar Prosatya RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih telah memonitor kami dari pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi 11 Agustus 2026. Dan pastikan pendengar untuk Anda kembali memonitor di pukul 5 dini hari esok. Ada Mutiara Pagi juga yang akan kami hadirkan. Besok subuh pendengar Anda akan ditemani oleh rekan Indah Midi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, terima kasih banyak atas segala partisipasi dan kebersamaan Anda di hari ini. Saya Dita Wahyuni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mamuju, Rabu 12 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa solidaritas umat Islam sudah semakin tinggi. Bila ada bencana alam, umat Islam dengan cepat memberi bantuan, misalnya dengan mengumpulkan pakaian bekas, bahan makanan, uang, serta peralatan lain. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Islam yang mampu juga membantu yang lemah, baik itu berupa pakaian, beras, uang, maupun yang lain. Demikian pula, makin banyak dari kita yang peduli terhadap anak yatim, orang tua jompo, dan orang-orang lemah. Namun, masih banyak orang yang memberi pakaian tak layak pakai terhadap orang lain. Memberi beras berkualitas rendah kepada orang, sementara dirinya sendiri memilih beras berkualitas tinggi. Karena itu, semoga ayat tersebut tadi menjadi pegangan bagi kita dalam bersedekah.

Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin

Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun Anda berada. Kembali hadir Mutiara Pagi kali ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Indah Meidi. Dan di Mutiara Pagi kali ini seperti biasa kami menghadirkan narasumber kami yaitu Ustadz Abdul Wahab SPD Esos MPD yang akan memberikan ceramah ataupun pengantar tema ya, yang pada pagi hari ini yaitu Fikih Mawaris. Tidak semua harta peninggalan atau tirkah yang ditinggalkan pewaris langsung menjadi harta warisan. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang telah bergabung di layanan telepon kami. Ustadz Abdul Wahab, halo, assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah Ustadz. Dan di pagi hari ini Ustadz, tadi kan saya sudah memberikan temanya ya, pengantar tema kali ini. Apakah ada mukadimah yang akan Ustadz sampaikan terlebih dahulu? Silakan Ustadz.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Shallallahu la ilaha illallah wa la muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithla hadzihi al-unsayain. Alhamdulillah di segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala kita termasuk persoalan harta dan warisan dengan penuh keadilan. Kalau saya kesalahan, subhanallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pendengar RRI Mamuju yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan sebelum kita ini telah membahas terkait dengan ahli waris yang berhak, kemudian ahli waris yang terhalang, yang terakhir ahli waris pengganti, yang terakhir adalah pengantar mewarisi atau al-mawani al-wirits. Jadi insyaallah kita pagi ini kita akan bahas terkait dengan tirkah ya, harta peninggalan. Bisa kita urutkan nanti sesuai dengan sebelum kita awaris itu dibagikan. Kemudian mana yang disampaikan host kita bahwa bahasan kita adalah fikih waris, tidak semua harta peninggalan atau tirkah yang ditinggalkan pewaris itu langsung menjadi harta warisan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita temukan ya, atau mungkin ada yang mendengarkan keluarga itu langsung melihat ada rumah, ada tanah, ada kebun, ada kendaraan, ada uangnya ya. Nah, mari kita bagi misalnya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sederhana itu dalam fikih mawaris kita. Jadi pertama-tama yang harus ditentukan adalah mana harta pemilik waris, pewaris. Jadi mana harta pemilik pewaris. Kemudian mana harta milik pasangan. Kemudian apakah pewaris mempunyai hutang. Dan kemudian apakah ada wasiat. Baru setelah ini semua diselesaikan, baru bisa menentukan harta warisan bersihnya yang dibagikan kepada ahli waris. Ini berkesesuaian dengan apa yang kita bahas beberapa pekan sebelumnya, bahkan sampai awal-awal pertemuan kita itu terkait dengan ini. Jadi harta warisan itu adalah harta bawaan jenazah, ya, harta bawaan jenazah ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan. Untuk keperluan siapa? Pewaris. Selama sakit sampai meninggal. Ya, kemudian biaya pengurusan jenazahnya, pembayaran hutangnya, dan pemberian untuk kerabat. Maksudnya untuk kerabat ya mungkin posisinya adalah wasiat ataukah lainnya. Jadi warisan itu bukan sekadar apa yang ditinggalkan, tetapi apa yang menjadi hak pewaris. Jadi apa yang menjadi hak pewaris setelah kewajiban-kewajibannya itu diselesaikan. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang firqa atau adalah harta dan hak yang ditinggalkan seseorang. Harta atau hak yang ditinggalkan seseorang setelah ia meninggal dunia. Nah, dalam konteks warisan kita di Indonesia ini mengenal istilah harta peninggalan atau harta warisan dan harta warisan, harta peninggalan dan harta warisan. Jadi ini perlu dibedakan Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada harta peninggalan dan ada harta warisan. Harta peninggalan itu apa yang ditinggalkan pewaris. Kalau harta warisan itu harta yang telah diperhitungkan. Artinya yang telah diperhitungkan, yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pewaris, kemudian menjadi objek pembagian kepada ahli waris itu sendiri. Olehnya itu, jangan sampai keluarga langsung membagi rumah, membagi tanah, kebun, uang, dan seterusnya tanpa mendahulukan, tanpa menentukan status hukumnya. Sehingga ini yang perlu kita pahami dengan baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berpedoman pada Al-Qur'an, Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 juga. Nah, ini semuanya perlu kita pahami bahwa jangan terlalu terburu-buru ya membagi warisan sebelum menyelesaikan kewajiban yang melekat pada harta peninggalan. Sekali lagi, harta peninggalan apa yang ditinggalkan oleh pewaris, kemudian warisan itu nanti bisa dikatakan bahwa itu sudah dikurangi, sudah diperhitungkan dari kewajiban-kewajiban pewaris itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut kita sedikit, maka saya butuh lagi tunjuk ya. Jadi kita harus perhatikan tahapan-tahapan yang perlu kita lewati dalam hal ini. Yang pertama, pastikan harta pemilik itu adalah pemilik pewaris. Artinya pastikan harta milik pewaris. Misalnya seorang ayah meninggal dan meninggalkan rumah diperoleh selama perkawinan misalnya. Maka jangan langsung mengatakan bahwa rumah ini semuanya warisan ayah. Karena belum pasti, belum bisa dipastikan, maka harus dicari tahu dulu. Jangan sampai ada harta orang lain atau pasangan atau anaknya ya, sehingga perlu dicek dan cross-check dulu. Jadi pastikan harta milik pewaris. Kemudian yang kedua, urus kebutuhan jenazahnya. Kebutuhan jenazahnya, kalau biasanya saya sampaikan bahwa kalau ada yang dari di rantauan yang mau dibawa ke tempat kampung halaman, itu kan biasanya butuh dana yang besar ya, dana yang besar, apalagi kalau naik pesawat dan seterusnya. Itu harus diselesaikan dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah selesaikan hutang piutang pewaris. Hutangnya khususnya hutang. Karena jiwa seorang mukmin itu masih tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu dilunasi. Jadi hutang itu harus dilunasi. Makanya dari awal saya sampaikan Bapak Ibu, supaya memudahkan ahli waris kita, maka jangan banyak hutang, ataukah selesaikan hutangnya, lunasi hutangnya. Ya, saya kira begitu yang jelasnya. Kemudian laksanakan wasiat yang sah, karena bisa saja lebih dari sepertiga. Yang lebih aman itu Bapak Ibu yang dimana kalau saya ingin berwasiat ketika misalnya sudah dalam sekarat atau ini sudah ditahu untuk meninggal, maka ada wasiat. Tapi ingat, wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris, orang yang telah berjasa kepada kita atau orang yang keluarga jauh kita yang ingin kita berikan, ataukah orang yang atau ada lembaga atau apa untuk diberikan. Itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang mudah itu ya seperempatnya, lebih mudah itu. Jadi tidak lagi menjadi masalah lagi nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang setelah itulah baru bisa tentukan ahli waris dan bagiannya masing-masing. Siapa ahli warisnya, kemudian siapa yang terhalal, bagaimana bahasa sebelumnya. Nah, berapa bagiannya masing-masing? Ini baru kita berbicara terkait dengan warisan. Ketika telah selesai harta pastikan harta milik pewaris, kemudian urusan jenazahnya sudah diselesaikan, urusan hutangnya sudah diselesaikan, terkait dengan wasiatnya juga sudah diselesaikan, termasuk dengan biaya-biaya sebelum dia meninggal itu diselesaikan, baru berbicara tentang warisan, tentang apa namanya pembagian warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sejuk kita untuk kita diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan, serahkan ke host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas mukadimah yang telah disampaikan pada pagi hari ini sebagai pembuka dalam acara Mutiara Pagi kami ya. Dan Ustadz, ini saya mau bertanya nih Ustadz, sebenarnya adakah akibat yang akan terjadi jika memang hak-hak pembagian yang belum selesai seperti hutang yang belum selesai ataupun wasiat, sebenarnya sudah ada nih wasiat tapi memang itu tidak termasuk menjadi harta warisan, ini seperti apa ini Ustadz?
1: Baik Ibu, adakah apa namanya, apakah adakah konsekuensinya ya, apa
0: ada ya, konsekuensinya atau akibatnya? Betul,
1: jelas Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan akibatnya ketika tidak diselesaikan. Pertama terkait dengan misalnya hutang ini kan harus kalau orang tidak ikhlas ya, makanya di saat orang mau meninggal atau setelah meninggal itu ya, maaf, setelah meninggal atau mau diantar jenazahnya, bahkan setelah itu ditanyakan ketika ada sangkut pautnya dengan hutangnya dengan si apa si mayit, mohon untuk dikabari keluarga. Makanya itu semua itu harus diselesaikan ketika memang tidak diikhlaskan. Apalagi kalau nominal besar dan yang memberikan hutang kemarin itu membutuhkan dana itu juga. Makanya perlu untuk diselesaikan. Nah, itulah yang harus dipahami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa warisan itu tidak langsung dibagi, sehingga yang perlu diselesaikan itu terkait dengan hutangnya. Karena kenapa? Itu tadi ada hadis Rasulullah, jiwa seseorang itu ya, seorang mukmin itu masih tergantung ketika dia ada hutangnya dan belum dilunasi. Makanya saya sarankan tadi untuk dilunasi. Kemudian terkait dengan yang lainnya, saya pikir ini ada akibatnya ya, ada akibatnya terkait dengan ini, termasuk misalnya langsung menyatakan bahwa rumah ini milik ayah misalnya, padahal ada satu poinnya dengan ibu kita misalnya, artinya harta guna bini atau harta yang berduaan ya, berdua. Nah, itu akan berakibat ketika langsung dibagi warisan. Karena kenapa? Karena itu tadi, bahwa memang bukan harta bersihnya ataukah warisan bersihnya yang di ya apa namanya warisannya yang dibagikan, sehingga itu bisa mengacu yang konflik dalam keluarga kita. Ya itu. Kemudian terkait dengan kebutuhan jenazah, misalnya yang menanggung jenazah, kebutuhan jenazahnya ke sini kan mungkin anaknya, tapi kalau anak kan tidak bisa disamakan dengan orang tua. Orang tua itu kalau memberikan sesuatu itu ikhlas, tapi kalau anak itu, saya pikir itu menjadi biasalah terjadi. Dia pasti hitung kembali. Ya minimal dari misalnya biayanya itu mungkin 50% dari itu ya dikembalikan. Karena kenapa? Karena beda naluri seorang ayah dengan seorang orang tua dengan anak. Makanya harus diselesaikan terkait dengan kebutuhan jenazahnya. Ya itu dampaknya luar biasa Bapak Ibu kalau tidak diselesaikan. Ya dampaknya sungguh luar biasa. Makanya bisa saja retak keluarga setelah orang tua tiada. Ya baik, jangankan antara tetangga, antara keluarga jauh, ya dekat saudara saja bisa berselisih terkait dengan ini. Ya mungkin begitu jawaban singkat saya.
0: Iya betul betul, karena apa hubungan kekeluargaan sebenarnya lebih berharga dibanding sebuah ya, harta tersebut.
1: Hubungan keluarga ya, lebih berharga dibandingkan harta. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta ini sebenarnya titipan, sehingga saya pikir kita harus pahami bahwa banyak jalan kita untuk memberikan namanya harta yang kita perjuangkan, harta yang kita usahakan selama kita hidup, bukan hanya melalui warisan ya. Tapi ya lagi-lagi bahwa sebenarnya memang warisan itu juga penting ya, warisan itu penting. Bahkan ada yang sudah menyatakan bahwa soalnya dia usaha harta ya, saya kuliahkan saja anak kamu itu menjadi warisan saya. Artinya sekarang sudah dipahami, bahkan ada yang kalau sudah sukses semua anaknya, maka dia tidak terlalu banyak warisan yang ditinggalkan. Dia tinggal sedekah, berinfak, bahkan berwakaf. Nah, ini jalan-jalan kita untuk menyumbang apa harta kita kepada Allah Tuhan. Begitu, Bu.
0: Oke. Baik, Ustaz. Ini Ustaz, saya mau bertanya kembali, Ustaz. Semisalnya nih, Ustaz ya. Sebelum pembagian resmi, ada salah satu anak yang mau mengambil mobil atau uang tabungan almarhum ini. Nah, dengan alasan ya ini bagian saya sebagai anak ini. Nah, bagaimana nih hukumnya nih? Apakah memang boleh diperbolehkan mengambil terlebih dahulu sebelum tirkah ini diselesaikan seluruhnya, Ustaz?
1: Dengan alasan apa dulu, bahwa apakah memang karena dia punya jasa kepada orang tuanya, mungkin anak pertama atau anak terakhir biasanya mengasuh ya bersama dengannya, kalau bahasa saya bersama dengan orang tua waktu saat usia senjanya dan banyak biaya yang keluar, itulah bedanya tadi saya sampaikan, bahwa perbedaan orang tua dengan anak itu luar biasa jauhnya. Karena orang tua itu ikhlas memberikan. Ya, kemudian kalau anak itu pasti mengambil hitung-hitungan. Nanti ini kalau bapakku meninggal, orang tua meninggal, saya harus ambil harta, dibayarkan dulu ini dan sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan kita, kalaupun tidak, itu luar biasa. Artinya, kalau anak saya yang tidak menghitung itu seperti itu, maka dia sudah paham tentang agama, paham posisi orang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya, terkait dengan itu, mengambil itu harus diketahui dulu apa penyebabnya. Kalau persoalannya karena dia mendapatkan wasiat, itu tidak benar, karena dia wasiat itu bisa diberikan itu atau bisa dipenuhi ketika bukan ahli waris yang diberikan, ya, bukan ahli waris misalnya enangnya, bukan wasiat. Kalau memang mau memberikan, ya langsung diberikan secara hadiah ya, cuma-cuma. Jadi tidak usah ada lagi anunya. Ini masalahnya kalau memang belum diberikan sebelum dia meninggal, dan setelah meninggal baru mau ambil secara penuhnya, itu menjadi problem. Sehingga saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tuhan mengatakan bahwa harus dulu diberitahu apa alasannya sehingga dia mengambil. Yang jelasnya harus diselesaikan tadi terkait dengan bagian-bagian atau kewajiban seorang orang itu sendiri. Nah, misalnya memang ada utangnya sama anaknya, ya boleh saja dia ambil. Baik. Ambil dulu itu bagi anaknya, boleh mengambil. Tapi kalau tidak ada alasan yang kuat, alasan yang sesuai dengan syariat, maka itu tidak boleh dibenarkan. Begitu.
0: Baik, baik Ustaz. Ini ada satu penanya dari YouTube kami, Ustaz, dari @alifhakim9674 katanya. Ada orang tua yang sebelum meninggal sudah memberikan sebagian hartanya kepada anak melalui hibah. Apakah harta yang sudah dihibahkan itu masih dihitung sebagai harta warisan?
1: Harta hibah itu sudah tidak menjadi bagian, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus dihibahkan secara totalitas, secara menyeluruh. Kalau misalnya harta, berarti dia sudah bisa menjualnya, ya, yang misalnya artinya. Kalau misalnya dia tanah, misalnya apa, sertifikatnya sudah bisa dibalik nama. Yang menjadi problem dalam kehidupan kita kadang adalah lahan kebun durian ini milik si kita, ya, milik anak pertama misalnya disampaikan. Tapi belum dibalik namakan, maka itu menjadi problem hibah kan nantinya. Makanya kalau mau memberikan hibah, memberikan sesuatu itu harus langsung secara anunya, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan yang pemberi tadi, ya, tidak ada. Banyak juga itu, ini anak mobil milik kita, tapi saya pakai dulu ya. Nah, itu menjadi sebenarnya tapi nanti saya sudah tidak ada baru diambil semua. Itu menjadi ada syarat-syaratnya. Tapi lagi-lagi terkait dengan syarat seperti itu harus juga disesuaikan dengan ketentuan atau hukum yang berlaku, ya, hukum yang berlaku. Jadi intinya bahwa terkait dengan ini tetap di menurut saya tiba itu mesti sudah diselesaikan sudah tidak bisa lagi menjadi warisan. Makanya satu lagi, bahwa kalau ada anaknya lima ya dibagi secara adil, jangan sampai tidak adil. Karena ada juga yang begitu, orang kakaknya saja yang dikasih atau yang adiknya yang tidak dikasih. Nah itu namanya pemberian yang tidak adil. Hanya saya sampaikan untuk terkait dengan riba itu betul-betul adil, ya. Itu riba itu berlaku saat hidup ketika diserahkan. Jadi tidak bisa diserahkan ataukah artinya harta itu diberikan setelah atau sebelum dia meninggal. Kemudian riba itu menjadi apa namanya penerima langsung, menjadi pemilik penuh, tidak ada lagi pemilik setengah. Nah, ini menjadi juga alhamdulillah. Jadi dia penerima langsung menjadi pemilik penuh. Nah, siapa saja boleh diberikan hak riba itu, baik itu ahli waris maupun bukan ahli waris. Ya, kemudian nilainya juga tidak dibatasi, yang penting adil tadi. Yang bukan adil kepada, apalagi kalau diberikan kepada anak, harus adil atau ke orang lain. Orang lain diberi banyak, anak-anaknya tidak, itu tidak adil namanya. Kemudian apa saja yang harta apa saja yang bisa habis pakai itu boleh dihibahkan. Kemudian dianjurkan dalam ini prinsip keadilan intinya ya, prinsip keadilan, jadi harus adil dan bisa dibatalkan jika belum diserah terimakan. Ya bisa dibatalkan, tapi jika dibatalkan maka dia bisa masuk di wasiat. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman semua, terkait yang hibah betul-betul diserah terimakan secara bahkan diberikan seperti itu supaya jelas terkait dengan hibah ya pemberiannya. Nah jika hibah itu sebelum meninggal jadi tidak menjadi warisan. Jadi intinya kalau sah itu hibah maka tidak menjadi warisan, kalau tidak sah maka menjadi warisan.
0: Baik,
1: begitu ya, yang saya pahami. Jadi tidak boleh diatur untuk ya Bapak Ibu yang dimana kalau semua tahun sedemikian adanya.
0: Oke, baik. Baik Ustaz, terakhir Ustaz sebagai closing statement kita di Mutiara Pagi kali ini, singkat saja karena berbatas waktu, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sama-sama dimanapun berada. Saya ingin tekankan kembali, kuatkan kembali bahwa terkait dengan ini fikih waris kita, tidak semua harta peninggalan firqa itu yang ditinggalkan waris itu langsung menjadi harta warisan. Sehingga sebelum bertanya siapa mendapatkan berapa, maka mari kita bertanya lebih dahulu harta siapa yang akan kita bagi, apa kewajiban yang masih melekat kepadanya, artinya kepada yang meninggal ini. Apa kewajiban-kewajibannya yang masih melekat, yang masih ada dalamnya, hutangnya kah, yang lain-lainnya yang saya sampaikan tadi. Kemudian siapa yang benar-benar berhak menerimanya. Ketika ini semua kita pahami, maka insya Allah terkait dengan ini kita tidak akan ada lagi pertanyaan, tidak akan lagi menjadikan menjadi dosa dalam diri kita terkait dengan ini, karena kita paham bahwa harta warisan itu adalah itu yang kita bisa bagi. Ketika harta peninggalan itu belum tentu, secara umumnya harta warisan itu umum, mengkhususnya adalah warisan itu, harta warisan itu sendiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, segalanya dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Wahab atas kesempatannya pada pagi hari ini di Mutiara Pagi kita edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang mungkin masih belum berkesempatan bertanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan hadir Mutiara Pagi khusus Fikih Mawaris setiap hari Rabu ya, di setiap minggunya. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Semoga minggu depan kita masih berjumpa kembali Ustadz ya. Baik, pendengar, terima kasih juga telah bergabung bersama kami di sini. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sari berita.

Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka bersama anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Sulbar Zulfikar Soehardi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian Al Instan. Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Indah Meidi.

0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, SDK bersama anggota DPR RI Komisi 4, Dapil Sulbar Zulfikar Suhardi, menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan. Meradi Umar melaporkan.
1: Ini kolaborasi ya.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Sulbar Zulfikar Suhardi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada petani di Mamuju. Penyerahan dilakukan saat kegiatan musyawarah turun sawah Malimbo tahun 2026 di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI, khususnya melalui dukungan aspirasi anggota DPR RI Zulfikar Suhardi yang membidangi sektor pertanian. Gubernur Suhardi Duka mengatakan, bantuan yang disalurkan menjadi bentuk dukungan pemerintah bersama DPR RI terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Sulbar. Menurutnya, banyaknya bantuan yang diterima petani merupakan berkah bagi Sulbar, namun bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar memberi manfaat nyata bagi peningkatan produksi pertanian. Ia berharap bantuan Al-Sintan, bibit dan pupuk serta dukungan infrastruktur irigasi dapat memperkuat sektor pertanian di Sulbar, khususnya dalam mendukung aktivitas dan produktivitas petani di wilayah Mamuju.
1: Ini kolaborasi ya, antara pemerintah daerah dengan anggota DPRI. Jadi kita saksikan penyerahan bantuan kepada petani, khususnya yang melalui aspirasi anggota DPRI Komisi 4. Saya pikir ini berkah bagi Sulawesi Barat karena banyak bantuan yang diberikan ya. Saya kira tinggal bagaimana petani menggunakan dengan baik.
2: Peresmian irigasi persawahan dalam rangkaian Malimbo 2026 juga diharapkan semakin menunjang ketersediaan air bagi lahan pertanian sehingga pengelolaan sawah dapat dilakukan secara lebih optimal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ayan Risyada melaporkan.
3: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi, narkotika ada 234 orang.
4: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 warga binaan kasus narkotika di Sulawesi Barat akan menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan dari total 1.201 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat, sebanyak 591 orang akan menerima remisi pada hari kemerdekaan mendatang, sementara warga binaan lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi persyaratan. Said menjelaskan, dari 591 warga binaan penerima remisi, sebanyak 19 orang merupakan warga binaan kasus korupsi, sementara 234 orang merupakan warga binaan kasus narkotika, dan 338 orang lainnya merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum.
5: Dan remisi sesulbar ini 591 orang. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
4: Lebih lanjut, penyerahan remisi akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Untuk tingkat kabupaten, penyerahan akan dilakukan oleh bupati, sedangkan di tingkat provinsi akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Sadam melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat tegaskan hasil sensus ekonomi jadi peta kekuatan ekonomi dan penguatan UMKM daerah. Asmi Saleh melaporkan.
6: Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026 kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengerahkan 1.388 petugas untuk menyisir aktivitas ekonomi masyarakat melalui pendataan sensus ekonomi secara door-to-door di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Pendataan yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026 tersebut menyasar seluruh keluarga, termasuk kegiatan ekonomi yang terlihat maupun yang tidak tampak dari luar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, pendataan tersebut merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya yang dimulai pada Mei 2026 dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar. Menurutnya, sebanyak 1.388 petugas telah diturunkan ke lapangan untuk mendata keluarga secara langsung. Petugas tidak hanya mencatat kegiatan ekonomi yang mudah terlihat, tetapi juga menelusuri aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam lingkungan rumah tangga. Suri menegaskan, pendataan sensus ekonomi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Barat.
6: Kami mengawali pada bulan Mei, itu khusus untuk pendataan perusahaan-perusahaan besar melalui Mudakewi. Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026, kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat. Jadi petugas kami sebanyak 1.388 petugas itu diturunkan ke lapangan mendata secara door to door ke seluruh keluarga untuk itu tadi menelisik atau mendata kegiatan ekonomi yang kelihatan dari luar maupun yang tidak kelihatan.
7: BPS mengajak masyarakat menerima petugas dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Kelengkapan data masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan gambaran kondisi ekonomi Sulawesi Barat yang lebih akurat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Sebanyak 1.388 petugas sensus ekonomi untuk menyisir aktivitas ekonomi masyarakat melalui pendataan secara door-to-door di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kembali Asmi Saleh melaporkan.
6: Itu bisa menjadi peta yang sangat apik jika diramu untuk meningkatkan usaha dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
7: Hasil sensus ekonomi dinilai dapat menjadi peta penting bagi pemerintah dalam membaca kekuatan ekonomi sekaligus menentukan kebijakan pengembangan usaha dan perekonomian daerah. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, data sensus ekonomi tidak hanya menggambarkan jumlah dan struktur kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Menurutnya, pemanfaatan data tersebut juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan hingga ketahanan bangsa, sebab suatu negara perlu mengetahui secara jelas potensi dan kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Suri menegaskan, ketidakmampuan suatu negara memahami kekuatan ekonominya dapat menjadi resiko dalam menentukan arah pembangunan. Melalui sensus ekonomi, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kekuatan, struktur, hingga peta ekonomi masyarakat. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat karakteristik pelaku usaha berdasarkan lapisan sosial ekonomi.
6: Itu bisa menjadi peta yang sangat apik jika diramu untuk meningkatkan usaha dan juga meningkatkan perekonomian daerah, bahkan nasional. Itu penting sekali juga untuk ketahanan pangan. Dan ini nanti akan meluas lagi ketahanan bangsa. Jadi ketika suatu bangsa tidak memahami kekuatannya, tentu itu menjadi hal yang sangat riskan sekali. Jadi melalui sensus ekonomi ini, negara kita bisa mendapat informasi tentang kekuatan ekonomi kita, struktur dan peta ekonomi kita, bagaimana juga lapisan-lapisan masyarakat, misalnya lapisan kelas mana saja, di desil mana saja itu UMKM-nya apa, perlu dibantu apa, apakah perlu dibantu peralatan, apakah mungkin perlu dibantunya adalah edukasi, ya kursus-kursus misalnya. Jadi nanti mappingnya bisa dari sana.
7: Menurut Suri, pemetaan tersebut memungkinkan pemerintah menentukan kebutuhan pelaku UMKM secara lebih spesifik. Misalnya, apakah suatu kelompok usaha membutuhkan bantuan peralatan, peningkatan keterampilan, edukasi atau pelatihan dan kursus. Dengan demikian, hasil sensus ekonomi diharapkan tidak berhenti sebagai data statistik, tetapi dapat diolah menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat UMKM, meningkatkan perekonomian daerah, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Sebanyak 280 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Sulawesi Barat belum rampung dibangun. Ayan Irsyada melaporkan.
4: Sebanyak 184 unit koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulawesi Barat telah rampung dibangun dan menunggu peresmian untuk mulai beroperasi. Sementara itu, 280 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindak Sulawesi Barat, Muhammad Hisam Said, mengatakan dari total 464 unit KDKMP di Sulawesi Barat yang telah memiliki lahan atau masuk dalam proses pembangunan, sebanyak 184 unit telah selesai dibangun. Lebih lanjut, hingga saat ini masih terdapat dua kabupaten yang menghadapi kendala dalam pembangunan KDKMP, yakni Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses pembangunan. Hisham menyebut, kendala di Kabupaten Mamasa salah satunya berkaitan dengan ketersediaan lahan yang memenuhi ukuran yang dipersyaratkan. Sementara di Polewali Mandar, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pengadaan lahan, terutama karena harga tanah yang relatif tinggi.
8: Kalau untuk Sulawesi Barat, yang untuk yang sudah 100% ya, yang terbangun atau memiliki lahan kan itu jumlahnya 464 atau sebesar 71,60%. Sementara yang proses bangun itu 280 unit atau sekitar 60,34%, dan sudah 100% itu sebanyak 184 unit. Untuk yang agak tertinggal ini, baik penyiapan lahan maupun pembangunan yang sedang proses berjalan, penyiapan lahannya itu masih di dua kabupaten, ini Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa.
4: Diskoperindak Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong percepatan penyiapan lahan dan pembangunan koperasi, khususnya di daerah yang masih mengalami kendala, agar seluruh unit koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat segera terbangun. RRI Mamuju, Muhammad Ahinus sudah melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Pembukaan Pekan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkup pemerintah Sulawesi Barat dimulai lomba antar OPD dan lembaga vertikal. Maradi Umar melaporkan.
10: Merdeka dari kebodohan.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana secara resmi membuka kegiatan kick-off Pekan Kemerdekaan RI ke-81 Provinsi Sulawesi Barat pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar ini mengusung tema nasional, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22. Gubernur Suhardi Duka dalam sambutannya menekankan Pekan Kemerdekaan bukan sekadar rangkaian seremonial. Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
10: Dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari penyakit menular, merdeka dari memberikan pendapat, merdeka untuk memilih dan dipilih, dan seorang suami merdeka karena menghargai istrinya. Untuk itu hari ini, saya sebagai gubernur membuka dengan resmi rangkaian pelaksanaan HUT Proklamasi 17 Agustus 2026.
2: Sementara itu, Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan, hari ini kick-off kegiatan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 dan sekaligus dirangkaikan dengan HUT Sulbar yang ke-22. Ia menyebut, di awal kegiatan seluruh OPD bergerak bersama. Kick-off ini menjadi penanda bahwa Pemprov Sulbar siap memeriahkan HUT ke-81 RI.
11: Ya, jadi begini, hari ini kita kick-off ya, kegiatan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 dan sekaligus kita rangkaikan dengan HUT Sulbar yang ke-22. Ya, tadi ini kita rangkaikan dengan gerak jalan ya, yang diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah atau seluruh OPD bersama dengan para instansi. Ya, kita melihat tadi antusiasnya, dan ini adalah awal kegiatan, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya, lomba ya yang kita peruntukkan untuk ASN maupun masyarakat, termasuk beberapa kegiatan-kegiatan lainnya.
2: Ia pun mengajak seluruh ASN untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai pengingat tanggung jawab dalam membangun Sulbar yang maju dan sejahtera. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Serangan penggerek buah kakao dan penyakit busuk buah menekan produktivitas kebun kakao di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
12: Serangan penggerek buah kakao atau PBK dan penyakit buah busuk masih menekan produktivitas kebun petani di Sulawesi Barat. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al Syariah Mandar, Dr. Harli Akarim dalam dialog Kepradesa RRI Mamuju menjelaskan terdapat dua ancaman yang belum tertangani. Menurutnya, PBK menyebabkan biji kakao mengeras, sementara buah keras membuat kulit buah menghitam terutama saat curah hujan meningkat.
13: Namun tetap permasalahan utama tadi yang produktivitas rendah karena serangan hama dan penyakit itu belum selesai. Kepun sebenarnya mereka ada animo yang sangat tinggi terutama pada saat harganya bagus. Kemudian mereka kembali mencari apa yang bisa saya lakukan sehingga produktivitas kakao mereka itu, petani itu tetap bisa survive dengan harga yang ada.
12: Meski demikian, pengendalian belum sepenuhnya berhasil. Harli menilai produktivitas rata-rata kakao di Sulawesi Barat masih sekitar 900 kg per hektar setiap tahun. Ia meminta pemerintah, penyuluh, kampus, dan pihak terkait memperkuat pendampingan agar pengendalian hama lebih efektif dan ramah lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Keberadaan rumah makan Padang yang dikelola oleh masyarakat Minang dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
14: Keberadaan rumah makan Padang dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Sektor kuliner khas Nusantara ini terbukti menjadi salah satu pendorong aktivitas ekonomi daerah di tengah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraida Suhardi, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai oleh RRI di sela-sela kegiatannya pada Jumat sore. Ia mengapresiasi peran aktif Ikatan Keluarga Minang atau IKM yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, dalam menggerakkan perekonomian lokal. Menurut Suraida, sektor makanan dan minuman merupakan salah satu pendorong utama peningkatan ekonomi daerah berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Kehadiran rumah makan Padang yang tersebar di wilayah Mamuju pun menjadi salah satu elemen penting dalam pencapaian tersebut.
15: Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang yang ada di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju, yang dimana tentu membantu sedikitnya pertumbuhan ekonomi dari sektor makanan. Kita tahu dari data BPS yang tersaji, sektor peningkatan sektor ekonominya itu dari salah satunya adalah sumber dari makanan tadi, sektor makanan. Dan harus diakui masyarakat Minang yang ada di Sulawesi Barat ini tentu semua ada rumah makannya, jadi salah satunya itu.
14: Selain dampak ekonomi, Suraida juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keaslian rasa dari masakan Minang. Menurutnya, mempertahankan cita rasa tradisional bukan sekedar urusan bisnis, melainkan juga bagian dari pelestarian budaya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Bank Sulselbar Cabang Mamuju menyiapkan integrasi KRIS pembayaran pajak kendaraan di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
12: Bank Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Mamuju menyiapkan integrasi KRIS pembayaran pajak kendaraan bersama Bapenda dan kepolisian untuk memperluas layanan digital di Sulawesi Barat. Wakil Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Mamuju Supriyadi Saleh, Senin 10 Agustus 2026 menjelaskan persiapan integrasi itu diarahkan agar kanal perbankan Bapenda dan kepolisian dapat terhubung dalam layanan pembayaran pajak kendaraan secara non-tunai. Ia mengatakan Bank Sulselbar telah menerapkan pembayaran KRIS di Sulawesi Selatan sementara proses serupa di Sulawesi Barat masih dipersiapkan.
16: Kami sudah di Sulsel sendiri itu sudah jalan proses integrasi dengan pihak dari Bapenda sendiri, Samsat, terus dengan kepolisian itu sudah proses pembayarannya sudah dilakukan melalui KRIS. Jadi mereka tidak sangat mudah proses pembayarannya. Nah, sementara kami di Sulawesi Barat memang sementara prosesnya lagi persiapan untuk diinterkoneksikan untuk dari sisi Polri-nya sendiri, dari sisi Bapenda dan dari sisi perbankan. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Memang prosesnya memang butuh proses dan untuk menyamakan persepsi masing-masing instansi itu kan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing seperti apa.
12: Melalui integrasi itu, Bank Sulselbar menargetkan proses pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Layanan kris pajak kendaraan diharapkan mengurangi ketergantungan pembayaran tunai dan mempermudah wajib pajak saat membayar kewajibannya di berbagai wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polda Sulawesi Barat mengungkapkan hasil pemeriksaan medis terhadap warga di Cikditiro, Mamuju akibat serangan jantung. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
17: Kuat dugaan bahwa korban mengalami serangan jantung.
18: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Barat mengungkapkan hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah Leni alias Haji Leni, 56 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan CT scan di ruang radiologi RS Bayangkara, polisi menduga korban meninggal akibat serangan jantung. Kasubdit Kespol Bidokes Polda Sulawesi Barat AKBP, Dr. Mauludin mengatakan dari pemeriksaan medis ditemukan indikasi kuat gangguan pada organ jantung korban. Selain pemeriksaan fisik dan pencitraan medis, tim olah TKP juga menemukan sejumlah obat pribadi milik korban, di antara obat penurun demam, pereda nyeri, dan obat kolesterol.
17: Baik, kami telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan CT scan untuk jenazah atas nama almarhumah Nyonya L, usia 56 tahun. Ya, kami perkirakan waktu kematian sekitar 3 hari, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dari pemeriksaan TKP kita temukan obat-obat anti demam, anti nyeri, dan kolesterol. Kemudian di pemeriksaan hari ini kami menemukan adanya tanda-tanda gangguan jantung.
19: Gangguan jantung?
17: Iya. Jadi dari hasil pemeriksaan kami temukan adanya tanda-tanda gangguan jantung.
18: Tim medis memperkirakan waktu kematian terjadi sekitar 3 hari sebelum ditemukan pada Senin siang 10 Agustus 2026 atau sejak Jumat lalu. Hal itu sesuai dengan kondisi jenazah yang sudah mengalami pembusukan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, demikianlah rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda, dan siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. rri.co.id.

0: Mamuju Pagi ini. Mamuju Pagi.
1: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini saya Indah Medi kembali hadir di Mamuju Pagi ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan di Mamuju Pagi ini seperti biasa Indah Medi juga akan memberikan berbagai informasi yang aktual juga faktual yang kami kutip langsung dari website rri.co.id. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menjalankan aktivitas seperti biasa di hari Rabu ini ya, di ini sepertinya pertengahan bulan Agustus ya, deket-deket menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Wow, kayaknya beberapa tempat ini sudah mulai melaksanakan berbagai lomba, dan salah satunya itu Pemprov Sulawesi Barat yang sejak kemarin memang sudah melaksanakan beberapa lomba ya di lingkup SKPD-nya mereka. Keren ya, ini sebagai bentuk euforia, semangat, dan juga bentuk bahwa rasa jiwa nasionalisme kita tuh masih ada untuk Indonesia. Oke, untuk Anda yang mungkin juga sedang dalam perjalanan menuju kantor atau mengantar anak ke sekolah, atau ada yang saat ini mungkin sedang berpergian keluar daerah ya, semoga Anda-Anda diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya, dan juga tetap bersama kami ya mendengarkan RRI Mamuju yang akan hadir ya menemani para pendengar semua. Atau malah ada yang baru bangun tidur dan kebangun karena dengerin kita RRI Mamuju, wah seru banget ini paginya pasti deh. Oke, untuk Anda yang saat ini mungkin baru membuka mata, semoga aktivitas Anda juga saat ini berjalan lancar ya, dan kita semua diberikan kesehatan, amin. Oke, masih ada berbagai pilihan lagu khusus untuk Anda semua dan juga informasi lainnya yang khusus juga untuk Anda di pagi hari ini, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: nggak pakai helm lagi.
1: Hei, iya nih, tidak ada aturan anak-anak sekarang nih. Tidak di kota besar, kota kecil sama saja.
0: Aduh. Itu kan, sudah aku bilang.
2: Jadilah pengendara yang tertib berlalu lintas.
3: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
4: RRI.

0: bainal azan wal iqama, antara azan dengan iqama itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamawa. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya. Muak male tu mau pialus silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqama itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masih iki tapi di luar jero macerito.
0: Ya penting mau alam bi Pak Juma Pak. Ya apa nama tamar masih iki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga.

0: menjadi anak Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Indah Medi di Mamuju Pagi ini, dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Perkuat sinergi, Kakor Lantas ajak pengemudi ojol jadi pelopor keselamatan lalu lintas. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo mengajak pengemudi ojek online atau ojol menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Pengemudi ojol juga diharapkan menjadi mitra Polri dalam menyampaikan informasi terkait kondisi di jalan. Hal itu disampaikan oleh Irjen Pol Wibowo saat menerima audiensi Komunitas Ojek Online Nasional di NTMC Korlantas Polri. Pertemuan tersebut berlangsung Selasa 11 Agustus 2026 untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Wibowo juga mengatakan bahwa aktivitas pengemudi ojol membuat mereka banyak berada di jalan dan langsung berinteraksi langsung kepada masyarakat. Kondisi tersebut membuat pengemudi ojol memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian lalu lintas. Ya, menurut Wibowo, pengemudi ojol juga dapat memanfaatkan layanan hotline di 110 untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan polisi. Dan informasi terkait kejadian di jalan juga dapat disampaikan melalui pos polisi yang ada terdekat. Untuk informasi lainnya, Anda bisa mengupdate di rri.co.id ya, pendengar. Dan di rri.co.id juga kami ada menu streaming, di mana jadi Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat streaming di website tersebut. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id. Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Melbourne FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Medi di Mamuju pagi ini. Gempa landa Kolombia, Kementerian Luar Negeri WNI berdomisili di wilayah terdampak. Dikutip dari laman rri.co.id, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI Bogota memantau perkembangan situasi pasca gempa yang melanda Kolombia. Adapun sebelumnya gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin 10 Agustus sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia setempat. Gempa berpusat di Provinsi Coco sekitar 280 km dari Bogota dan dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Kolombia termasuk Bogota, Cali, Medellin, Pereira, Manizales, dan Ibagué. Sejumlah WNI diketahui berdomisili di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi yang pada Senin pagi saat itu terjadi. Dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Henny Hamidah, dalam keterangan tertulis Selasa 11 Agustus 2026, KBRI Bogota telah menjalin komunikasi dengan WNI yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan pemantauan KBRI Bogota, seluruh WNI di Kolombia dilaporkan dalam kondisi aman. Henny juga memastikan KBRI Bogota akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan WNI di wilayah terdampak. Untuk info selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dan pukul 8 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
3: Dengan Ibu Ria ini. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini, mohon diperhatikan ini tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak, di belakang rumah ini tidak ada tanggul, jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
4: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati, terus setiap hari kosong.
2: Baik.
4: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
2: Panjang ya, Pak, ya?
4: Mungkin apakah ini
5: GMO, ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di Puskesmas Katumbangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke Puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja.

0: saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min.